Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Agenda latihan kemahiran dan peluang pekerjaan buat belia luar bandar akan diperkasa. Ia bagi memenuhi keperluan industri semasa serta meningkatkan kebolehpasaran golongan berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan, langkah tersebut bakal dilaksanakan melalui rangkaian 1,661 pusat bertauliah sistem latihan program bertauliah di seluruh negara. Bagi memperkukuh pembangunan kecerdasan buatan berdaulat serta teknologi pengkomputeran kuantum negara, Malaysia menerusi Agensi Keselamatan Siber Negara dan MCMC memeterai MOU dengan IBM Malaysia Sendirian Berhad. Menurut MCMC, kerjasama strategik itu antaranya bertujuan mempercepat inovasi, memperkukuh keupayaan negara serta mempersiapkan Malaysia menghadapi peluang dan cabaran teknologi termaju. Isu capaian internet yang dihadapi penduduk kampung seberang Gajah Tangkap bakal diselesaikan menerusi pembinaan sebuah menara telekomunikasi baharu di kawasan berkenaan. Timbalan Menteri Komunikasi Tiodi Ching berkata, walaupun terdapat dua menara telekomunikasi sedia ada berhampiran kawasan itu, liputan yang disediakan masih tidak meluas dan gagal memenuhi keperluan penduduk setempat. Sebanyak 342 kawasan rukun tetangga KRT yang aktif di seluruh negeri sembilan menerima geran khas kerajaan negeri berjumlah RM342,000. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, peruntukan tersebut bukan sekadar bantuan kewangan, sebaliknya mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh peranan KRT sebagai pemacu perpaduan, kesukarelawan dan pembangunan komuniti di peringkat akar umbi. Seramai 21 individu, 19 warga tempatan dan 2 warga asing berusia antara 20 hingga 66 tahun berjaya ditahan menerusi Op Chile yang dijalankan di 11 daerah di Sabah. Pelbagai produk sejuk beku serta aset bernilai lebih 24.15 juta ringgit turut dirampas. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Kenderaan Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, antara produk yang dirampas pelbagai jenis nugget, sausage, daging import dan organ dalaman lembu. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Pengadil Pierluigi Collina mempertahankan mutu pengadilan dalam kemenangan 3-2 Argentina ke atas Mesir pada pusingan 16 terbaik. Beliau menolak dakwaan berat sebelah dan menegaskan pegawai berlawanan telah menjalankan tugas dengan kebebasan sepenuhnya. Katanya kritikan terhadap pengadil adalah sebahagian daripada bola sepak. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara untuk memastikan bawang tahan lama. Ikuti panduan lanjut berdasarkan jenis simpanan bawang kita di dapur. Jenis bawang kisar ataupun blend. Guna minyak masak. Kisar bawang bersama minyak masak bukan air untuk mengekalkan kesegaran dan mengelakkannya daripada cepat rosak atau berbau busuk di dalam peti sejuk. Tambah sedikit garam. Kita juga boleh menambah sedikit garam ke dalam kisaran sebagai pengawet semula jadi ataupun bekukan paste. Untuk stok yang tahan lebih lama sehingga berbulan-bulan, masukkan bawang kisar ke dalam bekas kub ais, bekukan dan pindahkan kub tersebut ke dalam bekas lain apabila ia sudah keras. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
4: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
3: dalam Selamat Pagi Sarawak.
5: Alright, bertemu lagi kita. Mesti Selamat Pagi Sarawak. Maksudnya jam yang ketiga. Isi pasal dah kita apa-apa. Dah jam yang ketiga.
6: Yes, betul. Hmm. Masih kekalkan momentum kita orang.
5: Ya.
6: You wanna berdansa. Jangan ragu-ragu.
5: Pagi tu ada yang jalan-jalan.
6: Ya, jalan-jalan sampai ke pejabat.
5: Sampai ke pejabat.
6: Alhamdulillah, sampai kan selamat.
5: Mesti salah kami nak. Kita di RTM tu pun ada mula aktiviti jalan-jalan.
6: Ya, jalan-jalan. Tu pun benar, jalan-jalan.
5: Okey. Jalan-jalan juga nak. Kita pun apa kata kita pagi tu.
6: Yes, tapi sebelum kita ke apa kata kita, kita ada sikit perkongsian untuk berita keluarga yang kita terima daripada rakan pencapai kita, Nana. Dan kita kongsikan di situ, yang mana duka cita dimaklumkan bahawa almarhumah Datin Sri Hajah Mahani binti Mael, isteri kepada Datuk Sri Haji Sulaiman Sheikh Natu, telah kembali ke rahmatullah di rumah kediamannya beralamat lot 3051 dan 3052 Jalan Surnai Taman Mona 93050 Kuching Sarawak pada 10 Julai 2026 hari Jumaat jam 3.52 minit pagi tadi, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Semariang selepas solat Jumaat. Sekali lagi kita warwakan duka cita dimaklumkan bahawa almarhumah Datin Sri Hajah Mahani binti Mael, isteri kepada Datuk Sri Haji Sulaiman Sheikh Natu, telah kembali ke rahmatullah di rumah kediamannya beralamat di lot 3051 dan 3052 Jalan Serunai Taman Mona 93050 Kuching Sarawak pada 10 Julai 2026 hari Jumaat jam 3.52 minit pagi tadi, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Semariang selepas solat Jumaat. Jadi berita tu ditujukan kepada semua yang mengenali almarhumah Datin Sri Hajah Mahani binti Mail. Dan salam takziah daripada kami di Sarawak FM.
5: Yep, betul.
6: Okey, berbalik kepada apa kata kita untuk pagi tu.
5: Apa kata kita pada pagi tu mengenai buli dan juga kesihatan mental.
6: Yes.
5: Luka yang
6: tidak kelihatan.
5: Ya,
6: boleh bah kalau kau.
5: Betul, tidak boleh bah
6: lain.
5: Kalau itu.
6: Ya, lain.
5: Ah, tidak boleh bah kalau itu buli ni. Alright.
6: Buli lain bah, buli.
5: Buli lain. Okay. Kita sering kongsikan apa apa mengenai cerita buli tu sebenarnya. Tapi kita langkah ke belakangan tu nya macam menjadi tersangat agresif. Sehingga ada nyawa yang melayang kata kita kan.
6: Dan boleh kita katakan yang melakukan perbuatan tu seawal 13 tahun noh.
5: Betul.
6: Ada yang dikata satu. Doktor ya, yang membimbangkan,
5: betul.
6: Menggusarkan kita.
5: Menggusarkan.
6: Bak kata Aida tadi noh.
5: Yep.
6: keujungan tu pula ada mak bapak yang si hantar anak ke sekolah.
5: Betul. Menang bah, sebab apa? Takut bah dengan apa nama tu perkembangan isu semasa mengenai buli tu sebabnya semakin berleluasa. Mudolok mungkin kita nangka tiknya macam ejek-mengejek. Tapi penggunaan bahasa dulu dengan kini tu mungkin si sama.
6: Eh dulu saya dah lain.
5: Apa ya?
6: Minum mak bapak. Ah, saya dah lain. Si tahulah ya, mungkin lah, mungkin kita tu dikategorikan sebagai bully. Nak main nama bapak tu.
5: Ya, betul. Penerimaan sebenarnya. Sebab mungkin kita nanggar daripada statistik nak, tu adalah statistik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tahun 2025. 2,889 kes salah laku buli direkodkan di institusi pendidikan. 740 kes melibatkan sekolah rendah. 2,149 kes melibatkan sekolah menengah. Dan tren ya, kita nangga semakin meningkat.
6: Betul.
5: Semakin meningkat saban tahun.
6: Betul, betul. Jadi macam ni cara kita nak mengekangnya. Sama-sama kita berfikir untuk waktu tu. Dan juga mungkin tak orang ada perkongsian yang kita orang share. Mungkin pernah jadi apa mangsa buli, ataupun kita orang secara si sedar kita orang pun pernah juga ngekot dengan kawan-kawan buli seseorang.
5: Betul.
6: Tapi kita orang cuma mampu nangga aja.
5: Betul.
6: Kau tadi mula-mula tak tetak dan kawan kena buli tak nak. Last-last kita orang rasa macam siannya, aduh, kenaknya pula macam tu. Nak nulung takut dirimpun gi kena bauk lepas ya.
5: Betul.
6: Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami orang ah.
5: Ya.
6: Woi, jangan main-main noh. Nama buli tu yang boleh meninggalkan kesan ataupun parut yang terlalu lama. Cayaklah pada kami.
5: Parut dia terlalu dalam. Sebab biarlah kita madah tak nak lukanya si kelihatan.
6: Betul.
5: Jadi kita si tahu sebenarnya padualnya tu mangsa buli, padualnya tu ada trauma. So dia mengalami kesihatan apa? Mental trauma. Jadi dia menjurus kepada apa?
6: Macam ni pernah tindakannya lepas ya. Tindakan si mangsa lepas ya. Macam kami pernah dalam situasi kena buli macam tu.
5: Ya. Yeah.
6: Tomanya macam ni madah oh. Dia memang meninggalkan kesan.
5: Ya, yeah, betul.
6: Tapi kini mun dikatakan yalah teh mun nak membalas balik memang tak ah. Sebab kita masing-masing kami boleh oh. Agak sidak orang yang buli-buli kami dulu. Tapi agak sidaknya madah, terima kasih sebab kita orang membuli aku dan kita orang menjadikan aku seperti apa yang aku kira tu.
5: Ya. Yeah.
6: Jadi sidaknya pun terpingah-pingah bila kami ada macam ya. Apa dia pula aku?
5: Kesan yang berbeza sebenarnya.
6: Nya sama ada positif ataupun negatif.
5: Negatif, ya.
6: Okey guys, selepas tu kita akan nak kongsikan kira tu komen daripada pendengar. Silakan.
5: Kami asal ada sikit tadi yang kami nak kongsikan daripada pendengar kita, daripada kami Azwa Ashifa. Yang pada bahaya kini tu Ario, buli kini tu dah sampai dah sikit sama lagi dengan buli kita zaman yang saya katanya. Mental dah dimainnya, tapi nak kita marik nak boleh tahan juga biar anak kita balas balik dengan kobek ajak nyuruhnya nangis ais menaya sakit hati juga nampak kobek tanya pun teh ai jangan main-main kini tok saya dah biak tahu dengan kobek gig ko coba sekali lo disokohnya coba sekali mana kata kami Azwa Shifa dulu penerimaan zaman dulu dengan zaman kini tu berbeza, cara bully itu sangat berbeza ya.
6: Mau main kobek kita kah ala superstar
5: tidak meninggalkan kesan kepada saya.
6: Okay.
5: Alright, lagi ada lagi sih.
6: Tapi saya dah hal. Kita menunggu komen daripada anda.
5: Betul.
6: Berkenaan dengan bully. Kita orang ada cerita.
5: Betul.
6: Pengalaman pernah kena bully ataupun pernah kita orang pun berada dalam kelompok pembuli ya. Boleh kongsikan bersama dengan kami.
5: Ya, yeah, betul.
6: Okey, khususnya bila berada di sekolah lah. Cerita di sekolah tu.
5: Ya. Yeah.
6: Okey guys, kembali lagi selepas tu.
5: Ya. Yeah.
6: Sekitar jam 8.30 pagi, kita ada temubual eksklusif kita.
5: Ya, yeah, betul.
6: Untuk waktu tu bersama dengan Suriaman Development Agency. Sada. Balik lagi selepas tu ada tetamu yang akan bersama dengan kami berdua.
5: Betul.
6: Sarawak FM
5: Satu Sejiwa.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.
4: Okay guys, 8.30 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Kembali bersiaran bersama dengan kami untuk merupakan jam yang ketiga. Seperti yang kami doa Aida Madah tadi now. Sekitar 8.30 minit pagi, kita ada temubual yang kita akan bawakan bersama dengan anda, iaitu
5: temubual bersama dengan Sada.
4: Yes, betul. Saja, jangan cotek sebenarnya. Takutlah, pergi masa sleeping. Okey, jadi di Konti Sore FM untuk pagi tu, kita rasa macam cukup tua sebab lama gitu sih dengar suaranya.
5: Ya, betul.
4: Jadi kita mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Dato' Sri Hajah Rohani binti Abdul Karim, Pengerusi Sada merangkap penasihat di Pejabat Premier Sarawak, program dan projek luar bandar. Assalamualaikum, selamat pagi Dato' Sri.
6: Assalamualaikum DJ Malan Angga dulu. DJ DJ Bab dengan DJ Aida.
4: Ya.
6: Alhamdulillah nang lama juga lah kami si masuk
4: kan. Bila dalam, langsung.
6: Si masuk studio.
4: Okey.
6: Dalam studio. Dan berubah juga lah tangga kami.
5: Betul.
6: Sebanyak.
4: Alhamdulillah.
6: Syukur alhamdulillah. Nah, kita pun ikut peredaran masa.
4: Jadi kita pagi tu kita nak bercakap berkenaan dengan apa nama kita pun agenda untuk pagi tu Aida now.
5: Iya.
4: Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan serba sedikit sebagai penasihat di Pejabat Premier mengenai program dan projek luar bandar, Pengerusi SADA, Pengerusi LPPKN, Pengerusi Bernas serta memegang pelbagai portfolio kepimpinan lain dan dalam masa yang sama sedang melanjutkan pengajian dalam bidang Doctor of Business Administration, DBA. Jadi ramai yang melihat yang berbahagia Datuk Sri sebagai ikon wanita yang serba boleh. Pilih katanya superwoman. Jadi memandangkan itu adalah satu tanggungjawab dan komitmen yang amat besar, mungkin yang berbahagia Datuk Sri boleh kongsikan sebagai soalan pembuka kita, bagaimana kah yang berbahagia Dato' Sri menguruskan masa, membahagikan tenaga dan mengekalkan work-life study balance tanpa mengabaikan mana-mana pihak?
6: Ya, belum termasuk with family.
4: Betul.
6: With family. Sebab pentingnya with family ya juga. Memang. It's saya ngambil semua tu sebagai to challenge myself untuk kita nangka kita tu dapat kasi. At the same time saya sih mau leka. Ujung tang masuk je Alzheimer. Tapi make ourselves busy. This one is active aging namanya. Aging. Make ourselves busy dan at the same time kita tak dapat membantu sedikit sebanyak kepimpinan dalam negeri, di negara, dengan pengalaman yang sedikit sebanyak lah yang ada bersama dengan kita. So masa saya dipelawakan untuk ngambil DBA, memula saya nangsi mau. Sebab saya tu jenis mun mula PhD research anyut ke lautnya. Because banyak gila kekangan masa. Tapi bila disebut DBA Unimas kali tu nya ada keistimewaan, nya pergi kelas. Kami attend kelas. Jadi bila dikata attend kelas tu macam kami mikir is more manageable, you know. Every weekend lah, nyaw weekend. Jadi saya mada kita cobalah. Memula malu je rasa nyawa kami sebab kami imagine mesti dalam kelas saya tak biak-biak.
4: Tak ada biak-biak.
6: Jadi kami malu, kami tak rasa malu. Rupanya is the other way round.
4: Oh.
6: Bila kelas tak dengar kami tak register nak masuk, sidak yang pula takut rasa malu, you know. So finally, when we met first time kami bertemu di uni masa, it's like you know macam kami banyak perkara nak belajar dengan the new generation, and at the same time, sida pun boleh tap on some of my experience. Sebab kadang-kadang undang-undang yang ada kini itu was done masa-masa era kami. So it's like bersama, and then it becomes you know macam rapat. Jadi kami orang is macam they look up at me, and kami pun berkongsi pengalaman dengan Cida on cara-cara, especially the younger generation,
4: Gen Z
6: caranya. And then we help one another sebenarnya. Kami si bapa pandi gila dengan IT. Nak baru-baru ya, nak expert. So it's like complementing. So alhamdulillah, I take it as satu is active aging, satu sa naknya kita bah utak kita bergerak. You know,
4: kita belajar skill baru.
6: Yes, yes. So and bukan aja skill baru sebenarnya. I'm learning new things. Dengan sidak tu ada lah my class. Classmate kami masih banyak dalam ada kelasnya paling banyak 20 orang. Otherwise it's about 7. Kelas kecil. So that's how I use. And then family, I'll try to find time with family, you know. Kadang-kadang paling-paling tidak nangga TV dengan nembiak cucu atau sekali-sekala nembiak nak mbak nangga wayang suka.
4: Nak jasi.
6: Sukanya lepas nangga wayang
4: makan.
6: Happy bah, make everybody happy. So it's juggling lah, juggling time juga.
4: Bagai tahun sawak kita teh nyelepat masa.
6: Because masa ya cemni enggak 24 jam. Tulang ke tidur, tulang pakai apa, makan minum,
4: solat apa ina.
6: Si banyak sebenarnya. But try to use it wisely lah kata orang.
4: Betul. Alhamdulillah. Ya, salah satu macam ni yang berbahagia menguruskan masanya. Jadi mungkin yang berbahagia Dato' Sri boleh kongsikan latar belakang perubahan SADA tu dan apa visi utama agensi dalam memacu pembangunan di kawasan Sri Aman.
6: Sebenarnya SADA tu it was formed pada 19 Januari tahun 2020. Tapi caranya ditubuhkan pun saya ada di plan, ya. Tu semua idea yang amat berhormat Premier. So kannya turun division tu division nak. So bilanya turun ke Sri Aman atau Semanggang lah, kini itu dah Semanggang. So kami orang wakil-wakil rakyat got together. Masa ya I was ahli parlimen, and then get together dengan ADUN semua, kita berunding lah, kita berkelakar sebelum Premier datang lah. So at least we have kata orang benda yang of common interest lah dapat dikelakar. So one of the thing yang kami berkelakar bersama-sama was kami sama-sama merasakan bahawa pembangunan di bahagian Sri Aman yang ketinggalan. Mungkin kita compare dengan Semarahan yang kia baru ya. Mengikut Semanggang bahagian kedua. After Kuching is Semanggang lah.
4: Betul.
6: So kami merasakan sama-sama kami we put our heads together untuk kita merayu dengan yang amat berhormat Premier bahawa how to catch up. Cemni kita nak setanding dengan bahagian-bahagian lain yang jauh lebih maju. Jaya si banyak, jambatan si ada, pembangunan pun si ada berapa gila, pejabat pun si banyak gila masa yang kita nak jadi di Semanggang masa yang. So that was the thing. Bila premier turun, jadi kami explain dengannya. Suddenly kami terkejut. Malamnya ada dinner lah, ada dinner untuk rasminya datang. Ya, lunya umum. Mun macamnya tanya kami nak mencadangkan supaya bahagian Seri Aman tu kita nubuh Sada tanya. Napa nama Sada? Jok kata kami orang. Sebab you imagine bangmo mun atuk di plan kami. Tahu lah kita atuk si. Sebenarnya Sada ya apa? Seri Aman Development Area pada mulanya. And then udahnya berjalan. Sebenarnya kami yang mohon nya area ya macam tang kecil, ya, Ciput, ya, tengah tengah. So why not area ya kata kami tukar ke agensi, tang macam ada institusi lah. Okay, setujunya. So dipadahnya macam tu. So that the planning is macam more or less ialah sebagai pemimpin si nyamada benati juga. Oh, kita orang tinggal si pemimpin si cemiana. Tapi nya not. Napa dipadah kita? So why not katanya I form a regional agency supaya kita orang yang dapat memikirkan apa yang terbaik dimak oleh kita. Mana perancangan is from bottom up. That's why tagline kami itu bridging gaps, unleashing potential. Sebab apa? Gapnya banyak. Umah panjang si berconnected. Jambatan si ada makai perahu. Ya nang normal story kami di bahagian Seri Aman belum kita pergi nak berlalu bok hantu, nak ulu banting ulu apa nunang ya. Yang kita nangga tu maybe kacak jaya main road aja, sikit main road ya. So so katanya mada wahani saya melantik kita sebagai chairman pun terkejut ya kami. Oh, Rabian tu jadi chairman apa ni pola lah mati ni. And then semua YB dalamnya isi your committee members katanya. Then tanya atuhlah kita tanya maybe pola apa nama we stakeholders berkelakar pengancangan. So it's a bottom from bottom naik ke atas. So that's how Sada started and cukup alhamdulillah sehingga kini budget diberi kata premier kami beri kita 1.5 billion. Ya habis aku bunyi banyak tu susah nak belanja tapi never mind we think. So yalah kami alu mula lab, alu mula apa, mbak dak KMKK, kita mau suara semua. KMKK dengan YB-nya nungkah kawasan-kawasan YB pun datang untuk kami dapat cadangan-cadangan untuk kita aturkan pembangunan dengan peruntukan sebab lain nak nama bila kita merancang dengan ada duit lain. Betul. We are more focused sebab ada duit bukan kita terpaksa minta lagi. Nak nama minta kadang-kadang dapat kadang si but this one duit tu macam anak belanjalah macamnya. So alhamdulillah lah from there sehingga kini kami rasa we have spent about 90% by the way dengan kami tak semua YB Parlimen dengan YB Adun dalamnya and termasuk juga Datuk Ama Jaul Samion sebabnya SS SSS tapi at the same time nya dari kampung. Kampung di dalam kawasan kami. So we were given this money macam masa formation kami dalam 2020. Tapi si dapat gila bergerak ko bab Aida. COVID
4: masa ya.
6: 2 tahun kami si dapat olah apa-apa nak turun nak atur nak go. So we do a lot of just paperwork lah nangga nak apa nasib ya kami sempat mula lab. Jadi we went through all the paperwork ni dapat nerima semua mau nak ikut paperwork daripada lab. Oh 6-7 bilion belum cukup. So we have 1.5. So we have to go through again. pilih priority. To me, priority is connectivity, api, air.
4: Api, air.
6: And even internet. Tapi so far, internet nasib ya federal government ya banyak program internet. Jadi kami cik ngacung gila duit sadar lah. So, as until now, kami udah spend figure tu besar-besar. Kadang-kadang kita nyebut nang berbelit juga. $1.1 billion 480 juta 465,241 ringgit. Plus minus dalam 1.48 billion lah yang dispend kami, di mana bukan dispend yang kami udah allocate project tu cuma tak allocate from 1.5 ya. Bermana situ banyak tinggal dalam 19 kan tinggal.
4: Jadi bagi-bagi
6: Jadi untuk infra we spend most of our money is on infra lah nak. 1 billion, 1 billion, 1.037 billion untuk infra. Mula jaya. Ada jaya tu nang tahu. Bak kata uang 1 kilometer dah apa? Jaya kami uang tu nya menghubungi rumah panjang, menghubungi sekolah
4: di kawasan pedalaman.
6: Menghubungi klinik.
4: Klinik.
6: Apa gunalah kita mula semua yang mune ada connectivity.
5: Betul.
6: Yang kacak juga kami uang tu nak ditemu kami uang pengalaman eh. Dah kacak dah alignment dia tu kami uang. Dia tu JKR. World Wildlife WWF you know si Datuk very strong kind of NGO antara bangsa. Wah, nak bertemu kami orang komplain. Kami tak fikir komplain apa. Upanya alignment jaya kami yang ngaco perjalanan orang hutan. So meaning to say nak dijaga kami bukan ajak manusia.
4: Orang
6: hutan, haiwan, mun ada buang kenyalang kahpa kesia. Nah, semua anak yatik ngatasi boleh. Sebab orang hutan dah jak pupus, dah makin sikit. Mun kita mulah jaya di sia, nya terus because orang hutan tu jenisnya nya takut banyak. Makinlah nya tertulak ke sini kan nya makin lari. Jadi terpaksalah kami ngatur realignment and then ada realignment tak kena dengan kubur pun pun diatur juga semua tu. Community is very important dan sebagainya. And then untuk pertanian we spend already 161 juta lah, 161 juta. Tapi mostly nya bukan pertanian per se, belum. Baru nak ngatur jaya ladang. Iyalah bagi kami. Belum dapat kita bertanam apa-apa. Mula pari, apa. Sebab mun infranya belum ada.
5: Betul.
6: Barulah lepas ya buat kita ngagaknya. Macam tu lah dengan cita padi, cita apa. Under ekonomi, we already spend dalam 121 juta. Membantu usahawan, cottage industry, stall apa nama tak macam
4: the kiosk
6: tempatnya berjual. Not kiosk, we have not done kiosk, tapi mula nang rumah macam tempat sih berjual lah, macam for cottage industry dan sebagainya. And banyak kelancongan. Jadi kelak insyaAllah mudah-mudahan if everything takes off. Sebab tahun tu kami monitor very closely. Sebab kami malahnya minta cepatkanlah project take off. Ya, cerita tak mun alignment belum siap. Mun engagement dengan rakyat di bahaya belum siap. Jadi belum project tu dapat angkat. Jadi our ecotourism is one of our menjadi satu daripada iconic project kami di dalam bahagian Seremban. Sebab kami ada tasik apa nama batang air for boat, for even solar dah kini untuk dalamnya. And we do also for tourism untuk onaga boat race, nak boat boat kecil apa motor motor boat. And then at the same time Gunung Lesung will be a big ecotourism sebab Gunung Lesung ya natural eco ecotourism untuk orang trekking, untuk orang apa, and at the same time kami mulah ya untuk macam a small like ada bukan nak kata museum apa nama teh natun nang kaca kompleks ecotourism kompleks sia semua jenis apa nama artifact-artifact semua di display di sia even kalau ada ditanam-tanam dak padi dak apa bagi kadang-kadang pelancong tu datangnya saya tak gila nak macam tu jadi at least kita nunjuk and also herbs herb kita di gunung ya banyak macam-macam orang mensia bagi ni dah bagi nak ubatnya ubatnya so this that one and under social untuk makluman kini tu kita dah ada Sarawak Skill Center cawangan di Semanggang because we believe in apa nama teh train apa nama labor kita dah belia-belia kita dia mau skill workforce jadi mun kela banyak di bahagian seramannya memerlukan based on IT kita ada kelas komputer dan sebagainya mun based on agriculture kita pun ada agriculture tapi now one of the big khususnya estate management kan kelapa sawit so train di sini kimpalan, elektrik semua ada di sini jadi because kami berharap nembiak-nembiak di kawasan kita termasuk ke MKK nyasi perlu pergi jauh ke Kuching ke sini ya just pergi Semanggang maybe day kind of trip and then balik so rami lagi boleh kita latih dan sebagainya sebab kita memerlu train workforce skill workforce untuk kita meneruskan lah perancangan perancangan yang kita adakan tu sebab bagi kami we must dari awal tu kita groom kita mesti groom and di situ juga cara di situ kelak mungkin pertanian kita semua pakai IoT and then mungkin cara tu kita dapat narik balik dak belia bah si bohnya pergi Johor si bohnya pergi Johor gila nah after a while memula nang excited kita tu tapi after a while cost of living dan sebagainya so nya nak balik tapi munya nak balik di kampung macam ni so now kita nak menyedia segala tu supaya nya tertarik nya nak pulang agriculture pun semua make mechanization make computer
4: macam drone
6: drone now dah ada dah kami make drone dah nak di jelapang padi make drone and then harvester jadi semelu banyak orang sebenarnya 2-3 orang dah dapat jalan ladang ni bang so nak ya di mak kami so infra tu seperti kami katakan tadi Bab Aida is very important sebab kami mesti ensure connectivity bermana semua orang dah dekat macam nak kata premier lah semua orang pergi ya mana-mana artinya cepat-cepat ya artinya jadi macam kami yang so far milestone kami lah yang memberi impact kepada penduduk just kami naik sikit dengan kita tadi pasal soft skill letak nak we have a lot of khusus ya nang the normal thing lah mun orang tahu hal soft skill nak first is kami membina banyak jambatan sebab kita pun banyak sungai juga di kawasan kita so one of them yang dah diatur kami adalah jambatan menyeberangi Sungai Unduk di Kampung Beletik atau lebih kami mungkin kita pakai rumah panjang Kedeni ya Kedeni di Sabu nak di Seriaman dan nama Sabu di mana kosnya jambatannya adalah 5 juta sudah siap jadi rindu hati orang ini asyik lah berperahu dah boleh lalu and then lepas ya kami juga ada mula lampu isyarat. Oi, first time ada traffic light.
4: Traffic light.
6: Tapi syukur alhamdulillah kali rezeki kita yang nak dudi-dudi ada juga rezeki kita.
4: Betul.
6: Traffic light dia adalah traffic light smart.
5: Smart.
6: Smart ya bermakna nya banyak lagi features yang boleh diguna. Kadang-kadang bila jaya sik berapa banyak, sik berapa banyak kereta, traffic light dia sentiasa hijau ya. Jadi si perlu kita berhenti. Tapi masa peak hours banyak simpang-simpang ya. Sebab ada accident juga kan ya. Banyak accident. Especially dekat sana nak supermarket lepak-lepak kita orang ada pergi Semanggang. Accident fatal. Meninggal indah orang. Jadi di sia traffic light tu nya boleh ngatur bah simpang ni berjalan dulu pindah dulu. So dah si ada rasa kami dah si ada gila fatal accident. Mun ada accident nak sikit-sikit
5: yang ringan-ringan lah.
6: Au nak ringan-ringan. Jadi kami ada 6 right, we have 5 traffic light. 5 traffic light yang ada di sia untuk kita memastikan especially benar. Kadang-kadang masa biasa tu nya macam kiapa sidak tu ber traffic light. Tapi masa benar semua saja jalan orang kami datang datang. And then kita ada banyak juga peruntukan kami untuk mula mitigation work banjir. Nah, paritna so kami banyak mula mitigation di Kejamut. Lepas ya kita Kejamut tu ada banyak package A, Kejamut Ili, Kejamut Ili A, Ili B, dan Kejamut Ili C. Banyaknya punya ABC je tak tu. Lepas ya kita ada juga banyak membantu even kami nolong juga lah jabatan atau agensi di mana mereka memerlukan immediate. Sebab you tahu lah,

0: contoh lah sebagai contoh, pakai pakai rindu kita dengar dan at the same time kerja ramai itu macam-macam. Word gila. Psychiatric
1: ward.
0: Jadi ada di klinik lama di Semanggang, tapi naya already not safe, dah declare by JKR si selamat. So kita kan ada hospital baru, so hospital baru ya untuk kita nak mula psychiatric, nak nunggu dari KKM lambat, bukan kami kata KKM si duit si, tapi lambat
2: proses ya.
0: So tidak minta kami, so it was about 30 million untuk kami mula psychiatric ward dengan senior service klinik or something like. Jadi untuk kami ngatur ya. At the same time Speta ada Jeraya.
1: Jeraya saya dah.
0: Nya Jeraya makin kampung, nama kampung legam-legum dia ngembak nak sakit makin sakit. So kami udah beri budget untuk mula Jeraya. I think in progress right the Jeraya ya. Saatnya lebih lurus,
2: teratur.
0: Tu makin Jeraya bengkameng kok kita dalam perumahan. So nak cemia lah, nak cemia. And then kami juga ada nulung Kementerian Wanita Sarawak mula study untuk set up social apa dinamai teka untuk kita ngembak dak gelendangan apa social center lah di Semanggang. Sebab sama juga lah ceritanya mau nak nunggu budget, nunggu budget lambat. So kedong sadar tak ada duit sikit. Iyalah kami untuk tutup kita kenyadi kami dengan duit dalam semua regional regional authority kami enggak seorang perempuan. Jadi kami madah mun kami lebih rutin, lebih kenyadi, you understand perempuan kita sebagai mak, sebagai apa nak. Betul? Karena kita mikir kelak tang ada projek etek mau melu sikit lagi duit dah mun kita tak belanja habis. So that's why I'm very careful. Even kami madah gesedak YB mun ada priority lain lebih mendesak and after all YB pun ya ada peruntukan juga. Betul. Pakai juga dulu duit kita dengan bukan kami semua nulung, kami nak nulung segala-galanya. So basically lah harapan kami kalau satu hari kita kami tahu kita untuk selalu mun benar aja turun lah turun kita nampak juga lah ada perubahan. Perubahan. Very soon kita akan ada apa tek nama tek apa tek screen apa kita tek
1: billboard.
0: Ada billboard. Billboard nak IT. Ingin mek juga bar.
1: LED.
0: Walaupun kami ni manggeng. Tapi sih, this a part of the promotion. This a part of promotion. Kelak masa benar, at least tak boleh
2: betul.
0: Keputusan benar adalah
2: hebat. Banyak orang dapat angka.
0: So these are the things that we do. Dan insyaAllah I think by this year banyak project ya take off. Seperti kami katakan tadi, kami memang I do the pushing. Tiap-tiap kali kami committee members meeting, kami akan minta semua memastikan bahawa project take off. Sebab it doesn't look good. Nah, macam on paper je akan main. Tapi ni ialah tiap priority ialah termasuk juga lah kami di dalam bahagian Seri Aman banyak dia projek besar-besar nak diumum premier. Jadi bila diumum premier kata Sida priority priority okey kami bagus dia projek untuk kita juga.
1: Betul. Jadi apapun yang berbahagia Dato' Sri masa kita ataupun
0: kami kata Sida
1: jadi apapun terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Sri Haji Rohani Binti Abdul Karim merupakan pengerusi sadar berangkat penasihat di Pejabat Premier Sarawak. InsyaAllah ada ruang, ada waktu kita akan jumpa lagi.
0: Doa kan segala-gala yang kita rancang Bab Aida berjalan lancar yang sangat pentingnya dan kerjasama dari semua pihak. Dan harapan saya siapa yang mendengar khasnya orang di dalam sadar nya tahu bah apa sebenarnya yang berlaku. Tapi nya sih datang kini masalahnya. Nya ngambil masa. So terima kasihlah. Semoga kita bertemu di dalam rancangan lain.
1: InsyaAllah. Okey, untuk pendengar kita terus ke kuota media untuk mengikuti utama 9 pagi.

0: Seronoknya bila rami-rami nangga konsert atau acara besar nak. Tapi melupa kebersihan tanggungjawab bersama.
1: Sibuk kita buang sampah merata-rata. Gunakanlah tong sampah yang disediakannya. Ataupun kita boleh hembak plastik untuk kita simpan sampahnya. Ya pun idea yang bagus.
0: Biar kita bersonok, tapi pastikan tempat yang kekal bersih dan selesa untuk kita semua. Ingat, budaya kita cerminan siapa kita. Jom tunjukkan sikap prihatin. Jaga kebersihan, jaga imej kita bersama. Pesanan tu dari kami, Ashraf, Sarah FM, Sehati Sejiwa.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
4: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
5: Hai, kami Lan Peri sebagai Chance Ringgit. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Tia, tak tiu ai tia.
6: Apa cerita sidaknya?
7: Sidak ni.
6: Ai?
7: Sketsa kayu tepi jeraya.
6: Kayu. Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
5: Ha, lulang ah. Cukup kong balik, celok kong balik. Mana ucun ah? Coba kita ang situ semua situ. Kak Citi. Jaffa. Sobri. Situ kau.
9: Pak Hade.
5: Aku dah ngecek mesin kau tu.
9: Okay, ya?
5: Berantu mesin kau tu. Sebab ialah kau melikis di kedai aku. Dah diberi diskaun seringgi dari anak. Kau nang jaga benar-benar tu. Nang benar-benar aku jaga kau tu. Sebab kita tu dah lama kenal. Tapi...
9: Aku dah agak. Memang sesuatu tu, Sobri. Kak Siti. Sangat-sangat tu. Sangat dekat. Sangat
10: tahu dekat. Tahu, aku nervous, Japa.
6: Udah lok, Japa. Lekat ya, Tek Chen. Kenaknya Tek Chen. Dengan mesin photostat Sobri ya, Tek Chen.
5: Sebab ialah dulu mari mun sekolah apa dia belajar kita
6: kemahiran hidup.
5: Kita mesti tahu wayar tu apa, wayar tu apa. Dari mesin tu nak mesin yang rega tu 5,000 mun Cina madah goceng mahal oi.
6: Goceng.
5: Mahal yo. Kita pergi ke situ, wayar tu pindah ke situ. Jangan dicacak sebarang-barang. Saya rasa tu mesti ada sesuatu dikacau benda
9: tu. Tu. Apa tu?
5: Wayar pagi tu.
9: Tu wayar.
5: Sobri.
9: Okay. Ya, tu wayar tu.
5: Tangan tu wayar tu.
10: Ya wayar. Semua orang tahu nak. Kak Siti nak. Kak Siti pun tahu ya wayar. Apa sebenarnya wayar ya?
6: Wayar.
5: Ini wayar tiap apa?
9: Ambil wayar tu.
5: Wayar tu.
6: Lekat ya apa, Chen?
5: Cacak menuju ke soket. Ya ke Swiss. Coba kita berdiri. Duduk balik.
10: Tahu siapa si tahu Swiss lah ya nak belakangnya Swiss.
5: Cuba cucukkan.
9: Pelik jak bunyi penerangan si Chen tu eh. Apa ujungnya Tek Chen? Apa nak di ujung Tek disebut? Kau Tek Chen.
5: Cacak Swissnya.
10: Kau apa lagi pa mau nak kedak tu kau nang memang nak nyalahku lah ya. Aku tahu bunyi kau ya tang lain jauh pa. Memang kau nak anak aku ya.
6: Mun benar apa yang si betul tu eh? Nang ku tekok kan nak kau sobat lagi.
5: Tekok kepala. Tekok
6: kau
5: eh. Bagus. Tekok kepala. Ia tawa air tekok.
10: Tangga. Sampai Chen pun dah terlibat dengan terdua.
6: Kita juga.
10: Kita tu belum apa-apa lagi. Chen belum ada lagi apa masalah. Mesin putus state aku tu. Kita lu nak nekok aku. Kita lah. Lekat ya Chen. Cuba terang lu nak Chen. Apa masalahnya Chen?
6: Oh, belum habis ke cerita.
10: Apa padang lu?
6: Apa kita Chen?
10: Tengah japa dah malah nyalah aku dah ya.
5: Yalah masalah kau. Kau eh sob. Kau banyak masalah sob.
10: Ay. Belakang aku gi. Maka mesin putus state rusak. Maka pulang aku masalah.
9: Biar. Aku dah madah tadi. Memangnya.
10: Tangga japa. Japa pun sama juga. Kita sama juga kan Siti.
6: Si, sabar apa? Sabar. Chen. Teruskan Chen. Apa gitu Chen?
5: Terima kasih Kak Siti. Kak Siti jadi saksi kali tu.
9: Okey.
5: Ya, tadi ku ada madah. Dari laman bapak kemari dengan apa dengan nulak aku kede tu si pernah aku tahu jual barang rusak. Ceritanya kena itu si sobri itu bilanya makin mesin tu si ditekannya untuk sobri.
9: Hai
5: sobri, mesin kau tu si mau dipakai bukannya rusak.
6: Suwe si dikon.
9: Nani kata aku te nak. Benar kata Chen dia. Nang ada aura si betul.
6: Nani mombok padang
5: ni. Wah, jangan dipakai lah oi ya.
6: Situ kau sabri.
10: Apa
6: ni? Situ kau. Sini kau nak lari ya. Situ kau.
10: Kita cukup lah Chen ngano aku.
6: Swiss ya, Swiss mesin fotostat kau ya. Si di on kau ya. Nang tuah dua dan biak tu eh.
10: Ya aku tahu.
6: Kambo pada mesinnya rusak.
5: Wah, pai jam bepa Chen lah oi.
9: Ha,
5: mun orang lain tak alu dibayar lah kajai nama kedai aku.
10: Jadi si rusak lah tu Chen.
5: Sedanya rusak pulang tu nes. Print kan lah. Print kan muka kau pun di
6: sini. Tampal
5: kan.
6: Swiss tadi on.
5: Tekankan onnya. Si ditekannya on.
9: Padahal nutunya muka.
6: Apa cerita sidaknya?
9: Sidak ni.
6: Ai?
9: Sketsa kayu.
6: Tepi
9: jeraya.
6: Kayu. Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
11: Kembali bersama
12: Aida dan Ba Adudu
6: dalam
11: Selamat Pagi Sarawak.
8: Hashtag Gang Pagi Kita.

0: Dalam Sarawak Kesayangan ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Kembali bersama
6: Aida dan Bab Adudu
5: dalam Selamat Pagi Sarawak.
7: Hashtag Geng Pagi Kita.
8: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Jam yang terakhir. 9.27 minit pagi.
9: Ya, betul.
8: Untuk tutup. Masih lagi bersama dengan kami, Bob Adudu.
9: Dan kami, Aida. Setia menemani kita orang singgahlah ke jam tu. Okay.
8: Jadi, Bob. 10 pagi, kita akan melabuhkan tirai, tutup kedai.
9: Tutup kedai.
8: Yes, kedai.
9: Belum lagi habis tugasan kami dua hari tu. Sebenarnya ada beberapa lagi benda yang akan kita bawakan untuk kita orang. Salah satunya Bab adalah
8: program Sarawak Ku Sayang bagi bahagian Sibu. Kita nak bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tu. Iaitu Aida. Cik Aida.
9: Belum lagi sebenarnya.
8: Oh, belum?
9: Belum.
8: Kita masih lagi menunggu isyarat daripada rakan penyampai kita, Yan Dua Din.
9: Betul.
8: Di Sinun. Apakah ceritanya Dua untuk pagi tu?
9: Ya.
8: Jadi, kita sama-sama nantikan selepas ini.
9: Betul.

0: Okay, let's go. Kita nak ke Sibu untuk pagi tu. Bagi mengikuti program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu. Kita nak bersama dengan Yan dan juga rakan pencapai kita Din.
1: Din.
0: Hello, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Bab dan juga Aida.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Oi.
0: Layan
1: lagu apa?
0: Rock On.
1: Rock belakang. On.
2: Dengar, tapi kami dulu akan terus dengan laporan kami dulu.
1: Silakan.
2: TM bagi program Sarawak Ku Sayang, Adina. Macam mana hari tu, Din? Okey, si Din?
3: Yalah, alhamdulillah sihat. Kadang cuaca kita pun cerah.
2: Menyebelahi kita lah.
3: Yalah.
2: Kita minta maaf lah Bab dengan Aida sebab kita tu siapa nak berinteraksi. Bunyi orang lawa je kita dua-dua.
3: Janji dapat dengar kita di situ, anak.
2: Okey, apapun untuk pengisian kita hari tu, bermula hari tu, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, 10, 11 dan 12 Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu 2026. Dan studio mini kita dah pun beroperasi seawal pukul 7 pagi tadi. Dah awal buka kedai kita. Dan ramai juga lah ada tetamu yang bersama kita kan, Din, untuk memeriahkan sambutan kita. Dan juga agensi-agensi yang kita jemput untuk studio mini kali itu memberikan input dan juga maklumat terkini antara penganjuran dan juga persiapan, persediaan dan juga apa yang sedaya berikan sepanjang kita berkampung 3 hari di situ.
3: Betul. Mana yang sempat kita tarik, kita tarik ke studio mini kita. Kita temu bual dan kita bawakan infonya untuk pendengar-pendengar. Dan selepas itu kita akan dengarkan bersama temu bual kita bersama dengan Tuan Residen bahagian Sibu, Nak Yano.
2: Betul, kita terus saja bersama ikuti rakaman temu bual kita bersama yang berbahagia Tuan Residen bahagian Sibu, Encik Supri bin Awang Said.
3: Sebagai penyelaras di peringkat daerah, ya Tuan, apakah peranan utama pihak Residen Sibu dalam memastikan kelancaran program ini?
4: Okey, seperti yang kita sedia maklum, Sarawak Ku Sayang ini adalah siri yang kelima kita laksanakan di Sibu. Jadi secara dasarnya orang sudah menunggu-nunggu apa sebenarnya kelainan, apa persediaan dan sebagainya yang kita buat. Jadi secara dasarnya untuk di peringkat bahagian Sibu, kita sudah melaksanakan mesyuarat awal lebih awal daripada yang dijualkan. Maksudnya dalam 2 bulan kita sudah bersedia sebab kita sudah menggerakkan semua jawatan kuasa untuk memastikan dari segi keselamatan, dari segi kebersihan, dari segi maklum dan publicity dan sebagainya. Kita salurkan secepat mungkin kepada rakyat di, bukan sahaja di bahagian Sibu tapi di sekitar bahagian Sibu, sebab seperti yang kita sedia maklum, Sibu ada central zone. Jadi bahagian-bahagian di sekitar ini akan mendapat limpahan maklumat, limpahan kebaikan yang bila kita melaksanakan program di daerah Sibu. Jadi dari kita sudah menggerakkan sebenarnya jawatan kuasa untuk memastikan semuanya melaksanakan membuat persediaan yang sewajarnya. Dan cuma kita di peringkat pertengahan, kita cuma melaksanakan dari segi pelaporan dan juga dari segi pelaksanaan sahaja. Jadi logiknya kita sudah melaksanakan persediaan lebih awal daripada yang sepatutnya.
2: Itu yang kita harapkan, persediaan tu bila dilaksanakan dengan lebih awal akan madah tik mojo joko semuanya.
3: InsyaAllah.
2: Okay, Tuan Residen, kita nak tahu juga kalau dari segi pelaksanaan, mungkin ada cabaran-cabaran yang akan berlaku, kita tak dapat jangkakan, Residen. Bagaimana agaknya pejabat Residen sendiri bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan yang berlaku ataupun cabaran yang berlaku sepanjang penganjuran kali ini?
4: Okey, saya cukup tertarik dengan soalan yang itu sebenarnya. Cabaran yang yang kita terima di bahagian Sibu agak lain daripada cabaran yang berada di luar. Sebab cabaran di bahagian Sibu, untuk bahagian Sibu, kita boleh dikatakan program di peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa secara dasarnya macam tidak berhenti ya. Cabaran kita untuk memastikan momentum orang ramai untuk menghadiri program-program yang kita jalankan. Jadi momentum itu yang kita tekankan untuk terus diberikan kepada program-program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Sebab untuk makluman semua, selepas ini kita akan menyambut Hari Sarawak di sini juga. Itu adalah cabaran yang ketara untuk mengekalkan momentum. Dalam masa yang sama, cabaran dari segi keselamatan, dari segi parking, dari segi cuaca yang memang berada di luar kawalan kita. Tapi berdasarkan ramalan semasa, kita amat bersyukur cuaca insyaAllah pada 3 hari ini akan memberi kelebihan kepada orang ramai untuk hadir sebab cuaca diramalkan agak baik.
3: InsyaAllah. Jadi Tuan, bagaimana Tuan melihat penglibatan komuniti setempat, terutamanya usahawan tempatan, dalam digalakkanlah untuk bersama-sama dalam program Surat Aku Sayang pada kali ini.
4: Okey, terima kasih. Saya baru di Sibu. Jadi maklumat yang disampaikan kepada saya, berhati-hati melaksanakan program di Sibu. Sebab sambutan yang kita terima amat di luar jangka, sangat baik. Malahan untuk semalam masih ada segelintir masyarakat, segelintir usahawan yang masih berhubung dengan kita untuk terlibat secara langsung dengan program-program yang kita laksanakan. Walaupun sebenarnya kita dah tutup, sebab berdasarkan kuota kita dah tutup kuota. Tapi kita libatkan mereka untuk program-program yang lain. Bila kita terima maklumat daripada rakan-rakan di Kuching, macam mana mereka nak terlibat dari untuk fun walk, fun run. Jadi kita cakap datang sahaja, mereka boleh terlibat secara langsung walaupun tanpa pendaftaran. Jadi dari segi sambutan orang ramai di bahagian Sibu amat baik, dan kita amat bersyukur dari segi sambutan tersebut.
2: Alhamdulillah, orang Sibu tu sporting dia.
3: Sporting. Yang kami tahu juga Yanti, penglibatan dalam fun walk, fun run, penglibatannya ditambah. Perlu ditambah, terpaksa ditambah.
4: Seperti yang saya tekankan tadi, kita dah tak pakai sistem. Kalau sebelum ini mereka daftar ikut sistem, sebab pendaftaran tak sampai 3 jam dah penuh. Jadi kita close pendaftaran, kita cuma offer kepada orang ramai datang sahaja.
2: Walk-in saja, datang dan boleh terus menyertai.
4: Betul.
2: Fun walk, fun run. Fun walk, fun run. Oi, sporting lah, best possible tu. Dan akhir sekali, Tuan Residen Sip Hassan, sebagai khas sejak pertemuan kita untuk pagi itu, mungkin boleh dikongsikan harapan-harapan Tuan Residen sendiri terhadap impak program ini kepada masyarakat di Sibu dan juga masyarakat di kawasan berhampiran Sibu ni.
4: Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, bila kita melaksanakan program di bahagian Sibu, impaknya yang cukup ketara bukan kepada Sibu sahaja, tapi kepada bahagian-bahagian ataupun daerah-daerah sekitarnya. Jadi sebab ini mungkin disebabkan dari segi perhubungan, jalan perhubungan kita sangat bagus ke Kapit. Macam minggu lepas kita, dua minggu lepas kita berada di Kapit, less than 3 hours kita dah sampai di Kapit. Jadi impak yang ketara dari segi pendapatan, dari segi ekonomi, dari segi hubungan perpaduan di antara masyarakat di Sibu akan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Sebab ini bukan setakat perkongsian maklumat dari segi dari pihak kerajaan kepada rakyat, tapi ini juga adalah platform untuk mengeratkan hubungan di antara masyarakat di bahagian Sibu dan masyarakat sekitarnya. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, ini adalah bukan setakat konsep merakyatkan perkhidmatan, tapi kita merakyatkan kerajaan. Kerajaan datang kepada rakyat, diletakkan di satu tempat, dan kaunter bukan lagi boundary kepada, bukan lagi halangan kepada apa perkhidmatan disampaikan kepada rakyat. Maksudnya datang saja satu bumbung khas kaunter perkhidmatan, di sana kita dapat mendapatkan perkhidmatan yang diberikan. Jadi kita sangat mengharapkan kerjasama orang ramai untuk mewarkan dan terus datang kepada Sarawak Kusayang di bahagian Sibu. Seperkara yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau bahagian lain mereka melaksanakan 3 hari, tapi kita sudah bermula sebenarnya semalam 9 hari bulan, sebab pemimpin kesayangan kita yang Mak Bohomak Premier sudah sampai berdasar program konvoi mereka, dia dah sampai di Sibu semalam. Jadi kita sehari lebih awal daripada bahagian-bahagian lain.
2: Terbaik Sibu. Saya dengar pun cabutan bertuah lain daripada yang lain. Ada motosikal dah
3: bersusun depan. Banyak motosikal
4: lah. DJ yang menyentuh mengenai cabutan bertuah, cabutan iperaduan untuk Sibu, kita menyediakan 99 cabutan.
3: 99
4: cabutan dengan cabutan utama 10 motosikal dan 1 elektrik skuter.
2: Okey Din, seketika tadi awal pagi tadi kami dua Din dah pun bersama yang berbahagia Tuan Residen kita bercerita berkenaan dengan persiapan dan juga harapan besar Tuan Residen sebagai tuan rumah untuk mengalu-alukan masyarakat di sekitar zon tengah negeri Sarawak tu untuk ramai-ramai untuk hadir di SKS Sibu tu.
3: Dengan maklumat apa, dengan penyertaan orang kami yang begitu menggalakkan nyempun madah tadi nak sampai si make nyempun nayagi
2: kota
3: walk in lagi.
2: Yang terbaik on Sibu. Dan apa pun kita nak kongsi juga Din untuk hari Jumaat, hari pertama kita untuk Surat Aku Sayang, untuk kita dah pun buka Sibu Kitchen, dah dibuka ada pameran utama nak Din.
3: Betul.
2: Kaunter perkhidmatan pendaftaran iperaduan kita dua boleh join ke lah?
3: Boleh.
2: Lekat ya, ada soft launching program Surat Aku Sayang. Pertandingan pertandingan makan kebab, pertandingan gubahan buah-buahan tempatan, pertandingan mewarna lekat ya, ada juga Zumbaton Malam Budaya Sarawak pada malam tu. Din, 8 malam.
3: Artisnya boleh dipadahlah.
2: Boleh, si masalah padah aja.
3: Yang pentingnya kita orang datang malam tu untuk apa, menyaksikan persembahan dari Mawat pastinya, yeah. Ayati, Peter Iron, ada apa, DJ Denteng tu, lama si temu lah. Denteng.
2: Denteng.
3: Kelunan Magat dan juga DJ Sonic ada juga.
2: Yeah.
3: Jaya Speta. Di sampingnya tu ada Ho Kasin lah. Ya, antara artis-artis yang akan membuat persembahan pada malam tu lah, malam budaya Sarawak di pentas utama bersebelahan aja dengan studio mini kita tu.
2: Betul, masuk aja di tangga pentas pentas apa tu, ada gerbang itu, gerbang jalan aja lurus tu jumpa pentas utama.
3: Terus naik pentas awak. Jangan tu naik atas pentas, duduk di kursi.
2: Okeylah, apapun saya kira sampai setakat tu aja lah laporan ringkas kita untuk pagi tu, Din, untuk studio mini. So aku sayang bagi si budak-budak.
3: Boleh kedengar tu dah bab di sini.
2: Bab tu ada. Oh, kita adakah kami didengar, Bab? Bolehkah kita kelakar?
3: Dengar sebenarnya. Tetap dah.
2: Dapat nyaut. Dah dapat nyaut. Terima kasihlah teknikal kita. Teknikal TMC Bu dan juga MCA yang bantu kita. Alhamdulillah dapat kelakar kita.
3: Dapatlah. Lepas tu, anak.
2: Lepas tu, masih banyaklah, Bab. Masih banyaklah, Aida.
3: Aida,
2: kita dah keluar.
0: Okey, Din.
2: Okey, saya kata aja.
0: Din dan juga Bab. Lepas tu, sini pergi kita dua lagi. Lepas tu.
2: Mekampua satu.
1: Wow.
2: Jalan-jalan. Dengan sepatu roda tu. Okey, sekian banyak laporan kami dua untuk stream ini. Okey, kembali kepada Bab dan juga Aida. Assalamualaikum.
1: Bye. Waalaikumsalam. Okey.
0: Seketika bersama dengan rakan penyampai kita, Yan dan juga Din, untuk program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu.
5: Program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tuan-Tuan Kubu Jang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: ada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Okey, ada kita orang dengar tadi pasal buli.
2: Ya. Ha,
1: ialah topik kita untuk hari tu.
2: Betul. Okay. Buli dan kesihatan mental.
1: Betul. Jadi apa pun untuk jam tu now, kita cuba nak dengar apa kata pakar kita.
2: Betul.
1: Berkenaan dengan isu buli tu. Sebabnya bukannya di sekolah aja.
2: Bukan.
1: Atas jeraya.
2: Tempat
1: di pejabat,
2: kerja.
1: Yes.
2: Di mana-mana aja kini tu.
1: Jadi untuk pagi tu kita nak bersama dengan siapa, Ida?
2: Kita nak bersama dengan Encik Muhammad Nur Hamizan bin Hamid yang merupakan kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia LKM dan juga penceramah mental health di Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Aida, DJ Bar.
2: Terkejut sekejap mendengar suaranya. Okey, jadi untuk pagi tu sebenarnya kita dengan topik kita buli dan kesihatan mental tu sebenarnya. Sebab kita pun dengar nak buat-buat tetik macam-macam cerita mengenai buli tu. Dan kini tu kes buli tu dia dah pergi to another level. Jadi mungkin bagi pendapat kita selaku seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia, mungkin boleh kongsikan secara ringkasnya mengenai isu yang kita bawakan pada hari itu.
3: Okey, insyaAllah. Terima kasih kepada DJ Bar, DJ Aida. Kes buli itu sebenarnya kita boleh lihat dari segi banyak perspektif. Sebenarnya semua buli itu boleh dikatakan sebagai gurauan sebagai buli. Kita boleh melihat buli ini kalau dipasang dengan niat untuk menyakiti, untuk membinasakan, ia adalah buli fizikal. Tapi ada juga buli yang berlaku dari sudut pandang cyber, sosial, ejek-mengejek, nasihat dan sebagainya. Jadi peranan yang besar untuk pihak sekolah bila mana berlaku di sekolah itu DJ Barong, DJ Aida, pihak sekolah kena melihat benda itu serius. Saya selalu beri perumpamaan bila mana saya ceramah, ibaratnya bila dipasang siren bunyi fire drill, orang berebut-rebut nak pergi keluar. Bila dipasang siren untuk gempa bumi, orang berebut-rebut pergi keluar nak selamatkan diri. Jadi bila mana pihak sekolah ataupun mana-mana pihak yang menerima laporan berkaitan tentang buli itu, sewajarnya tindakan tegas ataupun siasatan awal untuk kita tak tahu ambil tindakan ataupun siasat untuk selamatkan mangsa buli, macam kempen-kempen buli dan sebagainya. Tidak tu melapor sebab rasa disakiti. Kita akan melihat perubahan secara mendadak emosi mereka yang dibuli. Tidak tu daripada seorang yang happy go lucky jadi pendiam. Orang yang dulu badannya sihat walafiat, kita nanggap ada kesan lebam. Dia jadi takut menakut. Jadi ia juga kalau kita lihat di segi tindakan kepada mereka yang menjadi mangsa buli tu, apa yang perlu sidak pola? Sidak pola, kita nanggap orang kena buli, tindakan pertama yang kita pastikan selamatkan dulu mangsa buli. Macam ni kita menyelamatkan, sedangkan kita masih ada kekuatan. Jadi jangan bertindak secara agresif sehingga kita keadaan menjadi lebih buruk. Beritahu orang dewasa seperti cikgu kah, ibu bapa kah, ataupun konselor sekolah, jangan libatkan kita dalam buli cyber. Tangkap layar bukti-bukti yang ada dalam buli cyber, yang dapatkan bantuan awal daripada konselor sekolah ataupun profesional kesihatan mental untuk merujuk tekanan emosi. Jadi bagi individu yang menyaksikan kes buli itu, saya nak pesan di situ DJ, jangan menjadi sekadar penonton, hanya merakam yang sakitnya yang jadi yang dibuli. Jangan jadi upstander semata-mata. Individu kena berani membantu dengan cara yang selamat melaporkan kejadian yang berikut. Jadi untuk akhir sekali, izinkan saya tinggalkan beberapa pesan ini untuk para pendengar kita. Buli bukan mungkin menjadi mengambil masa beberapa saat untuk dilakukan, tetapi kesannya mungkin akan menghantui selama bertahun-tahun. Sebelum kita bertindak, sebelum kita menyakukan satu kesakitan kepada orang lainnya, kita fikir betul-betul adakah ia membina ataupun ia melukakan. Jadi dalam arti yang boleh katakan manusia kepada manusia, jangan disebabkan kita orang tidur semalaman, pusing sana, pusing sini. Jangan disebabkan kita orang jadi trauma. Jangan disebabkan kita orang rasa kecewa. Jangan disebabkan kita orang hilang semangat untuk terus hidup. Jaga mulut, jaga sikap, sebab ada yang luka sakit nampak di mata tapi sembuhnya jauh lebih dalam, lebih lama untuk disembuhkan iaitu luka di badan.
2: Ya.
3: Ya, jaga kita insya-Allah. Semoga kita boleh itu dapat ditangani dengan hikmah dan bijaksana insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baik, itu dia sedikit penjelasan dan apa yang disimpulkan oleh pakar kita untuk pagi itu. Kita bersama dengan
2: Encik Muhammad Hamizan. Kami orang Melayu Ustaz Bong. Okey. Apapun terima kasihlah di atas perkongsian tadi. Kita mengharapkan semua pendengar di Surah FM pagi talk sama-sama kita ambil iktibar sebenarnya, sebab kita sebagai anggota masyarakat pun mesti juga ambil peduli dengan isu-isu seperti itu agarnya SID terus menular.
1: Betul.
2: Alright. Okey, apapun insyaAllah mungkin ada ruang dan masa kita akan berjumpa lagi dalam siaran seterusnya. Apapun terima kasih.
3: InsyaAllah.
1: Ya, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
5: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
6: Kembali bersama
7: Aidal dan Bak Adudu
6: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, kita dah pun ke minit-minit yang terakhir.
1: Betul.
0: Untuk waktu tu. Jadi berkenaan dengan kes buli tu now.
1: Yeah, yeah.
0: Baiknya di sekolah, baiknya di pejabat, baiknya di atas jalan raya.
1: Di mana-mana ada sebenarnya buli. Kadang-kadang kita tak si tahu sebenarnya kita tak sebenarnya membuli sebenarnya. Jangan normalisasikan
0: kes buli tu
1: sebab bila kita normalisasikan benda tu, nya akan menjadi bara.
0: Ya, bukan pendek kata kena nya menjadi bara.
1: Ya.
0: Nya umpama macam benda tu nya lalu dibak turun temurun. Udahnya habis dengan generasi tu, nya akan turun ke generasi yang seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.
1: Betul.
0: Jadi kita ada boleh katakan ada berapa gig perkongsian daripada peringat kita. Daripada Kak JJ yang mana, okay, berkenaan dengan buli tu, memang pernah juga melaluinya. Walaupun kata orang si nampak kita kena buli, malah kita dituduh makan hasil jualan, sedangkan kita yang bertukus lumus mengolah program dengannya, yang malah menjadi contoh untuk orang lain. Jadi kata yang mana, buli dalam senyap makan dalam, kata yang mana. Okey, baik. Dan sikit juga, bila kena buli macam tu, kena jaga fizikal dengan mental. Tabah dan sentiasa berdoa, minta dengan Allah tunjukkan kebenaran. Macam biarlah, kata Kak JJ kita. Sebab ceritanya tu panjang berkenaan dengan buli tu. Jadi, dari Abang Amran Saili, yang mana buli dan kesihatan mental tu, kata yang mana, dahsyat. Okey. Mendapat elakkan buli dan kesihatan mental tu. Oh, kita nak ngelak kesihatan mental juga. Okey, tapi saya ada hal, kita sama-sama raikan pendapat daripada pendengar kita.
1: Betul. Jadi terima kasihlah kepada kita pun pendengar yang sudi berkongsi pendapat tidaknya untuk kita pun isu yang kita bawakan untuk hari itu, ada buli dan kesihatan mental, luka yang tidak kelihatan. Seperti yang awal tadi kita dua sharekan bab. Ada lagi sebenarnya kes yang berlaku kan, itu adalah di Melaka. Tiga pelajar didakwa dikejarakan guna pisau apa tak tahu si.
0: Pisau
1: pemotong daging. Pelajar yang adalah pelajar tingkatan 1 dipercayai mempunyai berdepan dengan masalah kesihatan mental. Why nya berdepan dengan kesihatan mental, kita si tahu, adakah nya menjurus kepada isu buli? We don't know.
0: Ataupun bersifat dendam.
1: Bersifat dendam.
0: Kita sih tahu apa yang berlaku sebenarnya.
1: Betul.
0: Ia bukan. Ialah kata orang, mun saya ada angin, saya kan nak pukul goyang.
1: Betul. Kita sih tahu apa masalah. Sebab bila kita ada nak buli dan kesihatan mental tu nya berkait rapat. Jadi, bak kata pakar kita tadi nak kena jaga tutur kata kita tu sebenarnya.
0: Sebab kita tu

0: kami as wa Kobe.
1: Mm, Kobe. Oh. Tama yeah. kami Kobe kita kena uh-uh. superstar.
0: Okey, jadi kita nak simpulkan
1: yeah, simpul,
0: untuk kita pun tajuk pada hari tu nak ramai antara kita tu ingat nak pendam emosi ya. Tanda kita kuat. It's okay, I can handle this. Mm. Tapi sebenarnya bila lama gila dipendamnya akan menjadi barah. Kadang-kadang nak bila kita dah terlalu pendamnya, badan kita akan dolok bercakap. Bila gejala kita susah nak tidur, kita akan cepat penat, kepala berat, dan kita mudah trigger dengan benda-benda kecil kata kita.
1: Bila kata yang jurus kepada overthinking lah.
0: Overthinking. Mun boleh bila kita orang berdepan dengan masalah tu, terutama sekali mangsa ya, jangan sekali madah. Kita kuat. Dapatkanlah support system. Ia sangat penting sebenarnya.
1: Okey, semoga semua kita tu dilindungi daripada benda-benda macam tu dan pada anda khususnya yang beragama Islam tu panjang-panjangkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Betul.
1: Dan yang lelaki jangan lupa hari tu kelakar juga. Solat Jumaat jangan lupa Jumaat jangan buat si tahu. Okey, jadi lepas tu anda akan bersama dengan DJ T untuk ekspresi bersama dengan Bitulu FM dan kita doa sampai situ dulu.
0: Sampai di sini sahaja untuk pertemuan kita pada itu insyaallah minggu depan hari apa bab?
1: Isnin.
0: Hari Isnin ada lagi kami dua insyaallah ada lagi pengkhususan untuk apa kata kita kan?
1: Ya, yeah. So FM.
0: Satu sejiwa.

Tim dilaporkan tidak berada di dalam kenderaan berkenaan ketika kejadian. Namun pengawal peribadinya terbunuh dalam serangan itu. Dalam hal itu, calon Perdana Menteri United Kingdom UK Andy Burnham menggesa kerajaan mengambil langkah lebih tegas terhadap Israel susulan konflik berterusan di Gaza. Burnham mengakui kerajaan pimpinan Perdana Menteri yang bakal berundur Keir Starmer tidak bertindak secukupnya dalam menangani konflik berkenaan. Katanya UK perlu meningkatkan tekanan terhadap Zionis termasuk mempertimbangkan sekatan tambahan serta meneliti larangan perdagangan barangan dari penempatan haram di tebing barat. Amerika Syarikat akan menyelia pengunduran tentera Israel dari beberapa kawasan perintis di Selatan Lebanon dengan proses pertama dijangka bermula dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut pegawai Amerika dan Lebanon, langkah itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dipersetujui pada 26 Jun lalu bagi mengurangkan ketegangan di kawasan berkenaan. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar, Jean-Noël Barrot dalam satu temubual bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela dua minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera, manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Perancis markas berakhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira di Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.

sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Pertemuan ekspresi 10 Julai 2026 bersama dengan 24 Muharram 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama menerusi pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Semoga ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda dan juga keadaan cuaca di tempat anda cerah agaknya pagi ini. Ya, semoga semuanya baik-baik saja. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat. Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama musim pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM, dan pastinya rakan kita di Bintulu FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mati.
0: Apa khabar Syah? Apa khabar Syah?
2: Alhamdulillah, sehat. Mati, apa khabar Mati? Sehat kah?
0: Saya pun sehat Syah. Nampaknya suara saya ni boleh ulang Syah, saya dengar. Kita harap tidak mengganggu tugasan kita pagi ini. Dan bagaimana dengan keadaan cuaca di Bintulu pagi ini Syah?
2: Di Bintulu alhamdulillah cerah cuaca di Bintulu. Di Kuching gimana pula di bahagian Kuching?
0: Seperti Bintulu, Kuching juga cerah pagi ini dengan bercahaya, dan kita harapkan sampai ke petang nanti dah cahaya. Jadi akan memudahkan lagi tugasan kita pada hari ini, dan pastinya banyak lagi info ataupun aktiviti yang akan Syah kongsikan bersama pada pagi ini. Dan sebelum tu kita nak berhibur dulu ni, ya Syahai?
2: Ya betul.
0: Baik, kita nak dengar lagu yang telah disediakan oleh Syah untuk kita pagi ni.
2: Okey, untuk hiburan kita di dalam Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM, dengarkan daripada Yuni Luna dengan Ayang Kamu, Ayang Aku Juga.

0: Ya, itulah tadi lagu Dewi Luna dengan Ayang Kamu Ayang Aku juga telah menghiburkan kita untuk segmen informasi Bintulu FM dan juga Sarawak FM.
1: Lagu yang menceriakan kita pagi tu, Nak Syah. Bukan setakat kita dua aja yang kata orang bersemangat pagi tu, pendengar yang mengikuti siaran kita juga semangat bila mendengar lagu yang menceriakan pada pagi tu, sebagai pembuka juga kita. Baik Syah, kita nak dengar lah apakah agaknya aktiviti ataupun info yang hendak dikongsikan. Silakan.
0: Okey, untuk info ekspresi Bintulu FM bagi pendengar Sarawak FM dan juga di kawasan Bintulu, di mana pun duduk Bintulu dan kawasan sekitarnya, ini adalah peluang terbaik untuk anda berjimat berkunjung ke program jualan Ramah Madani yang menawarkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Dan pada hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, di mana jualan Ramah Madani berlangsung di Vale Minimart daripada pukul 7.30 pagi hinggalah 2.30 petang. Dan manakala untuk esoknya pula, hari Sabtu 11 Julai 2026, jualan Ramah Madani bergerak akan berada di parkir BDA Pekan Sebauh bermula jam 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan manakala pada hari Ahad pula, 12 Julai 2026, orang ramai dijemput hadir ke dua lokasi jualan Ramah Madani bergerak, iaitu di Rumah Panjang Sating Anak Budan di kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, dan juga di Rumah Siba Anak Bungsu kilometer 42 Jalan Bintulu Miri pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Jadi jangan lepaskan peluang itu untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih jimat. Datang awal sementara masih ada stok. Dan sebagai menyokong kepada kempen kelestarian alam sekitar, jangan lupa kita orang boleh juga bawa beg guna semula ketika berbelanja bagi program jualan Ramah Madani. Dan juga info yang seterusnya yang ingin saya kongsikan juga di mana perhatian kepada seluruh warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, ayuh sama-sama kita memeriahkan Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung pada hari itu. Sebenarnya program itu dah start pada 8 Julai yang lalu dan akan berakhir esok hari, iaitu hari Sabtu 11 Julai 2026, bertempat di College Vocational Bintulu. Dan sepanjang carnival ini, pelbagai aktiviti menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat, antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program Enrich TVET Run, pameran TVET, pameran inovasi, sukan rakyat, bakat celik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, KV Got Talent, serta gerai jualan dan school enterprise untuk yang mana menawarkan pelbagai hasil kreatif kreativiti dan produk keluaran warga College Vocational Bintulu. Dan selain pada itu juga pengunjung juga berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti perkongsian ilmu berkaitan dengan kemahiran teknikal, keusahawanan, inovasi serta khidmat komuniti. Ini peluang terbaik untuk melihat sendiri keunikan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET yang kini menjadi antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir dan profesional di negara. Dan bagi para pelajar yang bakal menamatkan persekolahan, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai halal tuju pendidikan anak-anak, ya, bolehlah datang beramai-ramai ke program Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 tu, kerana esok adalah tarikh terakhirnya Carnival tu.
1: Jadi
0: Dua ringgit dolar pengkongsian dolar ti. Ha, lepas tu ada lagi pengkongsian yang ingin saya kongsikan buat pendengar Bintulu FM dan juga di Sarawak FM ti.
1: Baik, kita akan bersama dengan Syah selepas ini nanti. Sebelum ya kita nak berhibur dolar nak Syah. Mungkin pada waktu tu mungkin ada yang sedang bersarapan ya waktu tu dan kita nak dengar lagu kopi. Kami suka minum kopi.
0: Minum kopi pagi tu. Suka.
1: Baik, kita dengarkan lagu kopi, lagu persembahan daripada Nazu dan juga Fahimi. Kita dengarkan.

0: Ya tadi Syah, kisah matcha ataupun kopi. Jadi pilihan pilihan kami kopi sebab kami suka minum kopi.
1: Sama lah, kami sama pun lah suka kita. Minum kopi juga.
0: Sama lah kita, sehati sejiwa kita Syah. Baik, waktu sekarang sudah pun 10.29 minit pagi nak Syah. Jadi terima kasih kepada silatnya yang masih lagi bersama kita pada waktu tu. Dan pastinya kita nak berkongsi lagi lah dengan Syah, apakah agaknya aktiviti ataupun info yang hendak disampaikan seterusnya. Silakan.
1: Okey, baiklah Hati, itu ada berita baik untuk warga Bintulu dan juga di bahagian Sebau dan kawasan sekitarnya. Mungkin kita orang ada aktiviti pada hujung minggu tu, apa kata kita orang singgah ke Pesta Sebau 2026 yang telah pun berlangsung bermula pada 3 Julai 2026 hinggalah 12 Julai 2026. Ti, apa yang ingin saya kongsikan juga, banyak aktiviti yang menarik yang menanti sida orang kelak, antaranya adalah pentas rakyat, pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebau, Bike Show, Battle of the Band, dan yang paling dinanti-nantikan oleh orang ramai adalah Sebau Power Boat Race 2026 di Sungai Kemena pada 11 dan 12 Julai 2026, dan di jangka akan menaik ribuan pengunjung di seluruh Sarawak tu akan berkunjung ke Sebau. Okey, dan sikit lagi yang paling bestnya, mini carnival Bintulu FM juga akan berada di Siak pada 11 Julai dan 12 Julai. So kita orang bolehlah datang berjumpa beramah mesra secara langsung dan bersama dengan penyampai-penyampai Bintulu FM dan juga penyampai YFM Bintulu. Ingat, untuk tu tarikhnya adalah 3 Julai dah berlangsung hingga 12 Julai 2026, Pesta Sebau 2026. Dan juga sikit perkongsian juga, di mana program Sebau Ego Fest 2026 hari itu dah bermulanya 10 Julai 2026 hinggalah 12 Julai 2026, hari Jumaat dan Ahad, bertempat di tempat letak kenderaan BDA Pekan Sebau. Dan antara yang menariknya ada jualan agro Sarawak Ku Sayang, dan pameran dan jualan produk pertanian tempatan Sebau Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, Sebau Agro Fest Fun Run, pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah, dan juga khusus membuat baja organik, dan pertandingan mewarna gubahan kuih asli, dan juga cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah yang menarik, dan majlis perasmian dan majlis penungguhan Sebau Agro Fest 2026. Itu adalah sedikit apa kata orang, Agro Fest Sebau itu merupakan program yang sama ti sebenar Pesta Sebau 2026 tu ti. Diajak dulu ti, kita berhibur dulu.
0: Dan pastinya banyak aktiviti yang akan berlangsung pada harian Syah, Pesta Sebau dan juga kata orang tadi Sebau Agro yang akan berlangsung pada hujung minggu tu nak Syah. Baik, kita nak berhibur seperti yang Syah madah tadi, nak lagu apa sekali kali tu Syah?
1: Okey, kali itu dengan lagunya Hampa daripada Ari Lasso untuk hiburan kita bersama dengan Sarawak FM dan Bintulu FM.

0: Ya, yeah, itulah tadi Ti, lagu daripada Ari Lasso dengan lagunya Hampa telah menghiburkan kita dalam ekspresi Bintul FM dan juga Sarawak FM. Semoga tak orang terhibur dengan lagu yang telah diputarkan untuk segmen ekspresi Bintul FM tu, Ti.
1: Ya, jadi kita harap si ada yang hampa pada pagi tu nak Syahoh tetap setia bersama kita di Sarawak FM. Baik, kita ke info yang mungkin ni merupakan info yang terakhir yang akan Syah kongsikan bersama nak. Jadi kita nak tahulah lebih lanjut lagi, silakan.
0: Okey, bagi kita orang di kawasan Bintulu, hujung minggu tu si tahu nak pula ke sini-sini. Apa kata kita orang luangkan sedikit masa untuk buat satu amalan yang sangat bermakna, iaitu menyertai kempen derma darah bergerak anjuran unit tabung darah hospital Bintulu, yang mana esok hari akan berlangsungnya 11 Julai bertempat di Eco Safe Paragon daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan juga pada hari Ahad 12 Julai di Tong Seng Huat Bollywood pada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah hari. Kalau anda cukup sehat, cukup rehat, mempunyai syarat dan sebagai penderma, ya, jangan lepaskan peluang untuk berkongsi rezeki yang paling berharga, iaitu setitik darah mampu menyelamatkan nyawa yang memerlukan. Itulah sedikit perkongsian mengenai kempen derma darah yang bergerak anjuran unit tabung darah hospital Bintulu. Dan jika ada lagi perkongsian untuk pendengar Bintulu FM dan juga Sarawak FM, di mana warga Bintulu dan seluruh Sarawak jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Borneo International Kite Festival 2026 yang akan berlangsung dari 22 Julai hinggalah 26 Julai 2026 di lapangan terbang lama Bintulu. Selepas pesta sebauh kelak, kami orang busy gig dengan pesta layang-layang pada 22 Julai hinggalah 26 Julai, yang mana apa yang menariknya Ti, sepanjang berlangsungnya pesta layang-layang antarabangsa itu kelak, ada pelbagai penyisian aktiviti yang diadakan, antaranya pertunjukan layang gergasi, persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 80-an dan juga pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, pertandingan recycle runway, battle of the band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, dan juga pelbagai gerai jualan makanan, minuman dan kraft tangan. Dan difahamkan juga untuk edisi tahun tu akan tampil dengan lainan yang baru, termasuklah suasana lebih ceria dan bercahaya pada waktu malam, persembahan layang-layang bertaraf antarabangsa serta elemen visual yang lebih mengujakan untuk sesi keluarga dan pengunjung. Itu sikit. So pastikan kita orang tanda tarikh tu, iaitu 22 Julai hinggalah 26 Julai ada pesta layang-layang di Bintulu tu, di lapangan terbang lama Bintulu ataupun Lasa Kenyalang.
1: Sebenarnya Syah, pesta layang-layang tu sebenarnya menarik sebenarnya Syah. Lebih-lebih lagi antarabangsa, kita boleh nanggar bermacam-macam jenis layang-layang waktu ya yang menghiasi langit biru di Bintulu untuk Syahoh.
0: Benar. Jadi, tapi untuk tahun tu Ati, waktu malam pun akan diterbangkan juga dengan lampu LED kelak.
1: Lebih lagi menceriakan lagi suasana malam nak Syahoh. Kami rasa sebab ia mungkin tahun tu yang dimulakan main layang-layang di sebelah malam nak Syah. Selalunya kita kita nanggar tu di sebelah siang, tu boleh kita nanggar di sebelah malam pun ada juga. Jadi
0: ada juga.
1: Pastinya menarik ya. Jadi kepada pendengar kita yang mungkin ada nak merancang ke Bintulu pada bulan Julai itu, pastikan tarikhnya tadi kata Syah 22 Julai. Dan berbagai pesta juga yang ada di sia, aktiviti pun banyak. Jadi sama-sama kata orang meriahkan lagi pesta yang kelak nak Syah.
0: Benar ya.
1: Baik. Baik Syah, itu merupakan info ataupun aktiviti terakhir yang Syah kongsikan untuk kita pada pagi itu. Dan selepas lagu Tok Kelak, kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan kita nak Syah.
0: Oh betul. Yang dah kirimkan komen dekat Facebook ya, kita bacakan sama-sama di.
1: Baik, sebelumnya kita dengar lagu Ayuh Kawan. Lagu persembahan Ayuh Kawan. Persembahan daripada Awi. Kita dengarkan ya.

0: Okey, ya, tadi lagu persembahan daripada Awi dan juga Siva Kuma dengan lagu sidaknya tadi Ayuh Kawan yang menghiburkan kita pagi Tok Nak Syah.
1: Kami tak terdiam sekejap dengar. Ada besi. Lagu Hindi kan lagu apa tu tadi?
0: Tamil dengan Melayu. Tapi dia tetap menghiburkan kita pagi Tok Nak Syah. Sampai kita ikuti info ataupun aktiviti. Ya, tadi lagu persembahan Ayuh Kawan. Baik.
1: Ayuh Kawan.
0: Kita tahu dah pun pukul 10.47 minit pagi. Jadi kita nak beralih ke kawan FB kita pagi tu yang telah memantangkan komen-komen sidaknya Nak Syah. Jadi kita bacakan Syah, silakan.
1: Okey, baiklah, kita bacakan kiriman daripada Amran Saili. Katanya, selamat ekspresi warnai hari anda semuanya, buat kawan-kawan, dan selamat menunaikan solat Jumaat semua ya kawan-kawan. Dan juga daripada Hamidah Mordiah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Jumaat dan selamat bertugas dengan kita DJT dan DJ Syah. Terima kasih. Alhamdulillah, salam ekspresi mewarnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dan tim FB. Cuaca cerah pagi tu, DJ. Selamat bermasak dengan semua emak-emak yang berada di dapur waktu tu. Dan semoga dipermudahkan urusan kita semua. Dan semoga kita orang semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Dan juga seterusnya daripada Jamila John Iman Iman. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ T dan DJ Syah. Bintura FM, selamat bertugas. Selamat pagi buat semua pendengar setia Sarawak FM dan juga Bintura FM. Salam Jumaat. Semoga sukses selalu hendaknya. Dan juga daripada Ibra Mak Akib. Mak Akib katanya dekat situ, waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat. Jamilah udah sarapan pagi kita. Selamat pagi Jamilah. Selamat pagi Jamilah. Dan juga katanya dekat situ, semoga happy-happy selalu. Dan dari Lembah Kelang, Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor.
0: Baik.
1: Dan seterusnya, kita tiga baca.
0: Baik, kita bacakan daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJ T, Sarawak FM bersama dengan DJ Syah Bintulu FM. Selamat tugas dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda. Dan juga salam Jumaat penghulu segala hari. Dan juga salam 24 Muharram 1448 Hijrah, panas di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T dengan DJ Syah? Alhamdulillah, mereka dua sihat hari tu.
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Kami layan jak tugasan kita dua dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan katanya, sambil santai-santai nunggu jam nak bermasak. Hanya nunggu jam lagi, belum lagi masak lah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sabtu Yah. Kita bacakan daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Dan juga sahabat konti DJ T, Sok FM dan juga DJ Syah Bintulu FM. Moga sihat. Cuaca di Sibu katanya cerah bagi tu. Salam ekspresi buat semua sahabat Sok FM. Dan juga selamat masak buat ibu-ibu yang tengah gagal di dapur. Dan semoga dipermudahkan segala urusan tengah mengemas rumah sambil layan info dan juga lagu yang terbaik di Sarawak FM. Dan juga Syah, kita bacakan daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat tugas DJ T, DJ Syah. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Katanya syukur. Amin. Alhamdulillah, cuaca di Batu 11 Kuching panas. Kami layan ekspresi sambil beristirahat awal masak katanya. Mun perut lapar terus makan katanya. Terima kasih kita dua sama-sama. Baik, seterusnya
1: terus Syah, lapar juga dengar dekat situ.
0: Kita dengar aja. Dan seterusnya Syah, boleh bacakan, ada lagi nak dibacakan?
1: Okey, daripada Aspian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat, DJ. Kalimantan Barat. Assalamualaikum, DJT, DJ Shah. Salam Info Ekspresi pagi DJ hadir di Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM. Daripada Ahmad Syafi'i, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Sarawak FM dan juga Bintulu FM. Selamat pagi. Selamat bertugas, selamat salam Jumaat, cuaca di tempat kami dekat situ cerah jak DJ, terima kasih. Dan juga daripada Noraini Amri Amren, salam ekspresi mengenai hari anda di Sarawak FM, DJ T, Bintulu FM, DJ Shah, selamat pagi, sedang menonton live tu, baru mau minum DJ, cuaca panas pagi tu, salam buat rakan Facebook, salam ceria terbaik RTM katanya. Dan juga daripada Nani Nani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi DJ T, selamat bertugas, salam ekspresi untuk semua sahabat setia Sarawak FM serta salam Jumaat, semoga kita orang semua sentiasa dilindungi Allah. Selalu buat ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur ya, selamat memasak. Dan buat DJ T, senyum-senyumlah selalu, terima kasih.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada Hajar Habi. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat pagi dan salam ekspresi warnai hari anda. Dan juga selamat pagi juga buat DJ Shah katanya, salam Jumaat penuh barakah dan selamat menunaikan solat Jumaat panas di Matang katanya, semoga sampai ke petang. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan juga katanya DJ Bintulu FM, hai hai, apa khabar kita dua pagi tu katanya.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Di Sebuyo panas cuacanya katanya. Ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat kami, si lupa kawan lama kami dulu, Masniah Mahri, Rashidah Edi, Masnah Loso, Nora Ngah Nora, Mama Putih dan yang lain-lain, dengan ucapan selamat bermasak untuk kita dua. Kacak kita dua pagi tu katanya, suka dengar kita dua. Katanya abah minta lagu apa-apa je. Terima kasih Sharifah Hanifah Syed Akil. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T, DJ Shah, TM Bintulu.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua. Di Kampung Sandung panas pagi tu katanya. Ya, daripada Nora Ngah Nora. Baik, seterusnya mungkin ada lagi yang nak dibacakan Syah?
1: Daripada Sania Ganti, Assalamualaikum DJ T, Sarawak FM dan DJ Syah Bintulu FM, selamat pagi, salam Jumaat penghulu segala hari, semoga dipermudahkan tugasan kita dua di konti. Dan juga daripada Nani Nani, Assalamualaikum, selamat pagi DJ T, selamat bertugas, salam ekspresi semua sahabat setia Sarawak FM serta salam Jumaat, semoga kita orang semua sentiasa dilindungi Allah. Selalu buat ibu-ibu yang sedang memasak di dapur ya katanya, semoga kita orang bermasak dengan menu yang hebat-hebat. Ya aja
0: Ti. Baik, yang terakhir yang sebab kita bacakan daripada Sabtiah Ramli, dan juga Samsudin Sabadin yang bagi emoji terbaik ya Jak Syah antara komen-komen yang sebab kita bacakan untuk hari itu. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan Tok Syah, mungkin ada kata-kata Syah untuk kita pagi Tok, silakan.
1: Terima kasih buat pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM kerana masih setia bersama dengan kami dalam Info Ekspresi Bintulu FM pada hari Jumaat segala penghulu hari untuk hari itu. Ya Jati.
0: Baik, terima kasih Syah dan juga rakan-rakan yang turut membantu kita pada pagi itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang Syah. Dan bagi komen-komen yang belum sempat kita bacakan, InsyaAllah kita akan bacakan juga dari semasa ke semasa. Baik, hingga kita jumpa lagi Syah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye Ti.
0: Bye. Kita dengar lagu ini, Apa Khabar Sayang, daripada Amadah untuk semua yang setia bersama kita.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami.

0: Kibao cha Hadisa Jiwa.
1: Baik, sekarang sudah pun 11:06 pagi. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi hari ini, Jumaat 10 Julai 2026.

0: Dalam Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, pintu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama di sini hari yang penuh bermakna ini. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti program Ais Sihat Sarawak FM. Saya juruterapi pergigian Mina Khatijah binti Hasim bertugas di Klinik Pergigian Serian akan berkongsi tentang apa itu karies botol susuan. Apakah rawatan sapuan fluoride? Sapuan Florida adalah sejenis bahan pelindung yang disapu pada permukaan gigi untuk mencegah dan mengawal kerosakan gigi. Ia adalah bahan yang selamat, tiada iritasi kepada bayi. Kebaikannya ialah menghentikan tanda awal karies, menghalang penghasilan asid yang menjadi punca karies gigi. Sebelum rawatan pencegahan sapuan Florida, kita akan mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dengan mengisi borang kebenaran. Sebelum mendapat rawatan sapuan Florida, ibu bapa dinasihati agar memberi makan dan minum anak sebelum menerima sapuan Florida. Ibu bapa diterangkan rawatan yang akan dijalankan dan sebab pesakit memerlukan rawatan sapuan Florida. Aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan pergigian seperti ceramah kesedaran kepada ibu bapa dan penjaga tentang cara penjagaan dan kepentingan gigi susu. Program kanak-kanak bertatih Toddlers Program secara berjadual ada dijalankan di setiap klinik kesihatan ibu dan anak. Dan jika perlukan rawatan, kami akan cadangkan untuk ke klinik pergigian mendapat rawatan selanjutnya. Mesej untuk semua ibu bapa, bawalah anak anda ke klinik pergigian seawal usia setahun. Bagi bayi anda, boleh membersihkan lidah dengan kain lembut bersih. Bagi kanak-kanak yang sudah pandai berludah, tunjuk ajar memburus gigi 2 kali sehari setiap hari. Jangan biarkan bayi menyusu semasa tidur untuk mengelak karies botol susu. Jangan dedahkan anak-anak dengan makanan dan minuman manis. Sekian, terima kasih.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
4: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Yati Jaya.
5: Prodi R Project of Dream Realize Roadshow kembali lagi. Jeraya Wara Pendidikan dan Kerjaya disertai oleh 30 institusi pendidikan dan latihan serta kerajaan dan agensi keuangan merupakan program yang telah dianjurkan oleh Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Objektif program Prodi R adalah sebagai sebuah one-stop center yang berperanan menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan, bantuan keuangan serta laluan melanjutkan pengajian kepada lepasan sekolah, khususnya pelajar dan belia dari kawasan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk memberi inspirasi kepada belia agar melanjutkan pengajian dalam bidang teknikal dan pendidikan tinggi. Di samping meningkatkan kesedaran mengenai peluang dalam TVET, STEM dan inovasi digital melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Ayo, sertai aktiviti kami dalam siri pertama pada 6 Julai sehingga 7 Ogos 2026. Temui kami di Hotel Seri Malaysia Lawas 6 Julai. Hotel Puna Nama Limbang, 8 Julai. SMK Long Lama, 11 Julai. SMK Tatau, 13 Julai. SMK Mukah, 15 Julai. Manakala untuk siri kedua, bermula pada 10 Ogos sehingga 26 Ogos 2026. Jumpa anda di Dewan Kampung Tekajong Semop, 6 Ogos. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 Ogos. SMK Meradong Bintangor 12 Ogos, SMK Kapit 14 Ogos, Kolej Tingkatan 6 Sarato 17 Ogos, SMK Lingga 19 Ogos, Kompleks Sukan Balai Ringin 21 Ogos, Serian Convention Center Serian 24 Ogos dan SMK Seni Bong Lundu 26 Ogos. Antara pengisian Prodi A Roadshow, kuis interaktif, persembahan solo akustik, latihan dan peluang kerjaya, pameran kerjaya dan banyak lagi. Juga yang menarik adalah perlawanan Minicraft, Mini Food Carnival, Tegas Information dan Photo Booth, STEM Exhibition dan Hands-On Activity, TVET Cupcake Hands-On dan banyak lagi. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Jumpa anda di sana. Pesanan ini daripada Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak, Tegas.
0: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu. Bertempat di Dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak. Maju Makmur
4: Pertiwiku. Baik, seterusnya kita ke lintas langsung program Sarawak Kusayang 2026 di Sibu, bertempat di Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu bersama dengan rakan kita di sana, DJ Yanti dan juga DJ Din. Silakan.
6: Baiklah, terima kasih sahabat kita di Sarawak FM, Melati Haji Mori, DJT kita ya Din.
7: Yalah.
6: Dan kita bersama dengan tetamu kita hari ini untuk studio mini Sarawak Kusayang. Dan kita harapkan pendengar kita masih lagi menantikan butiran yang cuba kita bawakan untuk pertemuan kita di studio mini Sarawak Kusayang ni. Dan apa yang kita harapkan dan juga apa yang boleh kita gambarkan Din, sebenarnya begitu meriah sekali hari pertama Din untuk hari itu.
7: Ya nanti kita bawakan tetamu kita seterusnya di studio mini kita pada pagi itu, masih pagi ya kita nak. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Dr. Sufian Haji Jalil, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Selamat datang ke studio ya, mini kita di Dataran Tengku Bujang tu.
8: Okay, terima kasih DJ Din dengan DJ Yanti.
6: Dan Doktor, sebagai pertemuan kita untuk pagi tu lah, kita nak tahu lah sebagai agensi pelaksana Malam Budaya Sarawak tu, dan peranan daripada pihak Doktor sendiri dalam memastikan kelancaran program pada malam tu. Malam tadi dah berbenar, dah rehearsal dah.
8: Tahu kita ada rehearsal tadi ya. Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang telah kita persiapkan, insyaAllah kita akan memberi satu feel good feeling kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di Sibu.
6: Ya.
8: Ya, seperti mana kita tahu bahawa Sarawak Kusayang tu, tu adalah tempat yang destinasi yang kelima dah. Sebelum tu di Kapit. Kapit tu sangat-sangat
7: setakat tu yang teramai lah.
8: yang datang si Ampit itu, nang berselah bertika kata orang. Jadi kita harap pun sama juga lah. Kita dah bersedia untuk malam tu. Malam tu
6: Malam budaya
8: Sarawak.
6: Malam budaya.
8: Kita dah sedia dengan segala teknikal kita. Malam tadi pun kita dah sebenarnya 2-3 hari dah kita dah dah mula persediaan sebenarnya untuk rakyat Sibu. Jangan si datang kita tu.
6: Datang.
7: Jadi bagaimana tuan melihat tahap kesediaan serta jangkaan sambutan masyarakat terhadap penganjuran yang diadakan di Sibu pada kali itu?
8: Saya melihat Sibu itu adalah satu bandar yang sangat memberi sokongan dengan apa aja event-event, terutamanya event kerajaan Sarawak lah apabila kita lakukan di situ. Dan pada hari itu pun kita langgar di dapur Sarawak eh. Kitchen eh. Ami wang nasi Ami kitchen. Ami apa tak lagi kelak mungkin lagi tu baru hari Jumaat.
6: Betul.
8: Hari Jumaat. Lama-lama mereka kita dah langgar juga. Dah parking-parking kereta dah penuh.
6: Penuh.
8: Malam tu kita stop macam ni sambutan. Mudah-mudahan penuhnya malam tu kita harapkan mendapat yang nanti berselak pun saya dah hal. Mesti ada tika kami nolongnya dia tika.
6: Adik.
8: Demi untuk raya sibu.
6: InsyaAllah. Dan malam budaya Sarawak malam tu, mungkin ada highlight ataupun kelainan yang cuba dipersembahkan pada malam tu, Doktor.
8: Okey. Seperti mana tempat-tempat yang lain sebenarnya. Hasrat Majlis Seni Sarawak tu adalah kita cuba nak mengangkat artis-artis tempatan. Artis-artis tempatan tu kami merujuk kepada yang setempat. Misalnya bila kita buat di Sibu, kita akan cuba highlightkan dan angkat artis-artis yang berada di Sibu. Yang mana mungkin Wang Kucing saya kenal. Mungkin dan mungkin saya nyata pun kurang di apa namanya dipromosikan dan sebagainya. So di mana-mana tempat kita angkat. Namun demikian ada specialnya juga yang apa untuk kita malam tu. Kita embaklah kata Wang artis yang trending Wang Sarawak juga
6: kan,
8: iaitu Mawat lah.
6: Mawat
8: tu yang macam kerat pula.
6: Betul.
8: Yang golongan yang awal lahir. Kami masih dah tua. Kami memang dah golongan yang awal lahir. Pun suka dengan Mawat. Generasi muda dan sebagainya pun suka dan tahu menendangkan lagunya. So Mawat jadi ikonik kepada belia, kepada saya lah. Jadi bila kita melihat juga, kita pun ada Peter Aaron. Aaron. Jaya Sepeta lah. Yang main gitar sebagai gitaris yang hebatnya. Dan kita bawa DJ yang kita bawa di mana-mana Sarawak Kusainda, khususnya di Sibu tu, kita bawa DJ Sonic. DJ Sonic tu nya seperti mana kita tahu nya berasal dari Sarawak, Wang Kapit, tapi nya dah lama di apa Sina apa
7: National FM.
8: Dan yang kita bawa the proud gula jelah. Pula dan benda-benda macam tu kita cuba hadiahkan ataupun sajikan untuk orang-orang yang berada di Sibu lah. Datang malam tu sekali lagi saya mandi datang mak kacang mak apa okay, pakai kita ni apa munyah lah.
7: Jadi Doktor, selain daripada tarian dan juga muzik, apakah pengunjung akan disajikan dengan elemen kebudayaan lain seperti busana tradisional kah ataupun jualan makanan warisan kah di Sibu tu, ataupun ada program yang lain yang mungkin menjadi daya tarikan juga?
8: Mun dari segi makanan, makanannya Sarawak Kitchen memang kita
7: ada.
8: So pengunjung-pengunjung bilanya sementara atau sementara nunggu persembahan dan sebagainya, kita boleh berbelanja di Sarawak Kitchennya. Sarawak Kitchen pun tadi pun kami sempat juga ngetes.
7: Ni kolok ni kembang.
8: Nyaman.
6: Bungku lagi.
8: Iyalah kami lambat. Jadi bila macamnya banyak perkara, dan bila menyebut tentang busana, kita ada pameran khusus tentang busana. Namun apabila kita langgar persembahan-persembahan tertentu kita di atas pentas, maka saya akan mengenakan busana-busana atau pakaian-pakaian tradisi saya. Yang mana dah 5 tempat yang saya langgar, 5 iban dah saya pamerkan di atas pentas. Ada iban contoh di Kapi, iban-iban di Rajang sebagainya. Yang lain dari segi busana. Ia yang uniknya Wang Sarawak tu, unik. Padahal kita enggak tahu bila iban cemiau
6: apa. Cemianya serasa okey.
8: Tapi sebenarnya sebenarnya ada lain kelainan. Ada sedikit kelainan. Dan demikian juga lah kita langgar ini kita yang lain lah. Bagi saya ia sangat indah lah. Di mata saya sangat indah.
6: Yang mau buka siri lain gitu Doktor untuk memperincikannya. Si dapat di situ ya.
8: Kami mula research sebenarnya benda je.
6: Dan kita nanggar nak Doktor bahagian Sibu tu, mungkin kita dapat mengesan golongan-golongan belia ataupun masyarakat setempat yang berpotensi dalam mematabatkan mengangkat seni warisan budaya tempatan di Sibu tu.
8: Nah, seperti yang saya mention tadi, kita bawa artis-artis tempatan. Dan selain daripada artis-artis dari segi vokal, musik, kita juga mengangkat artis-artis persatuan-persatuan dari segi etniknya. Sidak-sidak iban kita bawa persatuan yang ada di Sibu. Kita ngembak sidak Orang Ulu, kita ngembak sidak Melanau, kita ngembak sidak apa-apa saja yang berada bertapak di Sibu tu untuk mementaskan. Dan mereka ini adalah bakat. Bakat yang kita tidak seharusnya kita pendamkan. Sebenarnya kena di-showcase-kan. Seperti yang saya madang bahawa itu ada ruang dan peluang. Kita sediakan ruang untuk kita orang ambil peluang untuk showcasekan kita pun supaya kita merasakan bahawa kita itu dihargai. Kita kena ada sense of inclusiveness. Kita nak inklusifkan, cinya rasa cinya berada di dalam kelompok kita. Kita si mengenepikan cinya lah. Ayah peranan MSS sebenarnya. Ayah peranan MSS sendiri.
7: Jadi si perasaan tuan doktor. Jadi ayah sekali doktor, apakah harapan tuan terhadap impak program kepada masyarakat di Sibu terutamanya?
8: Ya. Harapan saya sebenarnya dan harapan Majlis Seni Sarawak lah, terutamanya harapan yang berhormat Menteri kita pun, kami pun, iaitu Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah lah, iaitu kita seni dan budaya itu adalah satu, bukan sekadar performance ataupun persembahan di atas pentas semata-mata untuk feel good feeling semata-mata, bukan. Sebenarnya seni dan budaya itu merupakan satu platform ataupun medium yang menjadi satu penghubung di antara satu bangsa dengan satu bangsa yang lain. Terutama di Sarawak, kita ada 34 etnik yang didaftarkan. So, maknanya kita hanya boleh berbahasa satu kata melalui hubungan seni dan budaya sebenarnya. Dengan kita menghormati antara satu sama lain. Respect each other, hormat dengan seni orang, hormat dengan budaya orang, adat orang. So, harapan saya pada malam konsert malam itu, selain daripada berhibur, saya mengharap semoga penonton akan dapat menilai dan menyelami apa yang saya maksudkan. Melalui seni aja dan budaya aja kita boleh bersatu hati, kita boleh menjadikan Sarawak ini maju makmur, dan tagging kita jaga Sarawak
7: into Sarawak.
8: Into Sarawak, insyaAllah.
6: Dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita hari itu. Yang berbahagia, Dr. Sufian Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Kita harap berjalan lancar lah malam ini, Doktor.
7: InsyaAllah. InsyaAllah.
6: Demikian, Din.
7: Jangan lupa lemak kacang.
6: Oh, kacang.
7: Malam tadi dah rasa lajak dah kami.
6: Betul. Rasa dah kita
7: nak. Rangi malam tu.
6: Macam sibuk lah. Baiklah, nampaknya sampai setakat jalan dulu pertemuan kita bersama dengan tetamu kita. Dan kita kembali kepada rakan kita DJ T di Sarawak FM. Terima kasih, T.
4: Ya, terima kasih rakan kita DJ Yanti dan juga DJ Din tadi melalui lintas langsung Studio Mini Program Sarawak Ku Sayang 2026 di Sibu, bertempat di dataran Tuanku Bujang Sibu. Baik, sekarang sudah pun 11.27 minit pagi.
0: Program Sarawak Ku Sayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuanku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, pintu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
4: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan bersama dalam rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, apabila ditanya, siapakah teladan anda? Pasti kita mampu menjawab dengan mudah. Namun, jika ditanya, siapakah pula yang menjadikan anda sebagai teladan mereka? Persoalan ini amat penting kerana sama ada kita sedar atau tidak, sentiasa ada mata-mata yang memerhatikan kita. Tingkah laku, tutur kata, malah kepribadian kita boleh menjadi ikutan atau kecaman. Sebagai contoh, seorang anak meneladani ibu bapanya. Seorang pelajar mencontohi gurunya. Seorang pekerja melihat kepada ketuanya. Bahkan hari ini, media sosial menjadikan ramai orang meneladani personaliti tertentu, sama ada baik atau buruk. Maka, kita perlu bermuhasabah. Adakah kita menjadi teladan yang baik atau sebaliknya sebagai teladan yang merosakkan akhlak? Para pendengar sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang membawa maksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta banyak mengingati Allah. Ayat ini menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik sepanjang zaman. Baginda seorang manusia biasa, melalui suka dan duka, namun tetap mempamerkan akhlak mulia dalam setiap keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan agar kita menjadi teladan yang baik. Saya kongsikan hadis daripada Al-Munzir bin Jarir yang meriwayatkan daripada ayahnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud, sesiapa yang memulakan sesuatu perkara yang baik dalam Islam, maka dia akan memperolehi pahalanya dan pahala orang lain yang mencontohi perbuatannya selepas itu, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala yang diperolehi oleh orang lain itu. Dan sesiapa yang memulakan sesuatu perkara yang buruk, maka dia akan memperolehi dosanya dan dosa orang lain yang mencontohi perbuatan buruknya selepas itu, tanpa mengurangkan sedikit pun dosa orang lain itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj menjelaskan bahawa hadis ini memberi galakan untuk memulakan amalan kebaikan dan membudayakannya. Pada masa yang sama, memberi amaran agar menjauhi perbuatan mereka-reka perkara yang batil dan buruk. Seterusnya, beliau menegaskan bahawa hadis tadi menjelaskan makna yang khusus bagi hadis. Setiap perkara yang baharu itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, iaitu perkara baharu yang batil dan bid'ah yang tercela, dan bukannya perkara baharu atau bid'ah yang hasanah atau baik. Sesungguhnya bid'ah itu ada 5 jenis, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Pendengar yang dikasihi Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan teladan dalam seluruh aspek kehidupan, iaitu akidah yang mantap, ibadah yang sempurna, akhlak yang luhur, kepimpinan yang adil, kasih sayang terhadap keluarga dan belas ihsan terhadap manusia serta alam. Maka secara tidak langsung, kita juga dituntut menjadi teladan melalui beberapa perkara berikut. Saya kongsikan yang pertama, kita mulakan dengan diri sendiri. Segerakanlah kebaikan, sama ada kita seorang ayah, ibu, guru, pemimpin atau atau pekerja. Sudah pasti akhlak, tutur kata dan sikap kita sentiasa diperhatikan. Selain itu, sedarilah bahawa setiap tindakan kita menghasilkan kesan yang berantai. Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan perkara ini dalam surah Ibrahim ayat 24 yang membawa maksud, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat. Begitulah kebaikan. Ia memberi manfaat kepada orang lain, mengukuhkan hubungan, malah menyuburkan perdamaian. Pendengar sekalian, setiap peluang hidup adalah ruang untuk menjadi contoh teladan. Senyuman, kata-kata yang lembut, kesabaran dalam ujian, bahkan kemaafan yang kita berikan boleh membuka hati orang lain kepada Islam dan menyatukan kembali persaudaraan yang retak. Maka, marilah kita jadikan hidup ini sebagai wadah amal soleh, menjadi insan contoh yang memancarkan cahaya kebaikan, mengajak manusia ke jalan Allah SWT dan meninggalkan legasi teladan yang kekal hingga ke akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri sesi ini, saya mengajak kita untuk sama-sama menghayati tiga perkara utama, iaitu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya segera melakukan kebaikan agar ia menjadi ikutan, serta memberi amaran keras supaya menjauhi keburukan. Dan akhir sekali, setiap Muslim mesti bermula dengan dirinya sendiri untuk menjadi teladan kepada keluarga, masyarakat dan umat. Akhirnya, mari kita renungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 105 yang membawa maksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Dayang Fariza, Abang Fauzi.
2: Anda sedang mendengarkan Ekspresi Warna Ihari Anda.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.40 minit pagi dan kita teruskan lagi pertemuan Ekspresi untuk hari ini. Yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

0: dan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
2: Ya, jadi jangan lepaskan peluang ini bagi anda yang berminat ya untuk menjadi pengacara TV dan juga pembaca berita RTM. Baik, sekarang sudah pun 11.50 minit pagi dan tepat pukul 12 tengah hari nanti berita ringkas Sarawak FM akan kita siarkan. Dan kepada anda yang sibuk sang ini, tak utamanya puan-puan kita yang sibuk di rumah, sama menguruskan rumah tangga, yang sedang memasak, yang masih lagi menjalankan tugas harian maupun di tempat kerja ataupun di premis-premis perniagaan, selamat menjalani rutin harian anda.

Ya, itu persembahan daripada Salwa Abdul Rahman dengan lagunya Yale Yale. Dan seterusnya kita bersama dengan Haziq dengan lagunya Lemak Manis.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihatada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan tu tidak sukar mencari teman yang kita senang, namun amat sukar menemukan sahabat yang tetap setia ketika datangnya ujian, kesusahan dan bahaya. Apabila kita memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, terdapat seorang tokoh agung yang wajar kita teladani, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang setia hingga akhir hayatnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan sahaja orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah beliau adalah antara individu yang paling awal membenarkan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika ramai manusia meragui dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri teguh di sisi baginda. Bahkan apabila peristiwa Isra dan Mi'raj dipersoalkan oleh kaum Quraisy, beliau tanpa ragu-ragu berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itulah kebenaran." Dari situlah beliau digelar Ar-Siddiq, insan yang sentiasa membenarkan kebenaran. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kemuncak kesetiaan Abu Bakar radhiyallahu anhu terserlah apabila peristiwa hijrah ini berlaku. Saat kaum Quraisy merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani baginda di dalam perjalanan yang penuh risiko menuju Madinah. Ketika bersembunyi di Gua Sur, musuh berada begitu hampir sehingga jika mereka menundukkan pandangan ke bawah, pasti mereka akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat yang mencemaskan itu. Maka ketika itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang daripada mereka melihat ke bawah kakinya, pasti dia akan melihat kita." Maka Allah Subhanahu wa taala mengabdikan detik bersejarah penuh debaran ini melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat yang ke-40 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tahzan innallaha ma'ana." Surah Taubah ayat yang ke-40 yang maksudnya, janganlah engkau bertuka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Surah Taubah ayat yang ke-40. Menurut Ibnu Katsir, ungkapan la tahzan innallaha ma'ana ini merupakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka bersembunyi di Gua Sur semasa hijrah. Ia bukan sekadar kata-kata menenangkan sahabat, tetapi suatu manifestasi keyakinan yang tinggi terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam saat yang paling genting. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak takut kerana dirinya. Hakikatnya kebimbangannya adalah terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa depan agama Islam. Inilah kemuncak sebuah persahabatan yang dibina atas dasar iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempena di bulan Muharram ini, kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa kesetiaan bukan hanya pada kata-kata tetapi dibuktikan melalui pengorbanan. Setia kepada agama ketika berdepan cabaran. Setia kepada amanah walaupun berat. Setia kepada kebenaran walaupun tidak disukai ramai. Hijrah Rasulullah telah mengubah perjalanan sejarah Islam. Namun di sebalik kejayaan hijrah itu, berdiri seorang sahabat yang setia menemani perjuangan hingga ke penghujung hayatnya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh terbaik bahawa kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya akan mengangkat darjat seseorang di dunia dan akhirat. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod yang akan datang. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan itu diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Syahril Shah Rizan. Baik, sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 12.48 minit tengah hari, seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jamik Petra Jaya Kuching untuk mengikuti siaran langsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamik Petra Jaya Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi.

Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dalam melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Berikanlah tumpuan yang sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Hindari segala bentuk perbuatan yang sia-sia, berbual-bual dan berinteraksi dengan telefon bimbit di tangan. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan dan kesempurnaan pahala solat Jumaat. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Keistimewaan Hari Jumaat dan Solat Fardu Jumaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari Jumaat adalah hari yang sangat istimewa bagi umat Islam, penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Hari yang dianjurkan kepada umat Islam untuk melipat gandakan amal ibadat kita. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan agar umatnya melakukan beberapa ibadat sunat pada hari Jumaat yang dapat menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadat tersebut ialah, pertama, membaca surah As-Sajdah dalam solat fardu subuh dan diiringi dengan sujud tilawah. Sesungguhnya tiada ganjaran yang lebih besar bagi mereka yang melakukan ibadat ini melainkan syurga yang terbentang luas, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang bermaksud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak cucu Adam alaihi salam membaca surah As-Sajdah kemudian mereka sujud kepada Allah, syaitan mengasingkan dirinya daripada majlis itu dalam keadaan menangis sambil berkata, celakalah aku, anak cucu Nabi Adam alaihi salam diperintah untuk sujud kepada Allah, maka bagi mereka itu balasan syurga, sedangkan aku juga disuruh untuk sujud kepada Allah tetapi aku ingkar, oleh itu untukku api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kedua, membaca surah Al-Kahfi pada malam atau pagi hari Jumaat. Mereka yang membaca surah ini akan mendapat petunjuk dan pimpinan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di sepanjang minggu tersebut dan akan memperolehi cahaya. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ah adha'a lahu an-nuru ma bainahu wa bainal baitil 'atiq. Maksudnya, sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dia dan Baitul 'Atiq.

Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketiga, memperbanyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat, sesungguhnya ia disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Kaum muslimin yang berbahagia, keistimewaan ini ditambah lagi dengan pensyariatan solat Jumaat yang wajib dilaksanakan secara berjemaah. Solat Jumaat adalah solat yang fardu dan solat berjemaah yang paling utama, serta keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap individu muslim wajib melaksanakannya jika memenuhi syarat-syaratnya, iaitu Islam, baligh, berakal, merdeka yakni bukan hamba, lelaki, sehat dan bermukim yakni bukan musafir. Solat Jumaat bukan hanya satu ibadat, malah suatu perhimpunan mingguan yang memberikan manfaat yang amat besar kepada umat Islam. Di antara manfaat tersebut ialah, pertama, mengukuhkan ikatan silaturahim dan kasih sayang sesama Islam yang menjamin kekuatan umat Islam. Kedua, menyampaikan ilmu, bimbingan dan nasihat yang berguna kepada jemaah yang hadir melalui khutbah yang disampaikan. Ketiga, memberi peluang kepada setiap individu untuk menghayati dan seterusnya bermuhasabah diri. Memandangkan betapa pentingnya solat fardu Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mengambil berat terhadapnya dan memberikan amaran keras kepada mereka yang mengabaikannya. Daripada Abil Ja'di Ad-Dhamri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbihi." Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan tiga kali solat Jumaat kerana mengambil mudah akannya, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis tadi jelas menunjukkan kepada kita ancaman dan amaran yang terdapat dalam hadis tersebut terikat dengan keadaan meninggalkan solat Jumaat kerana mengambil enteng, meremehkan serta meninggalkan pelaksanaannya tanpa sebarang keuzuran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi mencapai matlamat agar solat fardu Jumaat itu benar-benar mendapat mendidik jiwa orang yang menghadirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan beberapa panduan yang sebaik-baiknya dilakukan oleh setiap umat Islam, iaitu, pertama, sebelum pergi ke masjid, kita disunatkan mandi, membersihkan badan, memotong kuku, memakai pakaian yang bersih dan kemas dan berwangi-wangian agar jemaah lain yang berhampiran tidak terganggu oleh bau badan atau pakaian yang tidak menyenangkan. Daripada Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, yakni dengan membasuh kepala dan badannya, lalu pergi awal untuk solat Jumaat dengan berjalan kaki dan tidak berkenderaan, kemudian duduk berdekatan dengan imam untuk mendengar khutbah dengan teliti dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya dicatat pahala puasa dan ibadah malam setahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kedua, kita disunatkan datang awal ke masjid dan mendapatkan saf yang pertama atau saf yang paling hadapan dan mengisi masa di dalam masjid dengan beriktikaf, membaca Al-Quran, berzikir, mengerjakan sembahyang sunat dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkorban dengan unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan sesiapa pergi pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat,
seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada masa kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan, yakni khutbah. Ketiga, manakala sewaktu khutbah Jumaat dibacakan, para jemaah hendaklah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada khutbah tersebut. Jangan ada di antara kita yang masih mundar-mandir dan berbual di luar masjid. Mendengar khutbah merupakan suatu kemestian. Bahkan kita dilarang melakukan ibadat sunat seperti berzikir atau membaca Al-Quran ketika khatib sedang berkhutbah. Apatah lagi, jika sekiranya ada dalam kalangan para jemaah yang tidak mendengar khutbah, seperti sibuk bercakap-cakap atau berbual-bual atau bergurau senda. Perbuatan ini bukan sahaja tidak memperolehi isi kandungan atau nasihat yang ada di dalam khutbah, malah solat Jumaatnya penuh dengan kecacatan, penuh dengan kecacatan dan tidak sempurna. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang bercakap-cakap pada hari Jumaat ketika imam sedang membaca khutbah, dan sesiapa yang melarang kepada rakannya yang bercakap, maka tiadalah Jumaat baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh yang demikian, hendaklah kita sentiasa menumpukan perhatian terhadap khutbah yang dibaca dan disampaikan. Sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan rahmat, memakbulkan doa, mengurniakan taufik dan hidayatnya kepada kita semua, dan kita memperolehi pahala sembahyang fardu Jumaat dengan sempurna dan tiada cacat cela. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, di penghujung khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting antaranya. Pertama, hari Jumaat adalah hari yang sangat istimewa, penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Kedua, umat Islam digalakkan untuk membanyakkan amal ibadat pada hari Jumaat, seperti berselawat dan membaca Al-Quran. Ketiga, solat Jumaat adalah solat yang fardu dan solat berjemaah yang paling utama, yang wajib ke atas setiap individu Muslim yang memenuhi syarat-syaratnya, iaitu Islam, baligh, berakal, merdeka yakni bukan hamba, lelaki, sehat dan bermukim yakni bukan bermusafir. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه

0: الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, teruslah beristiqamah untuk mengimarahkan masjid dan surau dengan solat fardu berjemaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat lima waktu. Teguhkanlah perpaduan dengan sikap hormat menghormati dan saling bekerjasama sesama masyarakat. Carilah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita diberkati dan dirahmati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Dia tidak menerima melainkan yang baik. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Gaza dan Asia Barat. Kurniakanlah mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa pada masa akan datang. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu, ya Allah. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan serta lindungilah kami daripada segala wabak dan bala yang mengganggu kehidupan kami. Luaskanlah rezeki kami dan berikanlah bantuan kepada kami untuk kami mengharungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

kita sentiasa dalam lindungannya, di mana jua kita berada. Ya, baru saja bersiaran bersama kami. Terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Ya, sekarang sudah pun 1.46 minit tengah hari. Dan selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menikmati makan tengah hari pada waktu ini.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemakan rakan setugas musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Dan lagu terakhir kita musim pertemuan ekspresi untuk hari ini. Hingga kita jumpa lagi, sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri. Ya, menemani kita orang pada petang tu, 2 petang sampailah ke pukul 6 petang kelak dalam ritma music retro terbaik untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar tuan semua nanti? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang, mana-mana kita orang yang kurang sihat ya. Cepat-cepatlah pergi klinik untuk cek dan jangan lupa untuk makan ubat. Okey. Apapun untuk ritma pada petang tu, kami akan mainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan kita orang sudah semestinya nak oh, dan juga ada pelbagai perkongsian untuk kita orang selama 4 jam Azri bersiaran menemani petang kita orang. Alright, jom kita nak layan dulu lagu daripada The Wonders, The Thing You Do, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, apa yang viral untuk petang tu, kami nak kongsikan berkenaan dengan Helen tu. Siapa sih kenal Helen, pemain Norway tu. Jadi selain aksi perlawanannya antara negara, Piala Dunia 2026 juga menyaksikan tumpuan terarah kepada pemain-pemain je. Jadi bagi pasukan Norway tu, iaitu Erling Haaland, menjadi bualan ramai kerana sudah meledak 7 gol dalam 4 perlawanannya, dan penyerang yang berusia 26 tahun tu juga turut membantu negaranya mara ke suku akhir dan bakal bertemu dengan England. Jadi selain pencapaiannya, Haaland juga menarik perhatian ramai kerana personalitinya di media sosial yang mencuit hati. Malah wajahnya juga dijadikan meme oleh warga maya di seluruh dunia. Apa yang lebih menariknya, Tik, ada seorang pempengaruh tu, iaitu seorang wanita lah, turut terkena tempias sensasi pemainnya selepas wajah sidak dua tu, Tik, dikatakan seiras. Jadi seperti pelanduk dua serupa lah. Bersamaan Tok Tik disahkan lagi apabila wanita yang dikenali sebagai Emma Kate Wilman Tok mencuba gaya rambut seperti Helen Tok Tik. Jadi sehingga kini Tok, ruangan komen di video-video yang diserbu oleh warga maya, bahkan Helen sendiri turut meninggalkan komen yang ringkas tetapi menarik perhatian ramai, iaitu say hi je dekat komen dengan thumbs up-nya. Okey, ialah cerita untuk apa yang viral kita pada petang Tok dalam Ritma Music Retro Terbaik. Layan dulu Cinta Bandar Tasik Selatan dari Olan, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa, bersama kami Azri dan tetamu kita pada petang tu iaitu Puan Hamidah binti Ali untuk bercakap mengenai program Junior Innovaton 2026 Innovaton lah tu Puan. Innovaton. Okey, seterusnya nak nanya pasal pelajar kenaknya perlu mengambil peluang untuk menyertai program tu Puan.
1: Yeah, it's a learning platform lah. So dia boleh meningkatkan kemahiran kepimpinan, teamwork, sebab masanya present ya, it's communication kan, during presentation ya. So dia mendedahkan kepada proses inovasi lah, they innovate something and pembangunan idea. So membina keyakinan diri lah, self confidence akan tinggi.
0: Dan tok pun bukan sekadar pertandingan juga nak. Kata untik ialah bak kata kita dapat mengembangkan idea sedangnya untuk yes. Ni tahu sedangnya ada idea yang luar biasa yang
1: luar biasa, tahu. Yes. Sebab students selalunya Gen Z toknya macam-macam kan.
0: Betul. Jadi toklah peluang untuk dia nak menyelah bakat sedangnya. Yes. Okey. Mungkin ada manfaat yang bakal diperoleh oleh peserta kita mana sedangnya yang nak join Junior Innovaton tu.
1: So students akan dapat bimbingan from their mentor, pakar industri. So during presentation kalau ada di antara pakar industri yang akan datang tengok dia pun innovation kan, boleh tengok dia pun ya. So boleh kira boleh jual dia pun produk lah after that. So dia mengembangkan idea inovasi ke peringkat seterusnya lah. So jaringan peserta, so between negeri juga, lepas kelak bila adanya menang for negeri peringkat in each peringkat lah sampai ke kebangsaan kelak.
0: Tok dah siri ke berapa dah?
1: Siri ke for si kedua. Tapi dia dah lama dah.
0: Dah lama tau. Okay. Mungkin kita boleh kongsikan juga Puan, macam ni cara untuk setidaknya nak buat pendaftaran atau mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan Junior Innovaton tu.
1: Ia melalui Kementerian Ekonomi, saluran rasmi pihak penganjur dan Kementerian Ekonomi. So pihak sekolah, it's actually dah dihantarlah ke sekolah tu apa, untuk join dengan guru pelajar. So ada postersnya dekat semua sekolah yang ada.
0: Setakat tu sambutan baiklah.
1: Baik, ramai yang nak menyertai.
0: Ya, baik. Okey, lepas tu kita akan sambung lagi. Ada dua lagi soalan yang akan kami ajukan kepada Puan. Kita dengarkan dulu lagu daripada Kai, Dambaan Pilu, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Okey, Sarawak FM Sati Sejiwa. Masih lagi bersama kami Azwi dan juga tetamu kita iaitu Puan Hamidah binti Ali bercakap mengenai program Junior Innovator 2026. Baik, seterusnya mungkin Puan boleh kongsikan harapan pihak kementerian sendiri terhadap penganjuran Junior Innovator 2026 tu.
1: Well, Kementerian Ekonomi berharap this program boleh melahirkan lebih ramai bakat muda lah yang berfikiran inovatif, berdaya saing, mampu menyumbang untuk pembangunan negara. Okay, untuk membangunkan ekonomi lah berasaskan inovasi dan teknologi.
0: Baik, baik. Mungkin Puan ada pesanan akhir kepada para pelajar, guru dan juga ibu bapa?
1: So we would like semua pelajar sekolah rendah, sekolah menengah untuk tampil menyahut cabaran dan memanfaatkan peluang yang ada. So teachers and parents also pentinglah memainkan peranan penting untuk memberi galakan serta sokongan kepada anak-anak supaya dapat meneroka potensi dalam bidang inovasi dan teknologi. So jangan lepaskan peluang.
0: Betul.
1: Masih ada lagi ruang untuk registration sehingga 13 Julai untuk Junior Innovator 2026.
0: Baik. Apapun, terima kasih Puan Hamidah binti Ali, Timbalan Pengetua MRSM Betong Sarawak kerana sudi bersama dengan Azri pada petang tu. Okey Puan. Baik. Apapun, lepas tu kami akan kembali terus kekal bersama dengan Sarawak FM Sehati Sejiwa. Baik, Assalamualaikum Puan.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.

Okey, pada pukul 3 petang ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Jadi untuk kita yang nak kongsikan apa ucapan kita orang ataupun aktiviti kita orang petang-petang macam tu, boleh je kongsi dengan Azri. Kelak kami akan bacakan komen-komen kita orang. Kita orang boleh komen lah dekat status yang dah pun kami post ya dalam Facebook rasmi Sarawak FM. Okey, bagi kita yang sedang memandu ya, pandulah dengan berhati-hati. Jangan main handphone dulu lah, simpan lok ke tepi. Okey, jangan lupa untuk pakai seatbelt. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, kita akan kembali lagi di jam yang seterusnya dalam ritma muzik retro terbaik.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: 3 petang.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Menemani kita orang 2 petang sehingga ke pukul 6 petang tu. Semestinya memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan petang kita orang. Mungkin ada di antara kita yang nak kongsikan ucapan ataupun nak kongsikan juga aktiviti kita orang pada petang tu. Boleh je kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen kita orang. Dan kami akan kongsikan juga selepas tu jadual solat Fardu Asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi jom kita nak layan dulu lagu dari Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episode iTech hari ini, Meta batalkan hasrat menghentikan mod VR Horizons World.
1: This is.
2: It's about that time, y'all.
3: It's game time.
2: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech.
6: Semuanya tentang gadget, permainan duduk, dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show.
0: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemuah Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengeluarkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia Meta Mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
3: Now back to the music. Radio station.

Inilah Rhythm Music Retro terbaik, memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan petang kita orang. Okey, tu kami nak bacakan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM tu, Saftuyah Ramli. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan selamat petang di Rhythm Music Retro terbaik di Sarawak FM. Salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Dan salam 24 Muharram 1448 Hijrah. Okey, panas street di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ? Kami alhamdulillah sihat-sihat di situ. Okey. Dan seterusnya daripada Suhayati Abdullah. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Dan selamat berkonti. Moga sihat. Terima kasih. Cuaca di Sibu cerah petang tu katanya. Tengah potong ayam pakai masak hari petang tu. Untuk sedekah dengan ipar kami ada majlis doa tahlil malam gelap. Salam Jumaat dan selamat minum petang buat semua sahabat Sarawak FM dan semoga sihat dan ceria selalu. Okey, kita ada juga daripada Sharifah Hanifah Said Akil tu. Selamat petang buat kita DJ Azri. Sebuyo petang tu nang panas cuacanya. Kami di rumah orang nikah. Ada gotong royong memasak petang tu juga. Ada santai karaoke, ritma retro petang tu buat semua kawan-kawan kami di FB Sarawak FM. Ucapan tiada ikatan yang paling bahagia dalam hidup melainkan ikatan silaturahim bersama kawan-kawan dengan sudut perkenalan katanya hinggalah ke persahabatan. Okey, terima kasih di atas perkongsian ucapan kita orang dan aktiviti yang kita orang kongsikan bersama dengan Azri petang tu. Yang lainnya cepat komen, sementara masih lagi ada masa tu, kelak kami akan bacakan. Okey, kita lain dulu lagu dari Sofas, Janjiku. Sarawak FM, sehati sejiwa. We'll be right back.

Dore.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

memasuki jam yang ketiga. Azri menemani kita orang pada petang tu. Jadi mungkin ada di antara kita orang yang nak kongsikan ucapan dan juga aktiviti petang-petang macam tu, boleh je komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya. Okey. Dan kita juga boleh dengarkan kami orang di sini-sini je kita berada melalui aplikasi RTM Click. Ini tu dah senang nak. Klik-klik je semua di ujung jari dalam handphone kita orang. Boleh muatun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey. Dan terus juga follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey. Pada pukul 4.12 minit petang kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan. Terus kekal bersama Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Moonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salingan kesihatan secara berkala. Sarawak FM prihatin.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri Sirah Pilihan hari itu kita akan sambung kisah azab kaum Nabi Hud yang kita telah ceritakan sebelum tu, di mana kaum Ad yang masih lagi diuji oleh Allah mengalami kemarau, kekeringan sehingga sedar makanan, dan menyebabkan sidaknya tadi menghantar satu delegasi dari kaum Ad, kaum sidaknya pun, untuk pergi ke Mekah bertawaf di Sinun dan berdoa. Pada waktu zamannya Kaabah ada sisa-sisanya kerana lepas peristiwa banjir, banjir Nabi Nuh, ada sisa-sisa sikit, jadi sidaknya hantar. Sidak tahu tempat dia adalah tempat yang keramat, tempat yang keramat untuk berdoa, untuk kita mohon hajat. Tapi sidak syirik juga dengan Allah, nembah berhala juga, tapi sidaknya kata orang tak nak dapat doa mujarab, pergi ke Kaabah. Dan dia hantar seorang daripada kaum sidaknya nama Qil bin Uns dan seramai 70 orang lelaki yang pergi. Dan di Mekah pada ya dipimpin oleh seorang lelaki bernama Muawiyah bin Bakar. Sidaknya pergi, adalah kisahnya pada sidak disambut, minum arak apa semua. Saya ringkaskan cerita. Sidak naik di Bukit Tihamah di Mekah ya. Sidak doa minta hujan, ya Allah turunkanlah hujan, bla bla bla. Doalah kepada Allah. Maka ketika ya tadi Allah turunkan kepada mereka tiga jenis awan. Ada suara daripada langit keluar mengatakan, pilih awan ni sikit. Maka Qil bin Uns tadi, iaitu pemimpin dalam delegasi ya, menyenangga awan tadi ada awan merah, ada awan putih, ada awan hitam. Jadi dalam sangkaannya tadi awan hitam tu banyak nyimpan air tu katanya. Awan hitam lah katanya. Jadi cikanya pun pulang dalam keadaan tiksi sabar untuk mengkhabarkan kepada kaumnya, dan dia dah pilih awan hitam. Awan hitam tu banyak air. Tangga-tangga duhati awan hitamnya adalah awan yang membawa haba yang panas, sehingga kan mereka melihat anginnya seakan-akan ada api, dan ada lelaki bawa api yang malaikat lah sebenarnya, dan nampak seorang lelaki bawa api ya. Dan bila mereka melihat awannya tadi pergi menyerbu kepada kaum Ad, maka angin dia sebenarnya angin yang membakar. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha azabun alim. Di mana mereka tadi menganggaplah tolak awan dan hujan kepada kita, padahal bukan, ialah azab sebenarnya yang pedih, yang mana anginnya mengandungi azab yang pedih. Yang selamat hanyalah Nabi Hud dan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang bahagian Sibu. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
4: Sarawak maju makmur pertiwiku.
5: Jom kita bersama dengan DJ Din dan DJ Yan untuk program Sarawakku Sayang Bahagian Sibu di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Silakan.
6: Okey, terima kasih Azri. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang. Terus dengar ritma untuk petang Tok Kamek Yan dan juga kawan Kamek.
7: Kamek Din.
6: Okey. Hari panas ni oh.
7: Berasa ya nak.
6: Berasa sangat-sangat.
7: Tapi walaupun berasa macam ni tetap meriah juga kita nangga.
6: Betul lah. Hari Jumaat dan sebelah petang tu dah makin ramai dan makin ramai. Saya pasti untuk esok hari Sabtu dan Ahad mesti penuh.
7: Bertambah ramai lagi.
6: Bertambah ramai lagi. Baiklah, di studio mini RTM untuk Soalku Sayang bagian 2026. Kita ada tetamu bersama kita hari tu, Nadine. Okey. Kita ucapkan selamat datanglah Din kepada yang berbahagia, Datuk Grace Huang Siuhung, pengarah unit digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak. Selamat petang Datuk.
8: Selamat petang.
7: Apa khabar
8: DJ Yan dengan DJ
7: Din? Kami sihat.
8: Apa khabar?
6: Dah sihat. Okey, dah makan mie kempua dek? Dah belum?
8: Belum. Saya baru
6: sampai.
8: Baru sampai dari Singapura.
6: Siapa tu boleh layan pagi esok tu?
8: Mesti makan wajib.
6: Okey, baiklah Datuk, itu kita cerita berkenaan dengan Ipraduan. Okay. Kita dengar tadi, you know, excited jadi you
7: know. Oh, betul.
6: Banyak hadiah dan sebagainya.
7: Jadi, tapi kita perlu bertanya dengan orang
6: betul,
7: yang
6: betul, yang tepat, yang bercerita tu, yang ada data dan sebagainya. Jadi kita perlu tanya dengan Datuk. Boleh kongsikan Datuk, sebelum kita cerita berkenaan Ipraduan tu, peranan SDU dalam program Sokku Sayang 2026 di bahagian Sibu, Datuk. Silakan.
8: Okey. Terima kasih. Selamat petang kepada semua. Yeah. Okey. So sebenarnya Sokku Sayang ini adalah peluang untuk orang-orang apa tu di Sibu ataupun di seluruh Sarawak untuk datang bersama-sama melihat apa perkhidmatan yang ataupun projek-projek pembangunan yang telah dilaksanakan di Sibu, di sekitar bahagian Sibu. So untuk SCSGU, Sarawak Civil Service Digitalization, namanya digital. So apa yang kita bawa bersama SKS Sibu adalah perkhidmatan-perkhidmatan digital yang kerajaan telah sediakan. So orang ramai boleh datang kepada booth, you know, di Sibu dan mendapatkan perkhidmatan. Ada banyak perkhidmatan. So contohnya macam perkhidmatan yang popular yang selalu orang tanya pasal SKAS, sumbangan keperluan asas Sarawak. Ada yang bertanya kenapa saya tak dapat ya? So sebenarnya kita ada bawa bersama LHDN sebab kita tahu data yang kita pakai adalah data STR. Apa tu sumbangan tunai ramah. Kita menggunakan data yang sama. So siapa yang layak di STR, dia akan layak dapat SKAS. So sekiranya ada sesiapa yang macam kurang pasti ataupun nama dia tertinggal, dia boleh datang ke booth LHDN. Kita ada booth LHDN, boleh bertanya dan boleh semak. Kalau perlu membuat pengemaskinian, dia boleh buat. Lepas tu kalau nama dia tak ada, dia boleh apply, boleh appeal.
6: Menarik.
8: So sekiranya dia layak, so SKAS dia punya sumbangan kita akan masukkan pada pemberian yang seterusnya. Sebab SKAS kita bagi 3 kali dalam setahun. So bila kita bagi, kita akan bagi setahun. So yang terlepas tu kita akan beri sekali.
6: Jadi toklah masanya ni.
7: Dia perlu apa kata kita pergi ke tempatnya.
6: Dah ada situ. Jadi yang dah rasanya macam nama macam tercicir ya ataupun ada persoalan, pergilah ke booth LHDN
7: untuk mendapat kepastian lagi. Ni tahu dah mah dapat timbak balik
6: nah. Betul.
7: Okey, berbalik kepada Ipraduan tu berdasarkan jumlah penyertaan di 4 bahagian sebelum inilah, di Limbang, Miri, Bintulu, Kapit dan seterusnya yang kelima di Sibu. Jadi siapakah sasaran penyertaan? Adakah terbuka kepada semua rakyat Sarawak ataupun kumpulan tertentu?
8: Okey, sebenarnya Ipraduan ni terbuka kepada semua. Yang ini sebenarnya untuk menarik semua orang datang. Jadi dia tak ada tak ada had. Cuma cara menyertai Ipraduan ni dia orang kena faham. Sebab kita ke arah digital. So kita tak pakai lagi yang pakai kertas, isi borang. So kita pakai QR code. So apa yang perlu kalau diorang nak menyertai Ipraduan, dia mesti ada daftar Sarawak Pass. Sarawak Pass tu sebenarnya kira macam digital identity. Digital identity setiap orang. So yang layak register Sarawak Pass ialah yang dah ada IC, bermakna umur 12 ke atas. Semua boleh menyertai. So untuk layak Ipraduan ini, dia kena register, dia mesti ada Sarawak Pass. Selepas tu dia kena jawab soalan. Soalan tu ada 5 soalan. Dia kira objektif lah, dia pilih saja jawapan yang bersesuaian. So kalau tak pasti, sebenarnya jawapan dia ada di pameran. So pergi baca pameran tu, lepas tu jawab. So untuk layak menyertai cabutan bertuah, dia mesti register, dia mesti jawab. Lepas tu 5 soalan tu semua mesti betul.
7: 5 soalan mesti betul.
6: Soalan sama ke Datuk?
8: Soalan tak sama. Tak boleh tiru. So soalan dia tak sama. So tapi tak susah sebenarnya. Lepas tu kita bagi peluang. Kalau katakanlah pertama kali dia jawab ada salah 5 soalan, dia betul 3, ada 2 salah. Dia boleh cuba lagi.
6: Cuba lagi.
8: Ada 3 kali
6: percubaan.
8: Percubaan. So katakanlah percubaan 3 kali tu pun tak berjaya. Tak apa, esok kan?
7: SKS
8: kan? SKS kan 3 hari.
7: Betul betul.
8: So katakanlah hari Jumaat hari ini tak berjaya. So esok boleh lagi register, lepas tu jawab soalan. Sebab satu lagi yang penting, sebenarnya hadiah kita bagi tiap-tiap hari. So kalau hari ini tak berjaya, besok ada lagi ataupun lusa.
7: Bagaimana dengan kebetulan Datuk dah maklumkan tentang hadiah ni kan, dah diumumkan untuk harian. Jadi bagaimana pemenang ni nak tahu ataupun bagaimana mereka perlu berada?
6: Harian.
8: Okay. So syarat dia yang semua orang mesti tahu ialah waktu cabutan bertuah dibuat, peserta mesti ada. Mesti ada di tempat. Bermakna bila kita announce, katakanlah Yan, nama you keluar, so Yan mesti ada kat sana
6: untuk harian.
8: Untuk harian.
6: Harian dan utama kan.
8: Yes. So kita sebelum ni Serakku Sayang ataupun Sejiwa Senada sebelum ni, cuma yang final, yang grand prize dia perlu ada. Yang harian tu kita normally call. So sekarang kita tak buat, tak nak. So kita nak diorang ada kat sini.
7: Ada juga
8: kat sini untuk dapatkan hadiah.
6: Pukul berapa selalu Datuk untuk harian kan Din?
7: Tapi dah confirm Yan memang tak dapat.
6: Tak dapat.
8: itu contoh saja.
6: Kalau harian pukul berapa Datuk? Saya perlu berada di lokasi.
8: Okey. Sebenarnya di tapak yang lain, sebab hadiah dia tak berapa banyak, so kita kata pukul 4 setiap hari. Tapi di Sibu saya nak maklumkan, Sibu kita ada 99 hadiah.
7: Sibu.
8: So kita tak dapat nak buat pukul 4 sebab memakan masa yang lama. So hari ni sebenarnya sekarang ni diorang tengah ataupun dah habis. Kita start hari ni pukul 3:30. Untuk 30 hadiah kita akan keluarkan hari ni. So untuk hari
7: Sabtu esok.
8: Esok kita akan keluarkan 53 hadiah. Lepas tu yang grand prize ada 16, kita akan keluarkan pada hari Ahad. Hari Ahad
6: bersama dengan geng-geng motosikal.
8: So grand prize untuk Sibu adalah e-scooter.
7: Jauh dari sebelah apa dengan
6: sebelah kita pun Zoom ini ya.
7: Betul.
6: Boleh culit-culit sikit.
8: E-scooter, lepas tu kita ada lagi 10 buah motosikal.
6: Okay. Jadi maksudnya hari itu dah selesai untuk cabutan harian kan Datuk. Esok hari pastikan kita berada di cabutan ya, pukul 3 macam ya.
7: Pukul
6: 3 kita ready.
8: Esok kena pukul 3 sebab kita ada 50 lebih hadiah. Okay. So banyak electrical. So kalau nak tahu esok apa hadiah yang akan esok, kita ada semua barang electrical. Kita ada aircon. Kita ada iron. Kita ada vacuum. Kita ada rice jar. Ada microwave. Ada electric kettle. Ada water filter. Ada kipas.
6: Banyak lagi lah.
8: Banyak.
7: Sebab menangkah hari ini 30, besok 53, Ahad 16. Tapi yang 16 ni yang grand-grand lah.
6: Yang specialnya.
7: Tapi esok banyak lah.
6: Tapi mungkin ada yang rasa macam ingin tahu juga kan Din, Datuk. Bilanya register itu, adakah yang perlu register tiap-tiap hari macam ni?
8: Tak perlu.
6: Satu kali je kan?
8: Dia register satu kali saja.
6: Kalau tidak menang hari Jumaat, mungkin hari Sabtu dia peluang. Kalau tidak, dia mungkin nama dia masuk hari Ahad.
8: Betul. Dia cuma register sekali saja. So kalau hari ni tak berjaya tak apa. Besok ada lagi. Besok nama tak berjaya. Nama dia sentiasa ada dalam sana. So yang penting dia mesti hadir di tapak cabutan. So besok cabutan masih di dalam pameran, tapi pada hari Ahad akan berada di tapak penutupan.
6: Dan mungkin boleh di maklumkan sekali lagi Datuk, hadiah utama tu yang menjadi pilihan betul yang istimewa hari Ahad, Dedin. Ya, hari betul. Ahadnya.
8: Okey, skuter elektrik Zeho AE4.
6: Okey, okey.
8: Lepas tu motosikal, motosikal Modernas Chris 125 F1 ada 2. Motosikal Modernas Chris MR3 F1 ada 1. Lepas tu motosikal Modernas Chris MR oh 3F oh ada 8 sebenarnya.
6: Banyak untuk sekali.
8: Lepas tu TV 55 inci 1. Peti sejuk 2 pintu Samsung ataupun Sharp 1. Mesin basuh automatic Panasonic 1, bicycle 1, lepas tu pemotong rumput Galas Tanika 1. So ini adalah hadiah yang akan dicabutkan pada hari Ahad.
7: Hadiah yang menarik lah.
6: Menarik. Jadi yang lepaskan peluang lah.
7: Ya. Jadi Dato' Ahir sekali, apakah sasaran penyertaan yang disasarkan oleh SES DIO ni?
8: Okey, sebenarnya apa yang saya ingin nak melihat, sebab kita ada banyak provide perkhidmatan bawa bersama, ada 11 sebenarnya daripada pelbagai agensi. So ini adalah peluang untuk semua orang datang bertanya dan mendapatkan perkhidmatan selain daripada e-peraduan. E-peraduan. So yang itu kaunter perkhidmatan. Sebenarnya kementerian dan jabatan lain pun banyak ada macam kalau tak silap saya ilmu ada mengambil recruitment job dia boleh apply kerja. Lepas tu ada program-program lain. So jangan lepaskan peluang. Datang melihat dan mendengar apa yang dah disediakan. Mungkin perkhidmatan yang disediakan sekarang kita tak perlu, tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Sebab JPJ pun kita ada bawa bersama. Dia boleh belajar macam mana nak pakai My JPJ apps. Lepas tu di bawah SCSDU kita akan kongsikan kalau belum ada Sarawak Pass macam mana register. Boleh belajar macam mana guna servis Sarawak apps. Sebenarnya banyak perkhidmatan digital. So kita nak semua orang sebab premier kita ke arah digital economy. So kita nak semua orang tahu macam mana nak gunakan perkhidmatan secara digital.
6: Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi bersama kita petang ini. Lepas ni yang pastinya Alauddin tak boleh ikut peraduan. Mungkin dia boleh semak perkhidmatan yang lainnya.
8: Boleh pergi tengok perkhidmatan lain yang disediakan.
7: Tadi dah jalan-jalan tengok dan nampaknya kaunter-kaunter dan juga perkhidmatan yang disediakan mendapat sambutan daripada orang ramai. Saya boleh lihat ada barisan-barisan mereka menunggu giliran mereka.
8: Betul, sebenarnya hari ini saya ada statistik saya nak kongsikan. Hari ini kita ada pengunjung yang berdaftar ada 9,896 setakat pukul 3.15 tadi. Lepas tu yang berjaya jawab soalan yang betul untuk e-peraduan ada 446. Lepas tu yang pergi dekat kaunter perkhidmatan ada 853. Bermakna dia ada pergi mendapatkan perkhidmatan. Yang register Sarawak Pass ada 58. Satu lagi saya nak share ialah kita ada bawa bersama SP Global. Duit kerajaan tak bagi cash. Kita bagi duit dalam e-wallet SP Global. So sekiranya ada sesiapa yang macam dia punya SP Global account dia tak aktif ke, you know, ada masalah, kita ada counter kat sana. Tadi ada lebih kurang 80 orang dah pergi mendapatkan perkhidmatan.
6: Mungkin Tan Nangga Tok lah yang dikatakan one stop center. Betul. Yang sebenar.
7: Ini yang ditutup pada pukul 3.15 petang tadi untuk untuk pendaftarannya dan akan dibuka semula petang nanti.
8: Tak, yang tadi kita tutup untuk saya dapat statistik. Tapi kita masih sambung continue.
7: Boleh sampai 10,000 hari ini.
8: Boleh.
6: Besok Datuk boleh update lagi dengan RTM berapa.
7: Boleh.
8: Besok sebab malam ni ada program lagi.
7: Okey,
6: baiklah,
7: terima kasih Datuk.
6: Terima kasih banyak-banyak Datuk Grace Wang Sihung, pengarah unit digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak. Kita harap kali itu pengunjung lebih ramai dari Kapitin.
7: Betul. Jadi apapun kita nak rangkumkan juga Yanti untuk program yang berlangsung sepanjang hari pertama Sarawak Ku Sayang yang diadakan peringkat bahagian Sibu untuk hari itu, dan mana bermula pada pukul 9 pagi tadi lah. Telah pun dibuka Sibu Kitchen dan juga sales, dan sampingnya pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan juga telah pun berlangsung sebelah pagi tadi, soft launching program Sarawak Ku Sayang 2026. Di samping ada pertandingan-pertandingan yang lain yang turut diadakan, antaranya pertandingan gubahan buah-buahan tempatan, dan sebenarnya pertandingan makan kebab pun ada pagi tadi.
6: Betul.
7: Di samping diadakan aktiviti yang lain, rock climbing yang turut diadakan di sia, pertandingan mewarna dan runway so cilik. Dan untuk hari itu tadi, seperti yang dimaklumkan tadi, telah pun untuk penerima e-peraduan
6: harian
7: telah pun diadakan di sia. Dan seterusnya, jangan lupa pada malam
6: Din ada
7: malam budaya Sarawak yang berlangsung pada pukul 8 malam lah, yang mana artisnya janganlah terlepas peluang anak. Dan anggap artis yang datang pada malam tu, pastinya kita Mawad, ada Mawad. Ada Haryati, ada Kohasin, Jaya Sapeta, DJ Sonic pun ada, DJ Denteng, Peter Aaron, dan juga Kelunan Magat yang akan membuat persembahan. Di samping ada persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, warisan etnik, dan juga gendang bermukun.
6: Baiklah, sebelum kita berakhir Din, kita nak wawakan juga berkenaan majlis perasmian bahagian Sibu untuk Sarawak Ku Sayang esok hari, yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Jadi ramai-ramai kita datang untuk menyaksikan majlis perasmiannya Din untuk pagi esok. Jadi kita penuhilah ruang dataran Tuan-Tuan Kubujang tu dengan kehadiran kita orang. Ialah yang kita harapkan.
7: Janganlah lepaskan peluang juga untuk menyertai e-peraduan seperti yang dimaklumkan tadi. Ni tahu nama kita orang, ada yang mungkin dari Limbang yang pertama dulunya sampai ke Miri, sampai ke Betulu, belum ada, datang lagi.
6: Yalah, kita harapkanlah Dina. Okey, baiklah, nampaknya sampai setakat tu ajaklah Din perkongsian kita untuk hari itu dari studio mini Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu 2026. Terima kasih banyak-banyak Aziz kerana beri wang kepada kami dua.
7: Terima kasih juga rakan-rakan kita dari unit Sian Luar yang telah pun menjayakan kita bersiaranlah di Sarawak FM pada petang tu.
6: Baiklah, kembali kepada Azri. Terima kasih Azri. Bye.
5: Okey, baik, terima kasih Din dan Yan yang berada di dataran Tuan Kubujang Sibu untuk program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Okey, untuk mengetahui macam ni keadaan cuaca kita pada petang tu, jom kita terus bersama dengan Kamal dari Met Malaysia. Silakan Kamal.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 10 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir melibatkan beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan melibatkan di beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan dijangkakan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter dengan angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km per jam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal.
2: Sama.
0: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
4: Perancis mengesahkan slot ke peringkat separuh akhir Piala Dunia 2026 selepas berjaya menumbangkan Maghribi 2-0 dalam aksi suku akhir kejuaraan di Stadium Boston. Kemenangan itu menyaksikan skuad Liverpool tidak berdepan masalah besar untuk meneruskan momentum pemburuan gelaran juara selepas mempamerkan aksi kemas sepanjang perlawanan. Perancis mendapat gol pertama mereka menerusi Kylian Mbappe yang memecah kebuntuan pada minit ke-60 menerusi satu rembatan deras yang gagal diselamatkan penjaga gol Maghribi Yassine Bounou. Tersentak dengan gol tersebut, Maghribi cuba bangkit mengatur serangan, namun Ousmane Dembele memastikan kemenangan mutlak Perancis apabila meledakkan gol kedua hanya 6 minit kemudian. Keputusan 2-0 itu kekal sehingga tamat perlawanan sekaligus melayakkan Perancis menempah pertemuan di pusingan 4 terakhir menentang sama ada Spanyol atau Belgium. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Teruskan bersama kami di RTM untuk anda menonton pasukan yang seterusnya akan bersaing untuk suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamak.
1: Dapatkan Heurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ritma muzik retro terbaik.
2: Ya, inilah Ritma Music Retro Terbaik. Okey, di kesempatan tu kami nak bacakan lagi lah antara komen-komen pada rakan Facebook Sarawak FM petang tu yang nak kongsikan ucapan dan aktiviti setidaknya. Dari Mas Narni, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas kita petang tu di Ritma Music Retro Terbaik. Cuaca panas petang tu katanya. Kami saya dah mula apa-apa, cuma berehat aja. Salam buat semua sahabat. Okey, Hamidah Mordia, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Serta salam Ritma Music Retro Terbaik buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Alhamdulillah katanya nak nyampe salam buat semua dan selamat beristirahat katanya. Semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Okey, daripada Sufian Sulaiman, selamat bertugas buat DJ Azri di Ritma Music Retro Terbaik Sarawak FM. Semoga ceria dan sehat selalu. Salam Ritma dan salam Jumaat penuh barakah kepada semua sahabat-sahabat FB katanya. Sehati sejiwa dan rakan-rakan pendengar, dan khas untuk DJ Yus yang bertugas di Regatta Sejijak 2026. Semoga dipermudahkan segala urusan agar mujo joros. Jom layan Ritma Sarawak FM sehati sejiwa sebagai peneman petang kita katanya. Okey, terbaik. Okey, Lehan Lekar, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat petang dan salam Jumaat. Layan lagu-lagu retro petang tu sambil beristirahat. Okey, terima kasih di atas perkongsian kita orang. Dan kepada kita yang sedang memandu ketika tu, mungkin ada yang on the way nak balik daripada kerja juga ketika tu nak dan sudah pastinya akan menghadap jam. Jadi berhati-hatilah. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mun nak belok ya, signal jangan lupa. Okey. Jadi kami akan kembali di jam yang seterusnya, kelak jam yang terakhir. Terus kekal bersama Sarawak FM sehati sejiwa.

0: menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Peranggaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.1% kepada 17.34 juta orang berbanding 17.33 juta pada April, manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Belgium Rudy Garcia percaya pasukannya mampu mencipta kejutan ketika berdepan Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Beliau mengulas jangkaan skuad The Red Devils menjadi pasukan yang akan tersingkir. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif di Piala Dunia selepas merekodkan 13 gol. Penyerang veteran Belgium Romelu Lukaku turut percaya pasukannya memiliki kualiti untuk mencabar La Roja. Sementara itu, Sepanyol percaya berada dalam rasan untuk bertembung dengan Perancis di separuh akhir sekiranya mereka berjaya menewaskan Belgium. Seandainya menang, La Roja akan beraksi dalam peluang dinanti-nantikan yang disifatkan sebagai aksi akhir sebelum akhir. Pemain sayap Barcelona, Lamine Yamal yang bakal menyambut ulang tahun kelahiran ke-19 minggu depan, kekal menjadi tonggak utama serangan Sepanyol. Jurulatih pasukan, Luis de la Fuente berkata, Yamal belum benar-benar menampilkan aksi terbaik pada kejohanan kali ini. Dalam pada itu, jurulatih Didier Deschamps berkata pencapaian terbaru Perancis di Piala Dunia dibina berasaskan lebih daripada sekadar kecemerlangan individu, sambil memuji pengalaman, perpaduan dan keupayaan pasukannya untuk mengendalikan tekanan selepas Le Bleu mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut dengan kemenangan 2-0 ke atas Maghribi. Gol daripada Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele melanjutkan rekod luar biasa mereka untuk mara ke kelompok 4 terakhir pada setiap Piala Dunia sejak 2018.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, angka kematian dalam kejadian tanah runtuh di Pulau Mindanao Selatan Filipina meningkat kepada sekurang-kurangnya 15 orang. Pengarah Pertahanan Awam Wilayah Serangani Rodrigo Sosmina berkata 10 lagi mayat ditemukan tertimbus dalam tragedi yang berlaku susulan hujan lebat yang dibawa taufan Bavi. Terdahulu sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut, manakala 6 dilaporkan hilang dalam kejadian tanah runtuh berasingan di pulau berkenaan. Di Taiwan, ribuan penduduk dipindahkan ketika taufan itu semakin menghampiri kawasan di utara dan timur. Bandar pelabuhan Keelung dijangka menerima impak paling teruk. Dengan radius angin kencang sejauh 380 km, Bafi dijangka menjadi taufan terbesar melanda Taiwan dalam tempoh lebih 30 tahun. Banyak sekolah dan premis perniagaan termasuk di ibu negara Taipei ditutup hari ini. Manakala ratusan penerbangan domestik dan antarabangsa dibatalkan. Lebih 20,000 anggota tentera bersama jentera dan peralatan bersiap siaga menghadapi sebarang kecemasan. Selepas melepasi utara Taiwan, taufan Bafi dijangka melanda timur China hujung minggu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Okay guys, Biz On Air kali tu Ashraf berada di The Carpenter. Jadi Ashraf akan bersama dengan seorang visual artist. Kita bersama dengan Amy Amin guys untuk hari itu. Jadi Amy, boleh perkenalkan diri kita.
2: Okay, kami Amy Amin dan kami visual artist. Kami banyak melukis busak. Busak yang memakai pakaian tradisional.
1: Bila kita langgar nak di atas meja masa tu, jadi boleh Amy, boleh kongsikanlah. Untuk kitchennya, kami nak ada kitchennya pun menarik juga. Stikernya pun ada.
2: Art print. Jadi di situ kita ada plush kitchen. Yang untuk kita nangganya pakai pakaian bidayu. Pakaian bidayu. Yang untuk orang Ulu. Yang untuk Iban. Yang untuk Melanau. Yang kita pakai Melanau. Okay. Dan India Cina. Ada juga yang lain tapi kami masih bawa lah.
1: Okay.
2: Bawang dengan Melayu. Untuk stiker pack.
1: Atau stiker.
2: Stiker pack.
1: Okey, jadi tu?
2: Yang tu art print.
1: Art print.
2: Art print tu kita boleh frame kan ya, gantung di rumah. Jadi decor or half decor.
1: Atau yang menarik pun juga. Comel-comel tu guys. Bertanya. Ni boleh kongsi kami? Tok apa tu ni?
2: Tok art print tajuknya Our Tree.
1: Our Tree.
2: Pohon kita.
1: Okey.
2: Jadi di situ ada berapa ikut pesat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ikut pesat di tengah memanjat pokok.
1: Dan setiap pusat tu hanya ada pakai
2: pakai lah macam headgear.
1: Yes, yes.
2: Yang melambangkan orang Malaysia lah, Bismillah, Sabah,
1: Sarawak.
2: Sarawak ada, India Cina ada juga, orang asli pun ada juga.
1: Okey, yang di belakang tu. Yang lukisan tu ni.
2: Tu kami pun original painting. Okay. Kami ada banyak lagi di rumah. Tu yang kami mau share lah. Tu pusat. Pusat dan tikar-tikar bajunya. Untuk tikar mengkuang dan belakang tu melambangkan tikar getah. Apabila pusat tu dia suka bermain dengan tikar, dia suka cakar tikar. Ialah inspirasi di sebalik karya tu.
1: Okey, yang di sebelah yang ni?
2: Tu lukisan kami tajuknya Bahagia Itu Sederhana. Iaitu pusat yangnya happy, dia dapat main dalam kain batik pun punya okey lah.
1: Motif ada, bunga?
2: Motif bunga tanjung di belakangnya. Kami menggunakan teknik collage. Ada bunga tanjung, kita nampak. Kita nampak in real life, you can see. Ya, motif songket ataupun motif Melayu pun tu lah.
1: Okay.
2: Di situ ada motif bunga pecah lapan. Kami pakai gold leaf. Pakai macam tunjuk macam konket
1: betul. Jadi mungkin ada media sosial ataupun Facebook yang boleh kita kongsikanlah sekiranya sudahnya berminat dengan craft tangan kita tu.
2: Okey, boleh follow kami di Instagram amy.amin sekiranya kita berminat. Di sini kami banyak share tentang kami pun karya behind the scenes.
1: Alright, okay guys, diajak untuk Biz On Air kali tu. See ya.
0: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM.

0: Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri di jam yang terakhir itu untuk edisi Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijrah. Inilah ritma muzik retro terbaik yang memainkan lagu-lagu retro yang hit sepanjang zaman untuk hiburan petang kita orang. Okey, dan lepas tu kita orang akan dapat ikuti sketsa rumah kayu tepi jeraya. Jadi apa cerita si Datuk Teh? Jom kita dengarkan.
1: Hai, kami Lan Peri sebagai Chen Seringgit. Sepanjang minggu tu, dengarkan kami dalam sketsa rumah kayu tepi jeraya. Tia, tak tiu ai tia.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
4: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Rumah. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Ha, lu langah. Cukup kong pale, celok kong pale. Mana ucun? Coba kita ang situ semua situ. Kak Citi. Jaffa. Sobri. Situ kau.
6: Pak Hade.
1: Aku dah ngecek mesin kau tu.
6: Okay,
1: berantu mesin kau tu. Sebab ialah kau melikis di kedai aku. Dah diberi diskaun seringgi dari anak. Kau nang jaga benar-benar tu. Nang benar-benar aku jaga kau tu. Sebab kita tu dah lama kenal. Tapi
6: Aku dah agak memang sesuatu tu Sobri, Kak Siti. Sangat-sangat tu. Sangat dekat. Sangat dekat.
4: Oh, aku lebes japa.
2: Udah lo japa. Lekat ya Tecen. Kenaknya Tecen. Kena dengan mesin fotostat Sobri ya Tecen.
1: Sebab ialah dulu mari mun sekolah apa dia belajar kita
2: kemahiran hidup.
1: Hidup. Kita mesti tahu wayar tu apa dari mesin tu nak. Mesin yang rega tu 5,000 mun Cina madah goceng mahal.
2: Goceng mahal.
1: Kita pergi ke situ, wayar tu pindah ke situ. Jangan dicacak sebarang-barang. Saya rasa tu mesti ada sesuatu dikacau benda tu.
6: Apa tu?
1: Wayar pagi tu.
6: Tu wayar. Sobri. Okay. Ya tu wayar tu.
1: Tengah tu wayar tu.
4: Ya wayar. Semua orang tahu lah. Kak Siti nak. Kak Siti pun tahu ya wayar. Yang ya apa sebenarnya wayar ya?
2: Wayar.
1: Ini wayar tu apa?
6: Ambil wayar tu.
1: Wayar tu.
2: Dekat ya apa Chen?
1: Kacak menuju ke soket. Ya ke Swiss. Apa kita berdiri? Duduk balik.
4: Tahu siapa? Si tahu Swiss lah ya. Nak belakangnya Swiss.
1: Coba cucukkan.
6: Pelik je bunyi penerangan si Chen tu eh. Apa ujungnya Tek Chen? Apa nak di ujung Tek disebut? Kau Tek Chen?
1: Cacak Swissnya.
4: Kau apa lagi pa? Mau nak kedak tu kau nang memang nak nyalahku lah ya. Aku tahu bunyi kau ya tang lain. Jauh pa. Memang kau nak anak aku ya.
2: Mun benar apa yang si betul tu nangku tekok kan nak kau sobori.
1: Kiti bagus tekok kepalanya. Iya tawa ai tekok.
4: Sampai Chen pun dah terlibat dengan terdua kita tu belum apa-apa lagi. Chen belum ada lagi apa masalah mesin fotostat aku tu. Kita lu nak nekok aku. Kita lah lekat ya Chen. Coba terang benar Chen. Apa masalahnya Chen?
2: Belum habis ke cerita
4: dia.
2: Apa kita Chen?
4: Jangan japa dah malah nyalah aku dah ya.
1: Yalah masalah kau. Sob. Kau banyak masalah sob.
4: Pulang ke aku gi. Maka mesin plastik rusak. Maka pulang ke aku masalah.
6: Lihat. Aku dah madah tadi. Memangnya.
4: Tangga japa. Japa pun sama juga. Kita sama juga kan Siti.
2: Si. Sabar. Chen. Teruskan Chen. Apa lagi Tek Chen?
1: Terima kasih Kak Siti. Kak Siti jadi saksi kali tu. Ya tadi ku ada dari laman bapak kemari dengan nulak aku kedai tu. Si pernah aku tahu nyual barang rusak. Ceritanya kena tu. Si Sobri tu bilanya makin mesin tu. Si ditekannya untuk Sobri. Sobri. Mesin kau tu si mau dipakai. Bukannya rusak.
2: Suwe si dia on.
6: Nani kata aku tep. Nak Ha, benar kata Chen dia. Nang ada aura-aura si betul.
2: Nang ni mombok padah
1: ni. Wah, dia pakai langoi ya.
2: Situ kau sebagai. Apa ni? Situ kau. Ha, sini kau nak lari ya. Situ kau.
4: Ha. Tak cukup lah Chen ngano aku.
2: Swiss ya, Swiss mesin fotostat kau ya. Si di on kau ya. Nang tua dua dan biak tu eh.
4: Nang aku tahu.
2: Kambuh macam mesinnya rusak.
1: Wah, apa jam bepa pen langoi. Ha, mun orang lain tak alu dibayar lah ke jahit nama kedai aku.
4: Jadi si rusak lah tu Cece.
1: Sedanya rusak pulang tu nes print kan. Print kan muka kompun ni.
2: On ya. Tampal Swiss dah di on.
1: Tekankan onnya, si ditekannya on.
6: Badan nu punya muka.
2: Ha, cerita sidaknya.
6: Sidak ni.
2: Ai.
6: Sketsa kayu.
2: Eh,
6: geraya.
2: Kayu.
5: Jangan lupa
3: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.

Okey, kembali bersama kami Azri dalam Rimna Music Retro Terbaik di Sarawak FM. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan tarian semut. Apa cerita tarian semut tu? Okey, ada sebuah video tu di majlis perpisahan sekolah di Indonesia. Menjadi tular di media sosial setelah ada sekumpulan pelajar tu mengadakan tarian semut. Difahamkan tarian tu dipersembahkan semasa majlis perpisahan lah murid tahun 6 di Sekolah Dasar SD Negeri 3 Munggu. Jadi kumpulan pelajar berkenaan tu dilihat melakukan rutin tarian yang mencuit hati dan diperkenalkan sebagai tarian semut. Jadi video persembahan Tok Juak meraih lebih daripada 30 juta tontonan, dan pelajar yang mula persembahan Tok Juak bersemangat menunjukkan gerak tari dengan ekspresi wajahnya, membuatkan persembahan setidaknya Tok begitu unik dan mencuit hati. Jadi kami mau juak lah nak mula tarian apa? Tarian lipas. Okey, jadi jom kita nak dengarkan lagu daripada Flop Poppy, Cinta, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, sampai di studio kami Azri menemani kita orang pada petang tu dalam ritma muzik retro terbaik 2 petang sampai ke pukul 6 petang. Okey, apapun untuk kita orang yang belum follow media sosial kami orang ya, boleh follow kena itulah di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, terima kasih untuk kita yang dah kongsikan ucapan kita orang dan juga aktiviti kita orang. Mungkin ada komen yang kami si sempat nak baca ya, siapa kelak di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita semua. Okey, jadi kami Azri nak mengundurkan di dulu. Selamat berhujung minggu kepada tawang esok hari. Ha, okay. Berpun terus dengar Sarawak FM CKSR. Di sini pun kita berada. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Astaghfirullahalazim. Napa kena nak tu? Ya, aku malas ko. Siapa pun kerja. Habis rempik belakang rumah aku tu. Antiknya dua, antiknya dua. Oh, Cikgu Mat. Cikgu Mat.
1: Oi.
0: Oh, Cikgu Mat. Aku nak nanya dengan kita dulu.
1: Oi. Ayo.
0: Situ, kita nanggar situ.
1: Dah itu lu, nanggar tak nak gebeng tu.
0: Aku sih peduli, aku sih nanggar apa ni gebeng kita. Aku jangan nanggar kita nampak nama.
2: Sembilang ya, muda lempah ya, jinyok, bibir hitam ya.
0: Sebelum sembilang yang metik kita. Bagus kita putus terangan aku. Napa kena belakang rumah aku tu? Dangu aku tu rempek kena tu.
2: Tu.
0: Au. Cuma tak nanggar. Habis tak barang-barang nak nak baruk bertunas apa semua hancur.
2: Becek yang masak buahnya kebah.
0: Datuk tangga kita tu bayam Brazil aku ditimpa.
2: Ah,
0: kita jangan kerak ya. Kita jangan kerak ya. Situ kita duduk. Situ kita duduk. Bertahanlah dengan aku. Aku
2: nak nanya. Suri ya. Suri jual puruk ke? Lagi ke?
0: Si, aku nak nanya. Tadi bagus manis kita berkelakar di depan berterang apa semua. Aku dah meri. Belum sampai 5 minit belum sampai aku ke kedai melinyur. Ni si sempat nyiur aku. Aku dah nanggar ngatu rempek sebelah aku nak nanya. Siapa pun
1: pakai atas tu.
0: Aku nanya siapa pun kerja. Ibu
1: kan kita patah pakai si store.
0: Pakai. Makanya aku banyak tak nanggar dan dah
1: dimpak kakaknya.
2: Oh, Yaci singit dah Yaci.
1: Nak ya uang bak dorim. Mak kayu tadi belanya ribos na yo undua salah aluh nak na yo aku pun nak pandai wak ngono nak ada lagi apa nak dia padah dengan yo aku beli milang dua ikut teh upo napan metik
2: si dapat bisa makin bisa jam 9 Cikgu Mat
0: ni si aku ni si apa mun kita berterang awal-awal dengan aku boleh aku nerima
2: sakit kita lagi jawab
0: mun agitnya sikit aja mun yang dikit si hal tangga kita udah mengarekan udah rempek ni Pak bayam Brazil nimpak segala betik aku
2: bak
0: leci aku udah cengkek apa semua kita sebenarnya apa kenapa dia mau kita nang nak merubuh ke rumah aku
1: ya sebenarnya lori orang bak tadi aku nak minta gantinya juga
0: habis ya
1: jadi aku madangnya kita ngantar tu, kita nurun tu, kita pun hai, kita nganti dengan aku.
0: Oh, kaya kita
1: aku
0: mandi.
1: Dengan ayo.
0: Mungkin kita beri, mungkin kita sih ngambil hun juga.
1: Ha? Alu aja, dek madah. Ha. Lu kira lah, katanya. Kira, bukan aku nak ngira, aku, apa yang dikira aku ni, mana?
0: Ha.
1: Ya, roboh, ya roboh, nak makan,
2: ya roboh. Agak-agak, ya, berapa, ya?
0: Aku si mau ngira dulu. Aku mau nanya ke situ. Bila kita tu udah sekampung berjiran memberi kepercayaan kedak ya. Mun ada molah onar, baiknya sengaja kasih sengaja pada. Tuhan beri mulut nyuruh kita berkelakar.
1: Iyalah aku ada ngalori tadi mun nak ya si madah ngaku. Nak repuknya saja. Ah lu hancur nak tanam
0: dia. Kenapa si madah ngaku lagi tadi? Mula-mula kita
1: Oh, pokok yang tak sah, bau tumbuh pio, yang tak tahu, nak sedar.
0: Kita bukannya besar, kita tahu sih berapa harga aku beli tu.
1: Apa
0: oleh aku ngimpor, bermodal, berantar lagi segala
1: dan shipping apa semua. Apa yang dia? Padahal ya?
0: Tangga kita ya?
2: Becek, dua gig ya?
1: Betik. Aku list betik.
0: Bayang Brazil aku berapa gig
2: dah ya? Berapa gig? Kira si Yud, serai ya?
0: Serai kira.
1: Betik tu apa tinggi ya?
0: Serai wangi ya?
1: Aku beli betik tu tinggi tu, wak, lagi kun. Unjam aku sudah lagi baru.
2: Cikgu Mat. Aku nak canggah mata aku tu lah. Leci tiga beradik ya. Cengkek ya.
0: Leci tiga beradik ya.
2: Jam setua.
0: Pakai aku memasak berpolah barang apa semua. Relax aja.
2: Bah, tonggis. Tonggis saya jalan ya. Tonggis.
0: Ni si ada. Mun ada.
1: Leci ya.
0: Dengan lori-lori yang meletup
1: sana. Ni ada dicuci lagi ya. Ya, leci ya. Siapa dia pakai orang leci ya.
0: Ganti. Hei, ah, ramah
1: ni betul. Ah. Leci tu cengkir dua tu. Oh, aduh.
0: Tuk. Aduh, jangan kita
2: mahal leci juga
0: wali. Aku makan ikan semilang ya, kita kelaga.
1: Apa tu? Ah. Tu nan dekah kita mayut.
0: Kelas kami mayut. Si mau. Si mau aku.
2: Aku dah mbak pulang dengan Cikgu Mat ke kari.
1: Ngan dah pulang lu mulu.
0: Jangan kita
1: dong. Jangan kita mulu.
0: Tolong lu, tolong. Atong semua tok polah perjanjian. Aku mau nak kaki patah, nak apa semua aku mau diganti.
2: Sinyalnya tu. saya susah jadi kontraktor dengan kita bekerja.
0: Kontraktor.
1: Cuma enggak aku sempat nak nombor yang baru. Betik yo ngah yo ngah aku susah
2: tanam baru lah tanam baru
0: aku si kesa aku mau sama macam
2: ada buahnya masak ya bijinya ambil cemeh balik
0: aku si mau diberi duit aku si mau diberi anak ya aku mau nanam sekaligus semua sampai hari-harinya meri air nyiram ya sampai bertunas sampai apa selaginya si tumbuh selagi ialah hari-harinya mau lah
2: aku mau duit
1: leci ya dapat dia tu aku. Dindingnya dapat dia tu aku apa semua aku bingung ah serio.
0: Aku si peduli aku
1: minta cerita depan mah ke aku nampok saya
0: orang aku mau serewangi sama ya jua. Di Australia aku oleh ya.
1: Benar
0: lah anak buah aku di Australia.
1: Nah dah bersedia
0: kacaukan. Jangan kita macam-macam.
2: Enggak tahu aku serai wangi tu kita sebelum situ banyak bah.
0: Toknya nang baunya lain.
2: Bau orang putih.
0: Nang bau orang putih. bau minyak kabin klien. Ibu nak macam-macam.
2: Masya-Allah yo.
0: Aku sebab ialah aku sayang.
2: Percaya tak cuma kan?
0: Ya aku nang susah nak percaya kena ya. Ada lah ya. Ada kita ya.
1: Jangan kelakar dua-dua.
2: Baik, silap pun. Lain apa orang tu kamu lah
1: makan
2: belakang pergi ke depan
1: aku pergi nyukat tanah tu.
0: aku si mau duit aku mau kita nanam balit sampainya tumbuh ke daya jual.
1: Nanam susah mayun.
0: Aku mau kita hari-hari nyaganya. Ya kita ya
2: lain kali buat pengajaran daripada kisah kita sebab hari tu jangan dah tinggal rumah buah lama kita.
0: Aku juga salah
2: segala kemungkinan akan boleh berlaku bah.
0: Kelak-kelak aku ngaduk sekarang tiga
2: mujur si pelaku untuk ditahu dia kita rumah pandai kena curi rumah pandai kena buka.
0: Esok juga aku masang CCTV di belakang.
2: Ya betul, di depan. Tindakan yang betul.
0: Di sukut semua aku
2: sebab
0: pasang
2: CCTV. Sebab kita tu malah nak pergi-pergi bah.
0: Gerap matiku.
1: Sebenarnya
2: kongkang lah ya,
1: boloh. Nak panjang
0: mah. Nak panjang juga kita tep.
2: Ini aku tahu.
0: Pakai tak apa tep ya?
1: Ya aku nak tanah tu kena, ni kena tep.
0: Aku tanah
2: kan. Tu aja tanah si judinya tu.
0: Susah
1: tu. Bagus lagi dari tu lagi yang
0: lah. Okey, bila kita
1: kita pakai dinding jeng nak engkau aku beli kos pendek ni tak ngah.
0: Aku nanggal. Jangan kena ya dah. Aku dah selalu gila di berak kita tu.
1: Kalau tu siapa
2: moyot? Yut. Percaya dengan kontraktor jadi je kerja deras tu.
0: Ayalah teh.
1: Aku kerja tu. Wanun dah lagi aku. Wang melanggar.
2: Ya, enggaknya lah.
0: Aku si peduli. Yang aku mau. Tak serai aku. Tak betul aku. Tak bayar hasil aku. Semua ditanam. Semua ditanam.
2: Ya, rumput kuda ya. Ganti juga.
0: Ganti. Beli rumput kuda.
2: Ya, bawa si berhunun tu. Bila minta ganti, nak ganti habis.
0: Nak ganti habis si ada. Aku si mau beri duit. Aku si mau diberi duit. Ganti rugi si mau. Aku mau. Kita orang nanam balit seperti mana ditanam oleh
2: sembelilah kita orang macam tu baru tu.
1: Nanam sih susah mayut. Tak kasih mak dengan TV nanam je lah.
0: Aku mak sama juga macam dia.
1: Seri ada buat pucuk.
0: Selagiknya si mekar kena ya kita si boleh berhenti. Hari-hari kita meri air segala dak baja apa semua ditanggung kita.
2: Ni gaya malang hilang nasib tak cuman. Malah nasib kita tu
1: bukannya biar ya mau jijat nak kita yo tanah malu berdiri biar
0: napa ni si yang mengambil masa mun 3 bulannya nak kerja 3 bulan lah kita merahnya. Aku si peduli kepak aku nyaganya
2: jadi dulu. Cukang kebun ke nak ya
0: yo dah si tak nyana ngupah orang kah nyana apa janjinya maulah benda ya balik bukannya mana aku nyaga semua ya.
1: Betik nak beli orang kita betik biasa aja ya biji sampai
0: berjuta-juta. Aku peduli, si peduli berjuta kah, berbilion kah, nak apa kah? Aku yang pentingnya mesti berdiri balik.
2: Udah selamat. Setuju. Udah selamat di depan rumah jadi pajuhan tak selamat di belakang rumah.
1: Ya, minyak mak lori ya coba.
0: Sibuk nak nyala kurang.
1: Aku sudah mak lori mayo dan
0: anak aku. Oleh putih sing mak lori tapi kita jaga-jaga ke tak si madah
1: ke. Siada aku lo matang kita melekup ya.
0: Kenapa kena kita si madah kena ku awal tadi belakang ni udah ya. Tokejak bye-bye dengan aku. Tokejak bye-bye dengan aku ti.
1: Stoya pakai kasi rumah dak kumada. Pakai beduk benda.
0: Pakai kasi pakai kaya rumah murah.
2: Hatta benda wang ti umat.
1: Ya dah main tengah susah mai. Aku kan nganti 3 kali randa lagi duit tu kan. Ku minta anu.
0: Aku dah merakam semua nak di kelakar kita. Muni si aku ngembak ke kot. Aku marah tu, aku marah.
2: Bagus saja yut tadi.
1: Bilang mbak ya, kena leh kena ngut.
2: Dapat nak depan rumah ni dapat dah jatuh ni kan yang tak cukup mah.
1: Si baik si nak depan rumah. Aku juga kau ngan ori ate.
0: Habis kena kita nak madah dengan aku bersyukurlah si si kena depan rumah, angka nak belakang rumah kena nyuruh aku bersyukur. Kena ya.
1: Yo nanti mau kena depan rumah nak mah. Malam takko ke baru undam.
2: Projek belum jalan.
1: Boleh belum jalan nak rumah. Andini nak ayo gitu.
0: Aku sih beli kita dah ngambil duit modal kita kah? Apakah aku sih yang tahu bayam Brazil aku, sekewangi Australia aku, ada betek aku, betek Afrika aku.
1: Udah hanya roboh ya, lu timbul Brazil nak ayo deh.
0: Si ada
1: bayam deh.
0: Enak benar.
2: Punjak jaya kangkung biasa,
1: kangkung jeli biasa.
2: Kangkung.
0: Nisi, aku sih
2: peduli. Aduh lahan.
0: Nisi ada.
1: Sri Australia. Si baik si Green London nun pedah yang
0: ukur. Jangan cemia.
2: Oh cuma nak bawa import dia jangan.
1: Cahaya mahu sabar macam.
0: Nang barang dekat nama aku tu saya ada jual di Malaysia, saya ada jual di kampung tu.
2: Parah. Ajar nyusun cukup masuk si jadi pakai projek masuk.
1: Nak pisang tanduk keluar pisang hotel nyo.
0: Kita jangan nyuruh aku berkenang kisah pisang tanduk dengan pisang bantung aku
2: dalam rumah. Jangan disambung ke si Ayut.
0: Aku ungkit cerita ya, lalu keluar pembalasan si Pitung.
1: Jangan cerita sama Ayut. Aku nganti biar aja lah, nganti nak tu
2: diomong. Rakam, Ayut, rakam. Pengulu saksi.
1: Rakam eh?
0: Dah rakam.
1: Saya akan mengganti baru menak rubuh tu. Dapur leci 3G diketok baru. Saya dah beli.
2: Dapat diketuk, Ayut.
0: Munya dapat diketuk. Munya bubus, aku mau baru.
1: Mahal. Ya, perjanjiannya.
0: Benar. Sampai ngentamnya, sampai lengkek, sampai ke dalam. Kena ya gila.
1: Nak si tanam tu, siapa cari di Australia. Cari di Munjan dia lah.
0: Janjinya bertanam, tumbuh ha, sampainya jadi ya. Jangan tikam kita nyapun yang kena ya ajak lepas dia tandah kita si mau ha. Kita mesti merahnya sampainya tumbuh.
2: Bukan mau sebarang saya kita berusaha nyati umat.
1: Aku minum le mak yotu dang.
2: Nyepat minum si umat.
0: Ha. Ini si Adam, siapa aku tak rasa nak kita orang si Adai. Rumah mi orang si Adai semua si Adai hari itu. Semua
2: kemalangan.
0: Si Adai tutup semua hari itu. Dak kopi, dak gula aku semua pandai habis hari itu.
2: Si umat, si umat.
1: Ajak reo.
0: Si mau aku.
1: Jin tu hai juga jin tu. Coba lah mati hati ribas saya tadi.
2: Sempat kena kena. Aku dah ganti kan 9 duit ku. RM10. 9 duit ku RM10.
0: Si mau aku jual. Ambil je kita si. Si mau aku nak kamu kata 9.
2: RM10 macam.
1: Nak ni RM10?
2: Ya, 9 duit ku.
1: Oh,
2: bodoh. Jadi pajaknya buku cemeh bang.
1: Apa silo tu?
2: Si aja halil lu aja. Nanya lah
0: malah hati. Ambil pakai aja nya madah dengan aku tak nak mari dengan aku nah. Artinya mari dengan aku mari kita balik. Mari dengan pengetua. Ai pakai pengetua. Pakai dengan pengulu.
2: Siku asam pedas, siku kari masya-Allah. Mu cepat sampai kira ke?
0: Aku sih peduli ya, diulangi. Aku sih kira kari kah, asam pedas kah, apa sup kah nak. Yang penting
2: sup pala sembilan.
0: Leci aku 3 beradik ya, nak cengkek ya. Munya bubus, aku mau baru aku sih mau jenama biasa-biasa nak nipis-nipis
2: ke jenama. Apa baru?
0: Aku sih mau, aku mau nak tebal kira ya jua.
1: Apa jenama ya? Cada tangga aku dek.
0: Tangga kita anu aku nak cap boyak ya. Nak cap boyak ya.
1: Bu, boyak ada
0: kau. Tebalnya. Ingat tak macam-macam. Lepas ya serai wangi Australia aku teh. Bayam Brazil dengan
2: betik
0: Afrika.
2: Afrika bukan Thailand.
0: Si ada Thailand dekat gila.
1: Ada minyak. Minyak angin lah mulut, makin berangin
0: semua. Ada pasti ada minyak angin apa telan dulu salah pelbagai.
2: Lantai dah Mahmud kan?
0: Aku mau selewat-lewatnya esok.
2: Keputusan.
0: Keputusan.
2: Aulah, mahu. Cuma, aku rumah ya. Aulah. Lagi.

0: taraf antarabangsa. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM61,000 ditawarkan kepada pemenang. Beliau bercakap dalam sidang media acara tersebut di Kuching. Meluangkan masa sekitar sejam melakukan aktiviti kecergasan mungkin kelihatan ringkas, namun manfaatnya besar kepada kesihatan dan hubungan sesama warga kerja. Sejajar dengan usaha membudayakan gaya hidup sihat, Kelab Rekreasi RTM Kuching menganjurkan program Morning Walk sejauh 5 km yang menghimpunkan kira-kira 100 warga kerjanya. Pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim berkata, aktiviti seperti berjalan kaki bukan sahaja baik untuk kesihatan, malah dapat mengukuhkan semangat kebersamaan dalam organisasi. Program turut dimeriahkan dengan sesi senam aerobik dan cabutan bertuah. 5 daripada 62 pintu rumah panjang Henry Gomez, Kampung Mission Ulu Teru dibaram musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada 4.38 minit pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Lutong digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak 134 km dari Bandaraya Miri. Setibanya di lokasi, kebakaran telah terpadam dan pasukan melakukan pemeriksaan serta memadam sisa kebakaran. Operasi terkawal pada 8.35 minit pagi dan tamat sepenuhnya sejam kemudian. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Seekor buaya sepanjang kira-kira 4.5 meter berjaya ditewaskan di Sungai Batang Kayan, Kampung Selang Melayu malam tadi. Menurut wakil penduduk Jamsari Ahmad, ia hasil operasi dijalankan oleh seorang pencari buaya berlesen dengan bantuan penduduk kampung. Kejayaan operasi itu memberi kelegaan kepada para nelayan serta penduduk setempat yang sebelum ini sering berdepan kebimbangan berikutan kemunculan reptilia berkenaan di kawasan sungai tersebut. Kerjasama erat antara pencari buaya berlesen dan penduduk kampung antara faktor penting menyumbang kepada kejayaan operasi. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pendigitalan perkhidmatan kerajaan, semakin ramai rakyat beralih ke platform digital. RM1.48 bilion laksana 4 sektor projek bawah sada. Dadah bernilai RM1.35 juta dirampas, 7 suspek ditahan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Ya, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. Assalamualaikum dan selamat petang meneruskan tugas daripada DJ Azri. Sementara tadi bersama dengan kita Musi Ritma, musik betul terbaik. Kami real akan teman kita insyaAllah sampai pukul 9 malam itu. Melalui Simponi Mama Musik Jiwa edisi hari Jumaat yang mulia 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 10 Julai 2026 Masihi. Jadi terima kasih juga Kori Najul untuk berita dari Sertem pada pukul 6 petang tadi. InsyaAllah berita seterusnya kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur pada pukul 7 malam tu. Nah, alright, semangat Piala Dunia 2026. Sebuah pasukan sudah mengesahkan depan sidangnya ke separuh akhir pada kali itu awal pagi tadi. Ceria sidak penyokong-penyokong Perancis tau. Bila Mbappe dan geng-gengnya menang 2-0 lawan Maghribi. Jadi semakin hampir lah untuk kemuncaknya dah Piala Dunia kita tu. Awal pagi esok dia juga ada sebuah lagi pasukan yang akan melangkah ke peringkat seterusnya mengiringi pasukan Perancis tadi, antara Spanyol ataupun Belgium yang akan beraksi pada pukul 3 pagi esok. Jangan lupa untuk tangga siaran langsungnya di semua saluran RTM, BTV, OK, Sukan Plus dan juga pensiaran langsung di RTM Klik bermula pada pukul 3 pagi esok. Baik, menerusi Simponi Mama Musik Jiwa pada jam yang pertama tu insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Slow Zone di Sarawak pada petang tu. Jadi jangan kesini-sini, terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih saya.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Sarawak FM, serati sejiwa.
4: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa Moncu Undup, Bukit Manang, Long Merambai, Lembeki Tengah, Lembeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.36 minit petang. Zon 1, Limban Sunda Terusan Lawas pada pukul 6.38 minit petang. Zon 2, Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.41 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.43 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingnya Muka Dalat Sibu Kedawit Kapi dan Song pada pukul 6.47 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.48 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Suyaman Angkali Lilibuan Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.48 minit petang. Zon 7, Samarahan Semenjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.50 minit petang. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib pada petang ini pada pukul 6.53 minit petang.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang . Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik. Dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk yakni namanya Al-Quran yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
7: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian. Hashtag

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dengarkan Simfoni di Sarawak FM.
3: Ya betul, Simfoni Mama Musia Jiwa bersama dengan kita dari pukul 6 petang sampailah ke pukul 9 malam pada hari itu. Alhamdulillah, terus bersama kita melalui jam pertama pertemuan kita, Mama Musia Jiwa di Sarawak FM pada petang itu. Jadi salam senja menuju maghrib khususnya kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8. Juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, insyaAllah dipermudahkan segala urusan amal ibadah kita pada hari itu. Jadi baik, untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan pada pukul 6.53 minit petang kelak. Dan insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah di solat FM tu sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.53 minit petang kelak. Jadi teruskan bersama di solat FM, dan kepada kita yang bersama pada waktu itu, jangan lupa untuk singgah di laman Facebook solat FM. Kita ada layar FB di sini, boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan komen, ucapan dan salam daripada kita. InsyaAllah kami akan kongsikan komen-komen kita now sepanjang pertemuan kita untuk hari itu. Jadi terus sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
2: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
4: Al-Maulid,
3: Sehati Sejiwa bersama anda.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفي

Melayu Berhad juga menyediakan perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan ke selatan dengan diskaun 20% melibatkan lebih 7,000 tempat duduk tambahan laluan JB Central, Kemas JB Central dan KL Central, JB Central dan KL Central ditawarkan menjadikan jumlah keseluruhan kapasiti mencecah lebih 15,000. Ini bagi membantu menampung kepulangan lebih 300,000 pengundi luar yang dijangka pulang ke Johor seperti jangkaan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. NGO juga mengambil inisiatif menyediakan 6 bas percuma bagi membawa pulang 240 pengundi dari Kuala Lumpur dan Singapura. Pengundi juga tidak perlu risau, keselamatan orang ramai diberi keutamaan. Lebih 11,000 anggota dan pegawai PDRM akan digerakkan. Buat pengundi kali pertama, saluran dan lokasi pusat mengundi boleh dirujuk di laman web MySPR Semak. Jangan lupa bawa kad pengenalan, ikut arahan petugas. Apa juga keputusan, matlamatnya tetap sama. Mahu Johor terus maju, makmur dan sejahtera. Apa yang pasti, PRN Johor membuktikan demokrasi terus berkembang subur melalui proses pilihan raya yang memberi ruang kepada rakyat membuat pilihan bagi memilih pucuk pimpinan negeri untuk tempoh 5 tahun mendatang. Kepada pengundi-pengundi di Johor, tunaikanlah tanggungjawab anda. Setiap undi amat bermakna. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Firdaus Rusli.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
6: Sarawak maju makmur pertiwiku.
7: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Ya, Sarawak FM, sehati sejiwa. Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam kedua Simfoni Bahawa Musik Jiwa dari pukul 6 petang tadi sampailah ke pukul 9 malam tu. Dan menarik aksi Piala Dunia seterusnya pada awal pagi esok. Dua pasukan yang berada di kedudukan 10 ranking terbaik dunia bertemu, iaitu Spanyol ranking kedua menentang Belgium di ranking ke-9 dunia. Jadi pasti menarik lah pertembungan dua pasukan tu. Dan mesti rekod 5 perlawanan terakhir kedua-dua pasukan tu lebih memihak kepada La Roja. Spanyol menang kesemuanya dan Spanyol juga setakat tu belum kalah lagi selepas 35 perlawanan antarabangsa. Jadi mampu si Belgium menamatkan rekod tanpa kekalahan pasukan kedua terbaik dunia tu. Apa-apa pun boleh jadi now. Lebih-lebih lagi di peringkat kalah mati tu pasti berbeza lah pun suasana, kerana peringkat kalah mati tu ibarat final lah untuk kedua-dua pasukan. Kalah keluar, menang marah. Jadi saksikan saya langsung peringkat suku akhir Spanyol lawan Belgium di Salon Sukan Plus untuk ulasan dalam bahasa Melayu dan TV OK untuk ulasan dalam bahasa Inggeris serta pensiaran langsung di RTM Klik bermula pada pukul 3 pagi esok. Terima kasih kepada yang menonton di live stream Facebook Sarawak FM pada masa itu, antaranya yang menyapa kita di situ, Pak Su Omar, terima kasih. Mahani Ani Sarifah Hanifah Syed Akil ada juga menyapa kita di situ. Selain Mas Nahloso, Nora Gahnora dan juga Sapuya Ramli, semuanya nyampe salam simponi Mahabang Musik Jiwa untuk kita dan selamat menaikkan solat fardu maghrib dan seterusnya padu insya pada malam tu. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang singgah di live stream kita di Facebook Sarawak. Dan untuk pertemuan kita pada jam kedua tu, insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak sekejap lagi di Sarawak FM tu bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Suzon Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Long Berambai, Long Pergi Tengah, Lepgi Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan masuk waktu solat Fardu Isya. Pada malam ini pada pukul 7.51 menit malam, zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 7.53 menit malam, zon 2 Diah Bakenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.56 menit malam, zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sempauh dan Bintulu pada pukul 7.58 menit malam, zon 4 Iga Noya Balingin Muka adalah Sibukanawit Kapi dan Song pada pukul 8.02 menit malam, zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Darul Serikai Julau Bintango dan Rajang pada pukul 8.03 minit malam, zon 6 Kabung Lingga Suaman Angkelili Lebuh Antu Betong Sepauh Pusa Seratuk Roban dan Debak pada pukul 8.03 minit malam, zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.05 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat Fardu Isya pada malam ini pada pukul 8.08 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Frekuensi Sarawak FM.

Berikut kita ikuti bacaan ringkas Surah Luqman ayat 12 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan tadabbur ayat oleh Ustaz Jamaluddin Taim dari JAIS.

0: sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan kebijaksanaan kepada beliau sehingga dikenali sebagai Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Hikmah yang dimaksudkan adalah tentang ilmu pengetahuan agama. Allah mengingatkan yang kebijaksanaan yang dia ada itu adalah kurniaan daripada Allah. Kalimah hikmah bermaksud ilmu yang diamalkan, iaitu ilmu wahyu yang beliau telah amalkan. Beliau diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah kerana pemberian kebijaksanaan tersebut. Ingatan diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah, dan inilah salah satu daripada hikmahnya. Orang yang ada hikmah boleh melihat hikmah bersyukur. Dengan bersyukur akan lahirlah sifat merendahkan diri, iaitu menyedari bahawa apa yang kita ada bukanlah dari kelebihan diri, tetapi adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyebutkan kelebihan bersyukur. Sesiapa yang bersyukur, ia akan memberi kelebihan kepada dirinya sendiri. Kerana barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kelebihannya. Dan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ianya tidak memberi kesan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan syukur kita kerana Allah itu Maha Kaya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ini memberi isyarat bahawa sebagai seorang bapa mesti memberi pelajaran dan pendidikan kepada anaknya, memperuntukkan masa untuk mendidik anak pada masa yang sesuai, dan boleh memberi nasihat kepadanya. Maka ini adalah satu suasana di mana seorang ayah kena pandai mencari masa untuk mengajar anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana ibu telah mengandungkan kita dengan susah payah selama 9 bulan. Setelah menyambung jawa untuk melahirkan anak, seorang ibu menyusukan anaknya itu selama 2 tahun. Dalam ayat ini disebut banyak tentang ibu, kerana dalam ayat sebelum ini telah disebut tentang bapa. Jadi seorang ibu telah bersusah payah untuk memberi kehidupan kepada anaknya itu, dan tugas bapa pula memberi pelajaran kepada anaknya. Maka kita lihatlah bagaimana ramai sekali bapa yang tidak menjalankan tugas mereka. Ramai yang mencari rezeki untuk makan minum dan pakaian keluarga, tetapi pelajaran agama tidak diberi. Ada keadaan ibu bapa yang tidak belajar agama, malah juga tidak menggalakkan anaknya belajar, berterusan kehidupan mereka dalam kejahilan. Ayat ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa mengenang jasa ibu dan bapa. Syukur kepada Allah kerana apapun semua yang kita ada ini adalah dari Allah. Walaupun banyak jasa ibu bapa kita, tidak dapat menandingi jasa Allah kepada makhluknya. Tetapi kemudian Allah kembali mengingatkan kepada anak itu untuk berlaku baik bukan hanya kepada ibu, tetapi juga kepada bapa sekali di hujung ayah. Sama ada mereka memberi pendidikan agama atau tidak, mereka tetap ayah kita dan mereka tetap telah berjasa. Antara tanda syukur kepada ibu bapa adalah dengan menjaga mereka. Jangan membiarkan mereka hidup dalam susah. Malangnya, ramai yang tidak endahkan ibu bapa setelah ibu bapa mereka tua. Ramai yang sudah ada kehidupan dan keluarga sendiri, maka susah payah ibu bapa mereka sudah tidak dihiraukan lagi. Kenalah kita selalu berhubung dengan mereka dan menggembirakan mereka. Di akhir usia, perkara yang dapat menggembirakan mereka adalah anak cucu. Maka kalau tidak duduk sekalipun, selalulah menghubungi dan melawat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
3: Ya, sehati sejiwa di Sarawak FM dah pun 7.50 minit malam pada waktu tu selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu tu. InsyaAllah apa juga urusan kita pada masa tu dipermudahkan semuanya. Baik, untuk panduan kita muslimin dan muslimat, khususnya kepada kita yang berada di zon 8, maksudnya waktu solat fardu isyak, sekali lagi pada malam tu, pada pukul 8 minit malam kelak, dan sebelum masuknya waktu solat fardu isyak, insyaAllah sama-sama kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, dan seterusnya pada jam ketiga simfoni Mahabat Musik Jiwa pada malam tu 8 sampai 9 malam. Jangan terlepas dengan rancangan Sirah Pilihan terbitan Nur Faizah Kifli, manakala pada pukul 8.30 minit malam kelak kita boleh ikuti macam biasa setiap hari Jumaat pukul 8.30 minit malam kita boleh ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran yang diterbitkan oleh Aminah Mursidi. InsyaAllah rancangan tu akan bersama dengan kita sampai pukul 9 malam, bermula 8.30 minit malam kelak. Apapun, sekali lagi ucapan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang menyapa kita di live FB Sultan pada malam tu. Seterusnya kita ada Rashid dan Edi. Jadi terima kasih Rashid Edi menyapa kita di Sia bersama dengan seungkap kata yang dinukilkan oleh sahabat kita Dr. Rashid Edi. Jadi jangan mengeluh tentang perkara yang kita belum dapat, tetapi bersyukurlah dengan apa yang telah kita ada. Alhamdulillah. Terima kasih untuk perkongsian kita Rashidah Edi. Dan juga ada sahabat lain yang menyapa, antaranya Amran Zaini, Mak Teh, Saniah Ganti, Hajrabi, Jaiton S, Suhaila Abdullah juga menyapa kita di situ. Terima kasih untuk emoji nak diantar kita, Noraini Amrin, Amidah Mordia, Siah Siot, Adira Borhan, terima kasih juga menyapa kita, Norliana Kuang, Aswian Mahyu, sahabat kita dari Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih untuk menyapa kita di situ. InsyaAllah dipermudahkan apa juga urusan kita sepanjang malam tu lah. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, baik, dah pun 7.52 minit malam. Jadi teruskan bersama di stesen Sati Sejiwa kita, Sarawak FM.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri Sirah Pilihan hari itu kita akan sambung kisah azab kaum Nabi Hud yang kita telah ceritakan sebelum tu, di mana kaum Ad yang masih lagi diuji oleh Allah mengalami kemarau, kekeringan sehingga sedar makanan, dan menyebabkan setidaknya tadi menghantar satu delegasi dari kaum Ad, kaum setidaknya pun, untuk pergi ke Mekah bertawaf di Sinun dan berdoa. Pada waktu zamannya Kaabah ada sisa-sisanya kerana lepas peristiwa banjir kan, banjir Nabi Nuh kan, ada sisa-sisa sikit, jadi setidaknya hantar. Tidak tahu tempat dia adalah tempat yang keramat, tempat yang keramat untuk berdoa, untuk kita mohon hajat, tapi tidak syirik juga dengan Allah, menyembah berhala juga, tapi setidaknya kata orang tak nak dapat doa mujarab, pergi ke Kaabah. Dan dia hantar seorang daripada kaum, setidaknya nama Qil bin Uns, dan seramai 70 orang lelaki yang pergi. Dan di Mekah pada ya dipimpin oleh seorang lelaki bernama Muawiyah bin Bakar. Setidaknya pergi, adalah kisahnya pada disambut, minum arak apa semua, saya ringkaskan cerita. Tidak naik di Bukit Tihamah di Mekah ya, tidak doa minta hujan, ya Allah turunkanlah hujan, blablabla, doa lah kepada Allah. Maka ketika ya tadi Allah turunkan kepada mereka tiga jenis awan, ada suara daripada langit keluar mengatakan pilih awan ni sikit. Maka Qil bin Uns itu pemimpin dalam delegasi ya, menyelanggar awan tadi, ada awan merah, ada awan putih, ada awan hitam. Jadi dalam sangkaannya tadi awan hitam tu banyak nyimpan air tu, katanya awan hitam lah katanya. Jadi ceritanya pun pulang dalam keadaan tiksik sabar untuk mengkhabarkan kepada kaumnya, dan dia dah pilih awan hitam, awan hitam tu banyak air. Tangga-tangga duhati awan hitamnya adalah awan yang membawa haba yang panas, sehingga kan mereka melihat anginnya seakan-akan ada api, dan ada lelaki bawa api yang malaikat lah sebenarnya, dan nampak seorang lelaki bawa api ya. Dan bila mereka melihat awannya tadi pergi menyerbu kepada kaum Ad, maka angin dia sebenarnya angin yang membakar. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Di mana mereka tadi menganggaplah tolak awan yang menurun hujan kepada kita, padahal bukan, ialah azab sebenarnya yang pedih, yang mana anginnya mengandungi azab yang pedih. Yang selamat hanyalah Nabi Hud dan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فإن له حسنة والحسنات بعشرة أمثالها. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program Mahrajan Al-Quran Sarawak FM bersama kami Hadi Muhammad Syarkawi. Jom kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.

Udun. Okay, nyatu ambil tinggi. Ni ada dua teknik. Satu, ambil tinggi terus. Yang kedua, kita ambil dari jalan rendah. Okay, contohnya.

لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان.

0: ikut kemampuan jua, mun rasa dapat mbak rendah, betul-betul rendah, tabaqat suara, qarar, kita buat jalan yang kedua ya tadi. Okey. Alhamdulillah. Jom kita pergi ke pendengar yang pertama untuk bacaan secara mujawat. Mendapat kita fokus betul-betul, perhatikan sama-sama semak bacaan pendengar yang pertama.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْنَا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Mantap. Okay, pendengar yang pertama kita pada malam tu, saudara Farhan daripada Kuching. Alhamdulillah. Bacaan saudara Farhan tu sebenarnya antara anak murid kami juga, daripadanya berumur 15 tahun dulu, kini toknya dah 20 ke 21 umurnya. Sorry ya Farhan. Ustaz pun si ingat juga tu. Alhamdulillah, nya dah nak habis, lebih dah umurnya, dah nak habis degree dah nya gini tu. Masya Allah. Dari segi kawalan pernafasan, kawalan suara, dah bagus dah. Cuma untuk tingkatkan lagi tahap kekemasan ya, setiap qita'ah, setiap harakat, teruskan talaqi dengan guru. Okey, ambil peluang juga, banyakkan berguru, bukan dengan seorang dua aja, mendapat lebih rami, lebih bagus insyaAllah. Tapi ambil yang baik, ambil yang bagus-bagus dari setiap guru kita.

Okay, seorang je pendengar yang membaca secara mujawat malam tu, mungkin Taranum Ras tu ada susah dikit lah untuk bacaan mujawat, tapi kami percaya muratal tu akan rami. Bacaan secara muratal ada senang dikit nak ikut, sebab kita dah biasa dengar Taranum Ras muratal. Okay, jom kita sama-sama semak ayat yang sama, surah Al-Baqarah bermula ayat 51. A'ud

0: صدق الله العظيم.
1: Nampak familiar? Ramai sebenarnya dalam kalangan imam-imam di masjid, di surau kita, even kita di Sarawak tu, ramai imam kita yang selalu kita dengar baca dengan Tarannum Rast. Tapi mungkinlah mak tok kita sik tahu ia adalah Tarannum Rast. Contohnya, Tuan Guru Imam Masjid At-Taqwa Gita, Tuan Guru Ustaz Hashim Man, dia baca dengan Tarannum Rast. Contoh lain yang kita biasa dengar mun yang dah pernah pergi umrah, yang pergi haji, Imam Masjidil Haram Sheikh Abdul Rahman As-Sudais, ia adalah Tarannum Rast. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bezanya kemampuan suara kita mungkin berbeza. Mungkin kita nak berendah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru basmalah untuk Tarannum Rast. Jom kita pergi ke bacaan para pendengar.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, ada 3 orang pendengar untuk bacaan secara muratal. Tadi seorang je baca mujawad. Jadi kita pergi ke sesi ulasan bacaan para pendengar. Pembaca pertama tadi saudara Khairul Ikhwan dari Sibo. Orang Sibo kah? Okay, membaca dengan Tarannum Ras. Alhamdulillah, secara keseluruhan kemas dah. Cuma kita boleh tambah baik lagi, tambah nilai bila kita tambah lagi dengan lahjah Arab. Lepas ya, variasi tabakat suara kita main, ada suara jawab, ada suara nawa, dan kemungkinan walaupun bacaan secara muratal, kita boleh juga masukkan juga elemen suara qarar sikit contohnya. Okey. Pembaca yang kedua untuk muratal, adik Ashifa dari Kuching, Sarawak. Comel je suaranya. Tok. Ya, tok masih sekolah rendah tok. Tapi lancar bacaannya, alhamdulillah, walaupun dalam surah Al-Baqarah. Cuma hati-hati dalam menyebut huruf ra. Okey. Ustaz suka nak pesan, lagi-lagi kita di Sarawak tok, R kita, saya dah maaf. Lagi-lagi nyebut Sarawak. Jaranglah kita nak nyebut kita di Sarawak. Lainlah. Okey. Tapi kita perlu usaha untuk belajar huruf Ra. Ra ada tebal dan Ra nipis. Ingat, contoh bacaannya tadi, kita ambil ayat yang terakhir. Furqana. Contoh, ha? وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Biarnya betul-betul tebal. Okey. Dan pembaca yang terakhir tadi adalah adik Syahid Sulaiman, pun dari Kuching, Sarawak, dari SMK Semerah Padi. Alhamdulillah, bagus bacaannya, suara serak-serak. Mau jaga juga musim panas masa tu, heat wave dari bulan Julai lagi. Dan jerebu pun dah mula menyelubungi ruang udara kita. Okay, banyak-banyak minum air kosong, air suam. Okay, bacaan adik Syahid dari segi tajwid, alhamdulillah. Cuma hati-hati menjaga sifat baris, baris depan lah. Biarnya betul-betul kemas. Contohnya tadi, di penghujung setiap ayat 51, 52 dan 53, semuanya berbaris depan. Okey, mab'arid li sukun yang berbaris hadapan. Zalimun, tashkurun, tahtadun. Jangan kita bunyi macam ke arah O. O, U, nya mesti U. Okay, bukan O. Okay, alhamdulillah. Sedar si sedar, kata orang. Dah di penghujung program Mahrajan Al-Quran. Alhamdulillah, secara keseluruhan bacaan para pendengar semakin hari semakin bagus. Malam tok pun kita dapat dengar bacaan mujawad dan muratal yang sangat baik dari para pendengar kita. Pesan kami, teruskan bertalaki dengan guru-guru Al-Quran kita, khususnya di Sarawak. Kita ada guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak. Boleh tanya dengan sidak Majlis Islam siapa yang ada mengajar Al-Quran di kawasan-kawasan kita orang. Semoga kita semua, ahli keluarga kita, tergolong dalam ahli Al-Quran, insyaAllah. Sekian daripada kami. Berjumpa lagi kita di minggu yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Kini tu
1: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Susulan pembukaan laluan baharu yang menghubungkan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, Kompleks CIQ Sadau, Thailand esok. Pengguna jalan raya menyambut baik inisiatif ini kerana laluan yang lebih luas dapat menjimatkan masa perjalanan mereka. Menurut Anusha Chalam dan Syamsul Azman Ahmad, laluan baharu ini juga akan melancarkan urusan mereka di kaunter imigresen, terutama pada waktu puncak dan musim cuti perayaan.
1: Bagi saya mudah banyak. Selalu ya, jam lah. Kebanyakan jam waktu public holiday macam tahun baru Cina, Hari Raya Haji apa kan. Sebelum ni ada jam sampai sini, dari Thailand sampai ke sini lah. Jadi kami kerja pun susah lah, jadi lambat lah. Sekarang jadi senang sikit lah kalau border baru buka tu. Jimat banyak. Jadi kita main pun kerja pun cepat lah, sangat cepat lah bagi saya. Satu hari dalam 4-5 kali juga lah.
2: Kami mengalir ke terang. Ya, objektif je mungkin nak mengurangkan kesesakan di pegan danau kan. Jadi apa yang saya faham, kita akan exit dia mengalir ke Sadau, jadi tak melalui pegan danau lagi. Pertama kali ya, nak lalu yang baru ni kan. Kalau keluar bagus lah, dia nampak pembaikan kan. Kat situ ada usaha-usaha kerajaan untuk menambah baik.
0: Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12.30 malam ini. Laluan berkenaan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul hari ini. Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, jajaran jalan baharu berkenaan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di kedua-dua wilayah tersebut dan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan dan kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri memberitahu Malaysia-Thailand mahu memperluas kerjasama melangkaui hubungan diplomatik biasa dengan usaha mewujudkan zon ekonomi sempadan. Ia melibatkan utara Malaysia dan selatan Thailand bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi.
3: Now, we are in our discussions yesterday.

0: 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata, pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut De La Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawon bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawon bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bau keharuman kopi tempatan, warna-warni hasil rimba yang segar dan kemesraan sapaan para peniaga menyambut kedatangan kita di sebuah pusat interaksi sosial yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Hari ini, Nadia mahu membawa anda merasai sendiri kehangatan suasana di Taman Muhibah Miri, sebuah pasar terbuka yang menjadi simbol perpaduan erat komuniti utara Sarawak. Terletak di tengah-tengah pusat bandaraya Miri, Taman Muhibah adalah sebuah muzium hidup yang mempertemukan pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya daripada kawasan pedalaman untuk menjual hasil tani dan kraf tangan mereka. Nama Muhibah itu sendiri menggambarkan semangat keharmonian apabila pelbagai kaum berinteraksi menerusi aktiviti perdagangan harian. Di sini anda boleh menemui pelbagai hazanah hutan dan sungai yang unik, makanan tradisi hinggalah ke produk kraf tangan. Pasar ini menjadi hub penting yang menghubungkan hasil bumi luar bandar dengan pembeli di kawasan bandar, sekaligus mengekalkan kesinambungan warisan turun-temurun kita. Untuk merasai pengalaman yang penuh kemeriahan, saya sarankan kunjungan awal pagi pada hari Ahad, sekitar jam 7 hingga 9.30 pagi. Pada waktu ini, suasana pasar berada pada tahap paling bertenaga. Pilihan barangannya masih penuh dan apa yang menariknya, terdapat sebuah lagi pasar tradisional tambahan yang dibuka khas pada hari Ahad di seberang jalan. Selepas puas berjalan melihat hasil hutan yang unik, pastikan anda meluangkan masa untuk bersantai sambil menikmati hidangan sarapan pagi dan secawan teh tarik panas di ruang makan yang disediakan di situ. Daripada keaslian hasil rimba di atas meja jualan hingga ke borak santai pelbagai kaum di kedai kopi, Tamu Muhibah adalah bukti nyata bahawa keharmonian sejati rakyat Sarawak terpahat indah dalam rutin harian kita. Jom kita raun ke Tamu Muhibah Miri. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Di Maria is the spare man and how Di Maria, glorious goal.
0: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah,
1: nah. Ya. Ya. Nah, nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, Pak.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

mendekatkan kepimpinan kerajaan negeri dengan rakyat di wilayah Tengah Sarawak. Pernyataan usahawan tempatan dalam Sibu Kitchen, sempena program Sarawak Kusayang SKS Bahagian Sibu, disifatkan sebagai platform terbaik mempromosikan produk tempatan sekaligus meningkatkan pendapatan peniaga kecil. Pengusaha kraftangan dan pakaian tradisional Iban, Sati Juntong berkata, program itu menjadi medium terbaik untuk mempromosikan hasil kraftangan tempatan yang dihasilkan secara manual. Pengusaha makanan tradisional Melanau, Norina Hassan pula memberitahu, penyataannya dalam program itu menjadi platform terbaik untuk memperkenalkan makanan warisan Melanau iaitu tumpik kepada generasi muda. Sibu Kitchen menjadi antara tarikan utama program Sarawak Kusayang Bahagian Sibu dengan 30 raduai disediakan dengan menawarkan pelbagai makanan, minuman, kraftangan dan produk tempatan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Ardan Kuching. Dan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Naman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Terdahulu, Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi esok. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok pula akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka memberi pelbagai manfaat kepada kedua-dua negara dalam melancarkan perdagangan, logistik dan rantaian bekalan kawasan sempadan, selain memperkukuh keselamatan melalui infrastruktur moden dan kawalan bersepadu. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
1: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ini kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH mengambil inisiatif dengan menghantar khidmat pesanan ringkas dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lepas. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, usaha tersebut membantu bakal jemaah haji melakukan persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua peringkat, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat memerintahkan seorang remaja perempuan yang didakwa menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu menjalani penilaian dan rawatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta di Tanjung Rambutan, Perak. Perintah itu dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Mahkamah turut menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Juara Eropah Spanyol berpeluang berdepan Perancis di separuh akhir Piala Dunia 2026 jika berjaya menewaskan Belgium dalam aksi suku akhir di Los Angeles awal pagi esok. Pengendalinya, Luis de la Fuente, yakin ayam tambatan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal akan mencipta kejutan. Katanya, sekiranya ketiadaan Yamal, Oyarzabal menjadi watak penting sebagai penjaring. Spanyol tampil dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum bolos sepanjang kejohanan. Sementara itu, persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 semakin sengit dalam kalangan empat pemain bintang. Masing-masing terus bersaing untuk muncul penjaring terbanyak kejohanan. Bintang Argentina Lionel Messi dan Kylian Mbappe dari Perancis kini berada di kedudukan teratas dengan 8 gol. Manakala Erling Haaland hanya ketinggalan satu jaringan dengan 7 gol di cabar rapat Kapten England Harry Kane dengan 6 gol setakat ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Laut China Selatan mesti kekal sebagai perairan yang aman dan tidak boleh dijadikan medan konflik. Perkara itu ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam ucapan semasa resepsi diplomatik bersempena ulang tahun ke-10 keputusan Timbang Tara 2016. Menurut beliau, semua pihak perlu menghormati keputusan timbang tara tersebut serta menegakkan kedaulatan undang-undang demi menjamin keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sementara itu, tahap ancaman keselamatan maritim di Selat Hormuz kekal pada paras tinggi susulan beberapa serangan ke atas kapal dagang. Bagaimanapun, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan laluan selatan di perairan strategik itu

0: Dimana saja anda berada, kami membawakan
1: info-info dan apa yang trending pada masa kini.
0: Gastro.
1: Kumpulan 3, 12 malam. Selamat malam.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Pagi ini semestinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi layan Bintul FM dari 12.30 malam ini hingga ke 3 pagi. Dan pastinya untuk edisi pada pagi itu bersama kami Suzana Musa ataupun DJ Zana menemani anda 3 jam ini. Jadi pagi itu apapun, sama-sama kita mulakan pagi ni dengan hati yang tenang, fikiran yang positif, dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi ni dengan senyuman, sebuah ukiran senyuman yang manis. Kita mendoakan apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segala bujuk urusan anda, dimurahkan rezeki semuanya. Jangan lupa sekecil manapun langkah pada hari ini tetap membawa kita ke depan. Jadi apapun yang masih lagi bertugas, masih lagi bekerja, semoga semuanya terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan anda, pekerjaan anda. Kita mendoakan semoga diberikan kelancaran dengan apa yang sedang anda kerjakan, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Dan mungkin pagi tu ada yang sedang beristirahat, belum lagi tidur, kata orang tek, masih lagi layan mendengarkan radio layan Bintul FM pada pagi ni. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, dan selamat beristirahat kita ucapkan sambil layan mata, sambil mendengarkan hiburan-hiburan pada pagi ni. Si lupa juga mana yang sedang memandu, sambil anda memandu, sambil anda berhibur mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini. Dan pastinya juga kita bawakan perkongsian informasi terbaik untuk anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Yang pastinya untuk edisi pada pagi itu anda sedang mengikuti siaran layan Bintulu FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Layan di Tulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran radio Bintul FM. Dan seperti biasa kita bawakan tetamu kita pada pagi ini dengan perkongsian topik yang menarik. Dan bersama dengan Zana untuk edisi hari ini, iaitu bersama dengan Puan Nur Fitriani binti Saudi yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak, yang akan berkongsikan kepada kita perkongsian topik pagi ini mengenai inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi pagi ini untuk kita sama-sama ketahui dengan lebih lanjut tentang inner child ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani pada pagi ini. Jadi kita nak menyapa tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Nur Fitriani.
3: Waalaikumsalam DJ Zana.
2: Ya, apa khabar kita pagi tu?
3: Alhamdulillah sihat. DJ macam ni?
2: Alhamdulillah, kami pun sihat. Sama juga seperti Puan Fitri. Mungkin kami nunggah Puan Nur Fitriani, panjang gila namanya. Boleh kan nunggah Puan Fitri?
3: Boleh.
2: Okey, apa pun kita mendoakan agar semuanya sentiasa sihat-sihat jak pagi tu. Dan terlebih dahulu Zana nak ucapkan terima kasih kepada Puan Fitri sebab sudi sekali lagi meluangkan masa bersama kami pagi tu di Konti Bintul FM, yang mana hari tu kami dipahamkan Puan Fitri akan membawakan satu perkongsian topik yang lebih menarik lagi pagi ni tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Benar kan Puan Fitri, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar?
3: Betul. Tapi kita menarik lah sekitar kita.
2: Ya, baik Puan Fitri. Jadi kadang-kadang dalam hidup tu ada perkara yang kita sendiri susah untuk faham tentang diri kita. Kenapa kita mudah terasa, kenapa kita terlalu takut kehilangan orang yang kita sayang, kenapa ada sesetengah kata-kata orang lain boleh membuatkan kita terasa. Ada juga orang yang nampak kuat di luar, selalu senyum, selalu membantu orang lain, tetapi sebenarnya penat secara emosi. Dan kadang-kadang kita sendiri tertanya-tanya, kenapa aku jadi macam ni? Persoalannya, adakah semua ni berkait dengan pengalaman lama yang belum sembuh? Jadi hari ni kita akan bincangkan satu topik yang sangat berkaitan dengan diri kita yang dewasa sekarang, iaitu mengenai inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi mungkin Puan Fitri boleh sih kongsikan sedikit apa sebenarnya inner child tu, Puan Fitri.
3: Okay, terima kasih DJ. Jadi mungkin ada pendengar yang tadinya baru first time lah dengar apa istilah inner child. Jadi ada juga yang mungkin akan fikir inner child tu tadinya kebudak-budakan ke atau versi batin kita lah. Tapi sebenarnya maksud inner child tu tadi yang lebih mudah kita faham adalah sisi kanak-kanak di dalam diri kita yang terperangkap dalam memori dan emosi masa lalu. Dalam 10 tahun, 20 tahun yang sebelum tu tadi lah. Okay. Jadi walaupun umur kita dah menjangka 30 ke 40 tahun ke, kanak-kanak dalam diri kita tu tadinya masih ada sebenarnya yang influence atau mempengaruhi emosi kita pada hari tu. Jadi inner child tu mesti ada tanya, macam mana boleh terbentuk? Apa yang membuatkannya terbentuk? Okay. Inner child tu tadinya terbentuk sejak awal kehidupan kita, dari kita kecil, dari kita lahir 1 tahun, 2 tahun berumur macamnya, cara kita dibesarkan, relationship kita dengan parents, dengan keluarga, dengan cikgu ataupun orang sekeliling. Jadi ia yang membentuk kita pun inner child lah. Okay? Dan inner child tadinya bukan hanya simpan duka dan rasa takut kita, tapinya simpan memori bahagia, rasa kita disayangi, harapan kita ataupun cita-cita kita. Contohnya tadi, ada kanak-kanak tu nya selalu kena anuk, kena marah ataupun dipandang rendah. Mungkinnya membesar pada masa yang akan datang, bilanya dewasanya mudah rasa si cukup bagus. Ataupun kanak-kanak yang membesar dalam suasana yang kurang kasih sayang. Bilanya berlakunya persekitaran yang macam tu, kanak-kanak tu tadi bila jadi dewasanya akan rasa takut ditinggalkan. Jadi ialah kita panggil luka inner child, bukan trauma lah. Mungkin trauma agak heavy term lah, clinical. So kita panggil luka inner child. Okay, di semua kita ada inner child. Ada semua. Kami pun ada. Kan masa zaman kita kanak-kanak lo mesti ingat kan memori-memori.
2: Ya benar ya, Puan Fitri.
3: Ada yang best, ada yang sedih dan sebagainya. So ya, sebenarnya sebahagian daripada separa sedar kita atau kita panggil subconscious, yang di mana yang tu tadinya absorb ataupun yang menyerap pengalaman-pengalaman kita sebelum tu, yang kita belum mampu lagi faham apa sebenarnya yang berlaku secara emosi dan mental. Sebab ya, ada pengalaman masa kecil yang mungkin kita sudah lupa secara sedar, tapi sebenarnya ya, kesannya sehingga sekarang lah dalam diri kita sampai kini tu. Jadi disebabkan ya, mungkin ada yang pernah terfikir kena terlalu sensitif ke, atau orang marah takut orang marah ke, atau terlalu cepat rasa. Jadi sebenarnya reaksi ya tadi nya mungkin datang daripada pengalaman lama yang belum diproses.
2: Jadi bila kita bercakap tentang inner child tu kan, Puan Fitri, kami mau tahu apakah antara punca yang boleh menyebabkan luka inner child tu terbentuk. Adakah disebabkan si dapat mainan masa kecil atau ada perkara yang lebih serius, Puan Fitri?
3: Okey, jadi mainannya sebenarnya mungkin salah satunya ajalah, sebahagian kecilnya ajalah, tapi biasanya punca daripada luka inner child tu tadinya lebih mendalam. Antara yang pertama sekali adalah pengabaian emosi. Mungkin pada masa zaman kanak-kanaknya rasa si didengari, si disayangi, jadi
2: terabai.
3: Bilanya rasa terabainya, si dipedulikan, jadinya membesar dengan rasa si penting lah. Aku tu si penting. Lama kelamaannya rasa takut ditinggalkanlah oleh orang-orang sekelilingnya tadi. Okay. Dan punca yang kedua pula, bila zaman kanak-kanaknya yang selalu dimarah. Ya nok lah, dia sekira lah oleh cikgu ke, oleh parentsnya ke, siapa-siapa lah, ataupun dikritik, dipandang rendah. Contohnya kita tak nyusah ke kami je lah, ataupun kena kita tu lembab gila. Contohnya tadi, bila perkataan-perkataannya tadi nya sering dengar atau terima sejaknya kecil, nya boleh jadi salah satu suara negatif lah dalam diri bilanya dah dewasa,
2: mempengaruhi dirinya.
3: Okay. So punca yang ketiga pula adalah trauma keluarga. Tak biasalah, mula ada pergaduhan ibu bapa. Kadang-kadang anak-anak, ibu bapa ingat anak-anak si faham bila waktu kecil, tapi sebenarnya memberi kesan dengan sidaknya semasa sidaknya dewasa. And then penderaan secara fizikal ke ataupun mental ke, okay, pasal hilang orang yang tersayang, bercerai, ataupun hidup dalam suasana yang si selamat. Okay. Pasal yang keempat, dibanding-bandingkan dan ekspektasi tinggi. Tak selalulah. Anak jiran tu dapat nombor satu, kena kita siapa nombor satu contohnya. Selalu yang macamnya. Jadi, bilanya selalu dibandingkan dengan adik-adik yang lain atau orang lainnya, akan rasa si baguslah. Bilanya growing upnya jadi dewasa, yang rasa macam it's not enough for, untuknya. Lepas ya, punca yang kelima pula adalah ini dipaksa memendam emosi. Yang tu biasanya berlaku dengan kanak-kanak yang lelaki.
2: Lelaki
3: kan? Kita selalu dengar ada lelaki kan? Contohlah lelaki yang tadinya nangis-nangis, mesti parents daripada kita lelaki, kenapa kita perlu nangis? Mesti ada macam ya kan?
2: Dia perlu memendam lah.
3: Dia perlu pendam. Padahal tadi sebenarnya anak-anak, kanak-kanak tu tadinya perlu menangis untuk ekspreskan emosinya. Selalu daripada jangan nangis, perlu sedih, kita akan kuat, kita akan lelaki. Jadi lama-kelamaan emosi tadi sidaknya rasa, bila sidaknya ekspresikan perasaan sidaknya adalah salah satu benda yang salah. So end up silapnya pendam je lah. Apa yang silapnya rasa. Pasal yang ke akhir sekali adalah bully.
2: Yang tak biasa juga.
3: Yang tak biasa kanak-kanak yang punya mengalami bully ke di sekolah ataupun di rumah, memangnya akan susah ada masalah untuk cayak dengan orang lain.
2: Jadi itu mengenai punca yang boleh menyebabkan luka inner child tu terbentuk. Dan saya tertanya juga tu, Puan Fitri, macam mana pendengar nak tahu kalau inner child mereka tengah terluka? Ada sih tanda-tanda spesifik tu, Puan Fitri?
3: Okey, so sebenarnya bila ada lukanya inner child kita tu tadi, dia muncul dalam kehidupan dewasa. Kita nampak macam okey lah, saya ada masalah pun, saya ada luka dan sebagainya pun, tapi nya dari segi emosi lah sebenarnya. So ada beberapa tanda yang biasa kita nampak lah. Sekiranya ada salah satu tanda yang seperti yang kami share tu tadi, sih semestinya kita tu pada ada luka inner child. Boleh jadi ya salahnya salah satu faktor yang kita ada luka inner child lah. Okay. Jadi tanda yang pertama sekali adalah perasaan malu sebab salah ataupun sakit emosi yang berpanjangan. Contoh mungkin seseorang yang tadinya rasa aku tak cukup baik, aku tak nyusahkan orang aja, hanya terlalu independent kah, so menyalahkan diri sendiri kah. So salah satu tandanya tadinya akan rasa malu lah, rasa bersalah, emosinya, sakit emosinya berpanjangannya, stres berpanjangan. So tanda yang kedua pula adalah dia terlalu kuat bekerja. Ataupun sentiasa mau capai sesuatu. Sekiralah walaupun achievementnya tadi dah besar dah, tapi yang rasa benda yang dah pola yang tadi sebenarnya cukup. Ada orang individu tu nya fikir bila nya sentiasa sibuk kerja pencapaian, secara subconsciousnya tadi sebenarnya sidaknya mau diterima, dipuji, ataupun mau rasa diri sidaknya dinilai di mata orang lain. Sebab ya kadang-kadang sidak tu tadinya takutlah dianggap gagal kah, atau si berguna kamu sidaknya si berjaya. Okay, tanda yang ketiga pula, sukar untuk menikmati saat sekarang. Maksudnya nya susah untuk fokus kepada now lah. Dia selalu overthinking benda yang belum baku, benda yang dah berlaku, nya terperangkap dengan pengalaman yang masa dulu, sampai susah nak tenangkan dirinya pun pada saat kini tu. Okay. Dan yang keempat, bimbang dan ketakutan yang berterusan. Contohnya takut ditolak, takut kecewakan orang, takut gagal, sentiasa berjaga-jaga walaupun sedia apa-apa yang berlaku pun, sedia ancaman pun dekat dirinya tadi, tapi dia rasa takut. Always berjaga-jaga. Okay. Yang kelima, terlalu rigid dan mahu sempurna. Perfectionist. Okay. Sangat susah untuk sidak terima kesilapan ataupun tengok kegagalan sebagai sesuatu yang sidak anggap benda yang tadi benda yang teruk lah, buruk. Kadang-kadang tu berpunca daripada pengalaman masa kecil lah, yang menyebabkan sidak tu tadi rasa macam sidaknya akan disayangi bila sidaknya sempurna. Ada conditional love lah dekat sia. Okay. Dan yang keenam pula, sukar menghargai kejayaan diri sendiri. Walaupun dah banyak capai banyak benda, tapi still rasa macam oh, this is not enough, belum cukup. Aku boleh lagi buat baik daripada tu, kena aku orang lain boleh buat, kena aku si boleh buat. So si ada pencapaian yang benar-benar pun yang boleh pola sidaknya
2: si pernah puas hati.
3: Si pernah berpuas hati walaupun kita di mata kita tadi oh dah okey dah pencapaiannya tadi, achievementnya ambil, punya rasa si puas hati. Okay. So yang ketujuh, corak hubungan yang si sehat. Ada individu tu tadi bilanya ada luka inner child-nya, akan terlalu bergantung kepada pasangan. Depend, kita bukan panggil klingi, tapi dependent dengan pasangan. Nya pilih hubungan yang menyakitkan atau hubungan yang toksik ya tadi, ataupun nya boleh jadi nya mengelak daripada bercinta sebab takut terluka. Boleh jadi juga. Okay. Pasal tanda yang seterusnya adalah self-sabotage ataupun tingkah laku ketagihan. Jadi setengah orang nyesik sedar pun yang nya rosakkan peluang untuknya ada hubungan yang baik dengan seseorang. Contohnya rasa pasangannya tadi ia bagus, tapi nya rasa dirinya si layak untuk bahagia. So ia boleh jadi salah satunya self-sabotage untuk dirinya lah. Okay. Ataupun nya gunakan sesuatu perkara atau benda untuknya larikan diri daripada nya mengatasi emosinya tadi. Contohnya social media kah, makanan kah, kerja kah, main game kah, ataupun tabiat-tabiat yang tertentulah, yang supaya nya boleh elak daripada emosi ya tadi. Okey. Dan seterusnya tanda yang kesembilan, kurang menyerlah ataupun takut mencuba. Mm-hmm. Jadi ada individu tu tadinya sebenarnya boleh jawab, ada capability untuk pola, mm-hmm. tapi sebenarnya terlalu takut, nya takut orang judge-nya, sampainya rasa selesa dan rasa takutlah. Jadi nya si dapat mencuba sepenuhnya lah, nya tunjukkan nya
2: mungkin kemahiran. Orang macam tu nya takut dinilai dengan apa yang dipolahnya.
3: Betul, nya takut dinilai, sehingga ya membuatkan nya rasa terbantutlah untuk mencuba. Okay. Jadi yang terakhir sekali, tanda-tandanya adalah banyak negatif self-talk. Negatif self-talk tu macam monolog dalaman negatif lah. Selalu mun kita memang akan ada bercakap dengan diri sendiri, tok hari tok mau pula cemtok lah. Tapi yang negatif self-talk tu tadinya negatif. Contohnya, aku tu si bagus lah, saya ada siapa-siapa yang faham dengan aku, aku tu memang gagal, aku tu memang membawa benda yang si bagus dengan orang, contohnya tadi.
2: Sentiasa rasa dirinya si bagus lah.
3: Jadi lama kelamaan suara tu tadinya jadi caranya melihat dirinya pun. Okey, jadi bila kita dah faham tanda-tanda tu tadi, ia bukan hanya untuk melabel diri kita sebagai rosak, tapi hanya untuk kenal diri kita apa yang mungkin sedang berlaku dalam emosi diri kita sebenarnya. Sebab bila kita dah dewasa, kita sentiasa nampak kuat. Tapi sebenarnya kita ada seorang anak kecil ataupun kanak-kanak dalam diri kita yang masih berharap untuk kita rasa selamat, diterima dan disayangi.
2: Jadi maksudnya kalau ada di kalangan individu yang ada tanda-tanda seperti apa yang Puan Fitri sebutkan sebentar tadi, besar kemungkinan inner child mereka ni tengah terluka. Macam ya, Puan Fitri. Baik Puan Fitri, kalau kita biarkan luka tu si diurus, apa akan jadi pada diri kita apabila dah dewasa, terutamanya dalam kerjaya dan rumah tangga tu Puan Fitri?
3: Okey, jadi kesannya sebenarnya banyaklah. Ia bukan hanya salah satu je lah. Bila luka inner child tu tadi berlaku. So salah satunya adalah dari segi aspek hubungan. Bila dia membawa luka inner child dia tadi, dia jadi dewasa, mungkin boleh jadinya terlalu cemburu, overprotective dalam satu hubungan, ataupun dia takut ditinggalkan, fear of abandonment. Walaupun individu yang tadi menyayanginya yang tadi ataupun taking advantage dekat dirinya, dia still stay juga. Hanya sebabnya takut ditinggalkan lah, ataupun susahnya nak mempercayai pasangannya, selalu rasa insecure. Ya, daripada aspek kesan daripada hubungan lah. Untuk pekerjaan pula, individu yang tadi mempunyai inner child, mungkinnya boleh jadi workaholic. Sebabnya nak buktikan, oh aku tak boleh, aku tak boleh pula, aku layak dapat pujian daripada orang lain, sebab apa yang aku pula sebelum tu belum cukup memuaskan. Okay. Dan bilanya terlalu berkeras dengan diri sendiri, bilanya nak berlemut dengan diri sendiri, tadinya rasa benda yang adalah kelemahan, nampak macam kelemahan. Okay. So ada segi pekerjaan, tapi dari aspek kesihatan mental pula, sekiranya si diurus dengan baiknya, boleh menjadi punca ataupun boleh menyebabkan individu tu tadinya jadi stres berpanjangan, mengalami kegelisahan, anxiety, depression ataupun keletihan emosi. Okay. And then yang keempat pula adalah cara melihat diri sendiri. Bila kita dah terbiasa dibesarkan dalam persekitaran yang si baik, tidak baik, selalu dikritik, dimarahi, dibandingkan, jadi dia akan melihat diri kita sendiri tu tadi macam tak layak, atau tak layak untuk disayangi kah, dipuji kah, sebab sejak kecil kan dah ditekankan untuk jadi sempurna. Jadi secara tidak langsung benda yang tadi terbawa lah corak yang tadi dalam cara cemni sidaknya nangga diri sidaknya pun. Keperluan, perlu ataupun wajib untuk jadi perfect. Okay. Dan kesan yang kelima adalah corak hubungan yang tidak sihat. Mungkin kita pelik, apa hal kawan kita tu dah tahu laki yang toksik, kenaknya si mok tinggalkan aja. Kita akan terfikir macam ya. So individu yang mengalami itu tadi, dia susah nak keluar daripada hubungan yang si sehat. Sebab apa? Sebabnya membesar dalam cowok hubungan yang si sehat ya tadi, masa kecil sampailah sidaknya rasa confused dengan cowok hubungan yang ni sehat, yang ni sikit si sehat sebenarnya. Ataupun kita mungkin tertarik pada pasangan yang toksik, sebab ia mengingatkan kita corak layanan ibu bapa kita dulu. Jadi yang menariknya sebenarnya, otak kita tu tadi dia mencari apa yang familiar, bukan apa yang sehat. So bila waktu kecil otak kita orang familiar dengan corak yang tidak sihat, at the end of the day bila dah dewasa, kita orang sit mengurus luka inner child tu tadi, kita orang keep on recite, ulang
2: balik,
3: ulang balik benda ya tadi. Okay, so secara ringkasnya, luka lama ni tadi dia mempengaruhi kehidupan kita sekarang tanpa kita sedar. Okay, sebab ya penting untuk kita kenal diri kita sendiri. Kadang-kadang masalah tu bukan sebab kita terlalu emosional, tapi sebab ada benda yang belum kita sembuh atau pulihkan.
2: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita tentang inner child tu, sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang bermanfaat pagi ini. Apa sebenarnya inner child, punca, termasuk tanda-tanda spesifik, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu lagi tentang inner child tu. Tapi kita nak berehat seketika, nanti kita akan kembali semula bersama dengan Puan Nur Fitriani kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami yang pastinya menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni kekal menemani anda menerusi siaran Radio Bintul FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Nur Fitriani yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan perkongsiannya tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi sebentar tadi banyak yang dah Puan Fitri kongsikan, dan seterusnya ni sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu lagi tentang inner child ni. Jadi Puan Fitri, bila kita bercakap tentang inner child pagi ni kan, kami tertanya juga sebenarnya, ada harapan sih untuk kita sembuh dan macam mana nak menyembuhkan inner child ni? Jadi mungkin Puan Fitri boleh kongsikan kepada pendengar di luar.
2: Okey, sebenarnya memang ada harapan lah untuk kita sembuh, walaupun harapan. Sebenarnya ambil masa lah, take time.
1: Ambil masa.
2: Okey, jadi proses yang dipanggil untuk menyembuhkan untuk tadi adalah dipanggil reparenting.
1: Parenting
2: datang daripada word parenting. Tapi reparenting, kita yang jadi ibu bapa kepada diri kita. Okey, ataupun boleh juga ahli terapi tolong kita, bantu kita pelajari proses reparenting in a child tu tadi. So sebenarnya tujuan reparenting tu adalah untuk memberi diri kita perkara yang mungkin kita si terima secukupnya masa kita kecil, contohnya kasih sayang ke, penghargaan ke, perhatian ke, rasa selamat ke, ataupun sokongan emosi. Jadi itu adalah proses belajar bila kita menjadi orang dewasa yang menjaga diri sendiri dengan lebih lembut, dengan lebih penuh belas ihsan lah. So antara salah satu cara yang boleh dilakukan adalah mulakan dialog dengan inner child. Sama macam monolog dalaman jual lah, okay? Tapi caranya lain, imaginary. Kita bayangkan diri kita yang kecil. Sebelum kita ada tangga gambar kita kecil kan, so kita boleh tahu kan, ingatkan. So pada usia tertentu, imagine diri kita pada umur berapa, 5 tahun ke, 8 tahun ke, 12 tahun ke. Pasal tanya dengan diri kita, apa khabar, apa yang kita rasa gitu, adakah ada perkara yang kita mau luahkan atau bercakap. So mulakan dialog tadi.
1: Si pelik kah pun macam ya?
2: Ya, mesti sendiri lah si, boleh secara public. Secara public pula lain. Okay, jadi luangkanlah masa tu tadi untuk dengar apa yang sebenarnya muncul dalam fikiran tu tadi dan emosi. Sebab kadang-kadang inner child tu hanya untuk nyamuk didengari aja lah. Bukan hanya untuk kita pola sesuatu. Cukup dengar aja
1: untuk kita memahami diri kita sendiri.
2: Betul. Okay, dan yang kedua pula adalah tulis surat kepada inner child. Sekiranya mun malu nak mulakan dialog dengan inner child tadi, mungkin boleh cuba tulis surat tu tadi.
1: Macam kita nak pola diary ya ke Puan Fitri?
2: Boleh pola diary aja. Tapi tak dalam version inner child kita lah, kanak-kanak kita dulu. Okay, mun diary kan kita tulis apa yang kita pelari tu dan sebagainya. Tapi tak inner child, kita throwback balik kita zaman-zaman dulu. Tulislah surat dengan diri kita yang kecil, apa yang kita rasa, apa yang pula kita rasa menyesal, apa yang kita nak padah dengan diri kita kini tu. Lepas ya, tulislah balik responnya tadi. Seolah-olah ada kanak-kanak kita, versi anak kanak-kanak kita lah yang respon back kepada diri kita, soalan-soalan kita tadi. So dengan pola aktiviti tu tadinya sebenarnya tolong kita untuk faham emosi yang lama dah kita pendam. Okay. So ataupun kalau tak nak menulis atau tak suka menulis, boleh juga ucapkan kata-kata yang menenangkan. Itu mungkin mudah lah. Okay. So sebab ramai kita membesarkan, kita akan dengar kata-kata yang agak kasar, macam menyusahkan lah, lembap lah, tolah. So bila kita katakan kata-kata yang menyenangkan tu tadi, salah satunya, saya sayang diri saya, saya bangga dengan diri saya, perasaan saya penting. Saya dengar awak, terima kasih sebab bertahan. Saya minta maaf. Okay, so benda tu walaupun yang nampak macam kecil, tapi nya sangat-sangat bermakna untuk kita proses penyembuhan emosi kita dulu sebenarnya. Okay. Ataupun yang keempat, boleh juga pula lihat gambar diri semasa kecil. Kan selama kita memang akan simpan gambar kita kecil, masa kecil kan.
1: Benar.
2: So bayangkanlah kita tengah bercakap dengan kanak-kanak kita masa dulu. Okay, bagi tahu apa yang setidaknya perlu dengar pada waktu ya. Padahal kita tu bahagia, kita si lemah, kita layak disayangi. Dan apa yang berlaku bukan salah kita. Jadi proses tu tadi nak menyentuh emosi lah, sebab kita mula melihat diri sendiri dengan lebih belas ihsan dan kasih sayang lah, lebih berlembut dengan diri. Okay, dan yang seterusnya mungkin juga boleh cuba pola kembali kepada perkara yang pernah menggembirakan diri. Mun DJ Zana kan, selalunya masa kecil-kecil, apa yang DJ Zana suka pola waktu kecil-kecil?
1: Kami masa kecil-kecil dulu di Puan Fitri, kami suka masuk hutan belakang rumah. Kami suka nangga suasana apa ya, dalam hutan.
2: Kita suka nature. Okay. Bila kita suka suasana hutannya, kini tak, bila kita pergi ke tempat yang nature tadi, rasa tenang sih.
1: Tenang.
2: So ya, salah satu cara yang kita boleh pula jual lah, kembali kepada perkara yang kita rasa gembira bila kita masa kecil dulu, kita rasa happy pula benda tadi. So pula balik lah kini tu aktiviti yang pula kita rasa happy ya tadi. Okay, so tujuan aktiviti tu tadi nya untuk bagi uang untuk kita pula benda yang kita rasa happy, tolong inner child kita rasa lebih selamat dan hidup kembali. Okay, lepas ya, yang keenam pula, lakukan meditasi atau visualisasi. Ada orang yang rasa lebih tenang punya pola latihan pernafasan, deep breathing ke, meditasi ke, ataupun visualisasi itu tadi bersama dengan inner child sidaknya. Contoh, bayangkan diri sidaknya sedang memeluk yang diri sidaknya yang dewasa, memeluk dirinya yang kecil. Ada orang yang si boleh pola bayangan tu, visualisasi tu si boleh. Ada orang yang boleh. So siapa yang rasanya okey, lebih selesa pula, terpulang dengannya, terbuka untuknya pola cepat lah. Dan yang ketujuh, validisasi kesakitan yang pernah dialami. Validation, mengaku yang sebenarnya kita ada keperluan emosi yang mungkin pada masa kecil kita si dipenuhi lah keperluan emosi tadi. Bagi tu dengan diri sendiri, apa yang aku rasa tu valid, apa yang aku rasa sedih tu betul, apa yang masa dulu berlaku bukan salah aku. Bukan satu-satu salah aku. Jadi bila pola macam tu tadi, ia akan rasa kita boleh melindungi diri kita lah dengan lebih baik. Okay. Dan yang kelapan, yang terakhir, cara yang kita boleh pola adalah bersabar dengan diri sendiri apabila triggered. Bila sesuatu benda yang berlaku, mesti kita akan secara emosionalnya kita memang akan rasa triggered lah. Okay. Jadi ya, akan ada mudah tersentuh kah, ataupun emosi-emosi yang sebelum tu terbawa jadinya terbeban. Kita panggil emotional baggage lah, perasaan sedih kah, marah kah. So bila benda tu berlaku, jangan terus hukum diri sendiri. Ya, aku si sepatutnya rasa macam tu, aku si boleh rasa macam tu. Jangan terus macam ya, beri ruang untuk diri kita, tarik nafas, bercakap dengan diri kita dengan lebih lembut. Okay. So make sure bersabar dengan diri kita sendiri lah. Okay. So penyembuhan tu tadi ia perlukan masa. Jadi ambillah masa anda sebanyak mana yang anda perlukan, secara perlahan ke, si perlu teguh pogapah lah. Okay. Jadi bila kita sedar, ada belas ihsan dengan diri sendiri, kita akan lebih mula memahami dan menjaga inner child kita ya tadi, hubungan diri sendiri, dan juga kita rasa lebih sihat, tenang dan rasa penuh kasih sayang.
1: Baik, itu antara cara yang boleh anda lakukan, terutamanya bagi mereka yang ingin menyembuhkan luka inner child tu, seperti apa yang Puan Fitri dah kongsikan sebentar tadi. Menarik semuanya. Zana pun tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Dan sebenarnya banyak yang dah Puan Fitri kongsikan kepada kita semua. Sekarang ni kita pun dah menghampiri penutup untuk untuk perkongsian kita pada pagi tu. Mm-hmm. Jadi sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi tu, Puan Fitri, mungkin daripada Puan Fitri sendiri ada si pesanan kepada semua pendengar pagi ni tentang topik kita pagi tu, Puan Fitri.
2: Okay, so pesanan untuk pendengar kita hari tu adalah mengenali dan memahami inner child bukan bermaksud kita hidup dalam masa lalu ataupun kita salahkan ibu bapa kita dulu. Tapi ini adalah untuk kita faham pengalaman diri kita dulu, bagi ruang dengan emosi kita yang lama dari pendam, belajar untuk sayangi diri dengan lebih lembut, bina rasa selamat dalam diri sendiri, dan kita akan rasa supaya kita lebih rasa tenang, kita rasa happy dan sebagainya lah. Dan penyembuhan tu tadinya tanggungjawab untuk kita sendirilah. Jadi jangan biarkan masa lalu kita yang dulu-dulu ya yang mencuri kebahagiaan masa depan kita kini tu. Jadi semoga semua pendengar lebih menghargai emosi sendiri dan berani dapatkan bantuan jika diperlukan. Okay, kita bercakap pasal kesedaran mendapatkan bantuan tu tadi. Kami nak maklumkan juga, kami orang ada pula program komuniti Minda Sejahtera atau K-Mindset pada 25 Jun 2026. Okay, bersama dengan kempen kesihatan mental milik semua, Hentikan Stigma, bertempat di New Hotel Bintulu. Jadi program K-Mindset tu tadi yang bertujuan untuk bagi advokasi lah kesedaran dengan ketua-ketua komuniti kita, supaya setidaknya boleh mengenali tanda-tanda awal isu kesihatan mental dalam kalangan penduduk setempat. Okey, dalam masa yang sama, kempen kesihatan mental Hentikan Stigma tu tadi yang dijalankan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental lah, memadam stigma, dan yang paling pentingnya suruh budaya untuk mendapatkan bantuan tentang penjagaan kesihatan mental tu tadi. Okey, jadi sekiranya ada yang anda mengenali individu atau diri anda sendiri memerlukan bantuan, anda boleh dapatkan terapi dengan berjumpa dengan mereka yang profesional di Bintulu ini. Kami menawarkan perkhidmatan psikologi kaunseling, dan perkhidmatan ini disediakan di klinik Bintulu, klinik cepat dan klinik tatau. Dan jika anda berada di luar kawasan Bintulu, anda boleh datang ke klinik berdekatan untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Dan anda juga boleh hubungi talian yang bernombor 013-835-0399 ataupun 013-885-0399 untuk dapatkan sokongan psikologi kaunseling. Dan talian ini hanya beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Ataupun anda juga boleh hubungi talian HIL 1555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti am pada jam 8 pagi hingga 12.30 malam.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni tentang inner child ni. Banyak informasi bermanfaat yang kita dapat pagi ni dengan apa yang dah diterangkan. Semoga semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Dan apapun, sama-sama kita mengenali dan menghargai emosi kita sendiri. Sebabnya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengenali diri kita sendiri? Dan mana yang ada luka inner child yang mempengaruhi diri anda, jangan sesekali dibiarkan. Anda boleh dapatkan bantuan dan juga terapi daripada mereka yang profesional. Jadi apapun, dengan perkongsian pada pagi ini, terima kasih Puan Fitri sebab sudi berkongsikan sedikit sebanyak informasi tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Fitri.
2: Terima kasih Cik CJ.
0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, Pak Bu, terima kasih. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami menerusi layan Bintul FM. Nampaknya kita dah pun menghampiri penghujung siaran layan Bintul FM yang dah pun bersiaran dari 12.30 malam tadi hinggalah ke 3 pagi ini. Jadi, apapun, semoga semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda. Tak kira lah mana yang mendengarkan kami dari rumah ataupun yang berada di tempat kerja pagi tu, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu sambil mendengarkan radio layan Bintulu FM. Dan seperti biasa, pastinya kami Suzana Musa ataupun DJ Zana pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani anda menerusi layan Bintulu FM di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda, apa juga yang sedang anda kerjakan. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dilindungi selalu, dijauhi daripada segala perkara musibah yang tidak kita ingini. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: And after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Tanggungjawab merupakan topik yang kami nak bincangkan pada kali itu. Tanggungjawab adalah mandat, okay? Bukan beban ataupun masalah. Jika dilaksanakan secara jujur dan dedikasi, ganjaran yang diterima adalah sebuah kepercayaan yang tidak dapat dibayar dengan wang ringgit. Adik kakak semua, tanya diri kita pun, ada si rasa tanggungjawab dalam diri kita sebagai anak? Ada si tanggungjawab kita terhadap orang tua kita dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Okay? Sebagai mak bapa, ada si rasa tanggungjawab untuk kita berikan kepada anak-anak kita dengan sebaik mungkin? Adakah ada kelompongan di sia? Adakah gap di sia yang mana kita perlu

0: adil ataupun kepada masyarakat yang kita takbir ataupun bimbing. Okay? Mun berlaku perkara-perkara yang sepatutnya, besar kemungkinan kita akan dipandang serong oleh masyarakat yang berada dalam keliling kita. Dalam aspek pekerjaan, adakah kita menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh bos kita dengan rasa sayang, bertanggungjawab dan memberi yang terbaik kepada pekerjaan kita? Ataupun kita mada, gigi-gigi ajaklah si perlu mana-mana nak kerja. Sebab apa? Sebab mun kita rasa tanggungjawab, rasa-rasa pekerjaan yang merupakan tanggungjawab kita, kita akan memberi yang terbaik supaya pulangan kepada kita pun juga adalah yang terbaik. Dalam konteks kekeluargaan, mungkin kita rasa kita nak yang terbaik kepada anak-anak kita, berilah yang terbaik kepada setidaknya. Bukan aspek keuangan, tapi kasih sayang, okay? Bimbingan, teguran dan juga tunjuk ajar kepada setidaknya supaya setidaknya boleh bergerak ke depan menjadi insan yang berjaya pada masa akan datang yang akhirnya memberi nama baik kepada keluarga tertentu. Okay? Kesimpulannya dia kakak semua, tanamlah rasa tanggungjawab dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang ikhlas bekerja. Supaya kita akan sentiasa meletakkan kualiti sebagai keutamaan untuk kita bekerja dalam konteks yang terbaik kepada organisasi kita orang, kepada keluarga kita orang mahupun kepada masyarakat. Okay? Jadi dia kakak semua, sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang. Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Say you bigger than myself, but it's not enough.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episode iTech hari ini, Meta batalkan hasrat menghentikan mod VR Horizons World.
1: This is.
2: Don't move.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
7: Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemua Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengeluarkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia Meta Mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
4: Now back to the music. Radio station.

0: sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam siri Sirah Pilihan hari itu kita akan sambung kisah azab kaum Nabi Hud yang telah ceritakan sebelum tu, di mana kaum Ad yang masih lagi diuji oleh Allah mengalami kemarau, kekeringan sehingga sedar makanan dan menyebabkan sidaknya tadi menghantar satu delegasi dari kaum Ad, kaum sidaknya pun untuk pergi ke Mekah bertawaf di Sinun dan berdoa. Pada waktu zamannya Kaabah ada sisa-sisanya kerana lepas peristiwa banjir, banjir Nabi Nuh, ada sisa-sisa sikit, jadi sidaknya hantar. Sidak tahu tempat dia adalah tempat yang keramat, tempat yang keramat untuk berdoa, untuk kita mohon hajat. Tapi tidak syirik juga dengan Allah, nembah berhala juga. Tapi setidaknya kata orang tak nak dapat doa mujarab, pergi ke Kaabah. Dan yang hantar seorang daripada kaum, setidaknya nama Qil bin Uns, dan seramai 70 orang lelaki yang pergi. Dan di Mekah pada ya dipimpin oleh seorang lelaki bernama Muawiyah bin Bakar. Setidaknya pergi, adalah kisahnya pada disambut, minum arak apa semua. Saya ringkaskan cerita. Setidak naik di Bukit Tihamah di Mekah ya, tidak doa minta hujan, ya Allah turunkanlah hujan, blablabla. Doalah kepada Allah. Maka ketika ya tadi Allah turunkan kepada mereka tiga jenis awan. Ada suara daripada langit keluar mengatakan, pilih awan ni sikit. Maka Qil bin Uns, iaitu pemimpin dalam delegasi ya, menyelanggar awan tadi, ada awan merah, ada awan putih, ada awan hitam. Jadi dalam sangkaannya tadi awan hitam tu banyak nyimpan air tu, katanya awan hitam lah katanya. Jadi ciknya pun pulang dalam keadaan tiksik sabar untuk mengkhabarkan kepada kaumnya dan dia dah pilih awan hitam. Awan hitam tak banyak air. Tangga-tangga duhati awan hitamnya adalah awan yang membawa haba yang panas, sehinggakan mereka melihat anginnya seakan-akan ada api. Dan ada lelaki bawa api yang malaikat lah sebenarnya, dalam paksa orang lelaki bawa api ya. Dan bila mereka melihat awannya tadi pergi menyerbu kepada kaum Ad, maka angin dia sebenarnya angin yang membakar. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Di mana mereka tadi menganggaplah tolak awan yang hujan kepada kita, padahal bukan, ialah azab sebenarnya yang pedih, yang mana anginnya mengandungi azab yang pedih. Yang selamat hanyalah Nabi Hud dan mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, datanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, datanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas nama-Mu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayang-Mu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan surah Az-Zumar ayat 52 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Yusuf bin Hazmi dan pentadabur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dikasihi Allah, renungan kita pada kali ini ialah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 52. Allah mengingatkan bahawa Dialah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Dialah juga yang menyempitkannya. Semuanya berlaku dengan ilmu, hikmah dan rahmat Allah. Ayat ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada masa rezeki terasa luas, urusan mudah, pintu terbuka, bantuan datang dari arah yang tidak disangka. Namun, ada masa rezeki terasa sempit. Kita berusaha, tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kita merancang, tetapi Allah mengatur dengan cara yang berbeza. Disinilah iman diuji. Orang beriman tidak melihat rezeki hanya pada angka gaji, jumlah simpanan atau banyaknya harta. Rezeki juga adalah kesehatan, ketenangan, keluarga yang baik, sahabat yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, masa untuk solat, hati yang masih mahu bertaubat, dan lidah yang masih mampu menyebut nama Allah. Kadang-kadang, Allah meluaskan rezeki bukan kerana kita lebih mulia, tetapi kerana Allah mahu melihat syukur kita. Kadang-kadang, Allah menyempitkan rezeki bukan kerana kita dibenci, tetapi kerana Allah mahu mendidik sabar, merendahkan hati dan menyelamatkan kita daripada sesuatu yang kita sendiri tidak nampak. Para pendengar sekalian, jangan terlalu cepat membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat rumah orang, kereta orang, pakaian orang, kejayaan orang, lalu kita lupa menghitung nikmat yang sudah Allah letakkan dalam hidup kita. Sedangkan rezeki setiap hamba datang dengan kadar yang Allah tahu paling sesuai untuk mendidiknya. Yang kaya diuji, adakah hartanya menjadikannya pemurah atau sombong? Yang sederhana diuji, adakah dia tetap bersyukur atau asyik mengeluh? Yang sempit diuji, adakah dia tetap percaya kepada Allah atau putus asa daripada rahmat-Nya? Maka, apabila rezeki lapang, tundukkan hati dan banyakkan memberi. Apabila rezeki sempit, kuatkan doa dan teruskan usaha yang halal. Jangan mengambil jalan haram kerana takut miskin. Rezeki yang sedikit tetapi halal membawa ketenangan. Rezeki yang banyak tetapi haram membawa kegelisahan dan penyesalan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang redha dengan ketentuannya, rajin berusaha mencari rezeki yang halal, dan tidak lupa berkongsi ketika diberi kelebihan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: vară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Sarawak, destinasi ekokembara bagi pelbagai aktiviti seperti meredah hutan, meneroka gua, mendaki gunung, berkaya, berakit dan menyelam. Sarawak kini masyhur di seluruh dunia sebagai destinasi bagi pelbagai aktiviti berasaskan alam semula jadi. Rupa bumi Sarawak yang beralun dan lasa serta hutan hujan tebal yang direntas Sungai Deras sememangnya destinasi ekokembara menarik yang pasti menjadi buruan kaki lensa yang datang ke sini. Semuanya terdapat di sini.

0: bagi membolehkan tindakan segera diambil untuk menyekat aliran wang sebelum membuat laporan polis beserta semua bukti transaksi berkaitan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pergerakan Wanita PBB perkukuh jentera hadapi PRM Sarawak ke-13. Projek penambahbaikan Riam Hill di peringkat akhir, beberapa penambahbaikan dilaksanakan. Agrofest Sebauh perkasa sektor agro makanan Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azujuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GangPagiKita. Ini dia Selamat Pagi Sarawak, terus bersama kita semua 4 jam 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hujung minggu, salam hari Sabtu untuk hari tu.
1: Ya.
0: Kita dah pun ada 11 hari bulan Julai.
1: Betul. Jadi selamat hari Sabtu, selamat hari Saturday untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami di Sarawak FM. Jadi Andy dan Lin seperti biasa menemani kita semua untuk hari tu. Kita ada cerita, kita ada trending, kita ada lagu, macam-macam lah. Kita nak kongsikan untuk pertemuan kita hari tu, edisi Sabtu tu.
0: Ya, jadi seawal pagi kita nak kemas kini untuk kedudukan yang masuk ke dari suku akhir nak pergi ke semi final Spain berlawan apa menentang Belgium untuk pagi tu. Jadi kedudukannya 2-1.
1: 2-1 bagi tadi.
0: Spanyol 2, Belgium 1. Ini bermakna kalau separuh akhir apa nama tadi,
1: Spain, lah.
0: Spain akan bertemu dengan France.
1: Dahsyat. Mungkin dahsyat tu.
0: Ya, jadi tinggal lagi untuk kedudukannya seterusnya. Norway akan bertemu dengan England pada 11 hari bulan dan juga Argentina pun akan bertemu dengan Switzerland.
1: Ya, itu dia. Jadi antara para mate kemas kini perlawanan pagi tadi dan juga perlawanan yang akan datang untuk perkongsian kita bersama sebenarnya dengan Piala Dunia 2026 masih lagi panas masa tu. Mungkin lama mungkin panas.
0: Gelisah senyawa.
1: Okeylah, terus bersama Indi dan Lin di Selamat Pagi Sarawak #GangPagiKita.

0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel kita dan untuk pagi Sabtu tu kita akan bercakap mai dengan keluarga. Jadi terus bersama dengan Andy dan Lindy talian kena itu yang berbahagia Ustazah Hajah Rugayah binti Haji C. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andy dan Lina. Dengan ceria. Saya jadi macam semangat bila ni.
1: Alhamdulillah.
3: Apa khabar kita Ustazah?
2: Alhamdulillah. Harap kita dua pun sama sihat.
1: Alhamdulillah syukur.
2: Kita pun sihat.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Ustazah, sekitar kita pagi tu bersama perkongsian daripada kita jua dan panduan kita jua. Lelaki dan keluarga, ibarat imam dan makmumnya. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih Andy dan Lin pada pagi itu bersama kita. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara berkaitan dengan lelaki dan keluarga, ibarat imam dan makmum. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara berkaitan dengan imam sangat besar maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita sebagai manusia. Seorang imam tu nya bukanlah orang yang paling berkuasa jika kita tangga dari sudut makna imam itu. Sebaliknya ia adalah orang yang memikul amanah paling besar. Imam tu memimpin dengan ilmunya, memastikan solat berlangsung dengan sempurna dan bertanggungjawab terhadap jemaah yang dipimpinnya. Jadi itulah kedudukan kalau kita dengar imam dalam solat dan makmumnya dalam solat berjemaah. Begitulah lelaki di dalam ahli keluarga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jelas sekali berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surah An-Nisa ayat yang ke-34. Maka perkataan qawwam ni bukanlah bererti kuasa mutlak, tetapi pemimpin yang sentiasa memikul tanggungjawab menjaga, melindungi, membimbing, menyediakan keperluan keluarga. Maka para mufassir seperti Ibnu Katsir yang menjelaskan bahawa kepimpinan tu berkait dengan amanah. Iaitu berkaitan dengan amanah seseorang pemimpin tu, nafkah dan bimbingan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Taala dalam kalau konteks ahli keluarga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Maka iaitu mukmin terbaik ialah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, riwayat Tirmizi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu dipertanggungjawabkan dalam kepimpinan. Juga Rasulullah pernah menyebut perkara ini, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka maka di sini tuan-tuan puan-puan lihatlah antara yang Rasulullah tunjukkan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Contohnya, baginda sering membantu kerja-kerja rumah bersama, melayani ahli keluarganya dengan penuh kasih sayang dan sentiasa dalam apa hal perkara bermusyawarah dengan ahli keluarganya. Tu inilah makna sebenar seorang imam dalam keluarga tu, iaitu memimpin melalui contoh dan bukannya sekadar arahan daripada seorang ayah, seorang suami kepada ahli keluarganya. Justru apabila seorang ayah hanya bangun mengejutkan anaknya untuk solat subuh contohnya, ketika itulah dia sedang menjadi imam yang sebenar. Apabila seorang suami menunaikan tanggungjawabnya terhadap isterinya serta memimpin isterinya menuju reda Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah dia sedang membina jalan menuju ke syurga. Kerana imam yang terbaik ialah bukan yang paling lantang suaranya, tinggi darjatnya atau kedudukannya dan besar kuasanya, nyesik macamnya, tetapi yang itu suami yang disebut sebagai seorang suami itu imamnya, seorang imam iaitu yang paling dahulu menunjukkan jalan kebenaran kepada keluarganya. Seorang lelaki mungkin dihormati kerana jawatannya, tetapi dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara dia melayan isteri, mendidik anak-anaknya, iaitu kepimpinannya, menyediakan nafkahnya macam ni, memenuhi aspek dan ibadah, akhlaknya dan pendidikan seorang suami itu ataupun ayah kepada ahli keluarga. Contohnya tadilah, solat berjemaah, membaca Al-Quran, menjaga halal haram di dalam pendapatannya dan isi rumahnya, serta menjadi contoh melalui perbuatan-perbuatan dengan akhlak dan adab seorang suami ataupun imam lah, yang kita sebut imam dalam rumah tangga. Manakala isteri dan anak-anak pula, kalau kita konsep sebagai solat berjemaah ini, iaitu isteri dan anak-anak pun bukanlah bermakna makmum itu yang hanya menurut tanpa berfikir, tanpa menimbang. Jadi, sebagaimana makmum, kalau kita nangga dalam berjemaah, seorang makmum tu menegur imam apabila berlaku kesilapan dalam solat. Demikian contohlah juga dalam ahli keluarga. Maka perlu kepada dan mengamalkan satu nasihat yang baik, amalan yang baik, iaitu dengan menasihati yang baik, cara yang baik, teguran yang berhikmah dan musyawarah merupakan asas tu dalam rumah tangga yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya semoga rumah tangga tu tadi diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikat keluarga bahagia bukanlah keluarga yang pernah diuji, itu perlu kita ingat, tetapi keluarga yang sentiasa kembali kepada petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi ujian. Ya Allah Taala alam bisawab. Ya ajaklah tu untuk Andy dan Lin pagi tu, semoga semakin ceria-ceria sentiasa bersama dengan para pendengar kita. Amin.
1: Amin.
2: Ya ajaklah pagi tu. Oh.
1: Baik, terima kasih.
2: Semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Ustazah, perkongsian kita cukup menarik untuk pagi tu. Ada masa, ada ketika kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama dengan Aiden Lin di Selamat Pagi Sarawak. Dah minum ke pagi jam tu?
1: Udah, lagi nak nyimbur bunga.
0: Lagi nyimbur bunga sedap. Awal lho.
1: Awal.
0: Okeylah, kita nak maklumkan dengan kita semua sebenarnya, mun kita pernah pergi ke Dewan Suara ataupun Reserver kita. Kan Reserver ataupun Dewan Suara kena itu tengah dalam proses penambahbaikan, upgrade lah kata kita nak. Jadi kena itu Dewan Suara yang menjadi mencu tanda ikonik di Bandaraya Kuching tu akan dibuka semula kepada orang ramai bermula Isnin tu 13 Julai selepas kerja-kerja naik taraf dan pemulihan berjaya disiapkan. Jadi sebelum tu nya dewannya siapa dipakai selalunya memang selalu dianjurkan pelbagai majlis.
1: Ramai je siapa dulu bah.
0: Betul. Dapat orang mula makan kegiatan macam-macam penganjuran majlis lah. Yang baik dalam ataupun di luar dewan berkenaan. Kita tahu bila dah upgrade, alhamdulillah dah boleh digunakan dan dah boleh digunakan untuk aktiviti komuniti riadah serta menikmati gerai makanan yang akan beroperasi di kawasan yang kelak sebenarnya.
1: Ingat dulu area yang selalu macam orang berjual malam-malam.
0: Betul, pasal malam lah. Dan Dewan Suara juga selalu digunakan untuk mula majlis orang kahwin, orang nikah apa semua. Jadi mudahlah.
1: Kan, jadi aktiviti yang boleh dipolah balik. Kita nanggap pun nyempun apa nama tadi buildingnya kaca dia jauh tak dapat nanggap. Mas
0: sebenarnya dalamnya ada wujud planetarium tu si. Nya pun ditutup juga sebenarnya apabila kerja penambahbaikan di naik taraf apa semua. Jadi benda tu bila dibuka, nya akan dibuka sekali lah untuk anak-anak kita pada musim cuti sekolah untuk datang bertandang di siam. Okey, itu antara perkongsian kita yang pertama dan yang tak awal lah. Jadi seperti biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas akan kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: berkaitan dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Untuk perkembangan selanjutnya, terus bersama wartawan Muhammad Najib Mashhur di Maharani. Silakan Najib.
1: Baik, terima kasih. Seramai 2,727,926 pengundi yang layak mengundi akan melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 hari ini. Saudara, daripada jumlah itu, 2,703,175 merupakan pengundi biasa, manakala 12,041 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, dan 12,710 daripada anggota polis dan pasangan yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Saudara, seramai 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi bagi Dun Johor pada kali ini. Daripada jumlah itu, 138 merupakan calon lelaki dan 34 terdiri daripada calon wanita. Saudara, dapat juga dikongsikan di mana 27 Dun menyaksikan pertembungan 3 penjuru, 14 Dun 1 lawan 1, 12 Dun menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 penjuru di 3 kerusi Dun pada kali ini. Dan pada ketika ini, saya berlintas langsung dari N15 Maharani menyaksikan pertembungan 4 penjuru yang diwakili oleh calon Perikatan Nasional Anwar Hayan, Barisan Nasional Dato' Ashari, Muda Amir Jack dan Pakatan Harapan Takiuddin Cik Man. Bagi Dun Maharani pada ketika ini, seramai 40,040 orang akan turun mengundi, termasuk daripada mereka telah pun melaksanakan tanggungjawab selaku pengundi awal baru-baru ini. Alhamdulillah, cuaca pada ketika ini begitu baik, akan memberi laluan kepada semua mereka yang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab dan amanah selaku pengundi yang akan dibuka secara rasminya pada pukul 8 pagi nanti sehingga ke pukul 6 petang nanti. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya menjangkakan peratusan keluar mengundi hari ini mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, ia berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkempen yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Kira-kira 2.7 juta pengundi layak mengundi yang melibatkan sejumlah 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran di seluruh negeri. Dalam pada itu, hujan dan ribut petir dijangka melanda beberapa kawasan di Johor hari ini. Man Malaysia menjangkakan hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan Tangkak pada sebelah pagi. Bagaimanapun, berkemungkinan tiada hujan di 6 daerah berkenaan pada sebelah petang dan malam. Sementara itu, daerah Keluang, Kota Tinggi dan Segamat dijangka mengalami ribut petir pada sebelah petang, manakala keadaan cuaca sama diramalkan melanda Mersing bermula dari petang hingga malam. Bagi penumpang, menampung peningkatan permintaan penumpang yang pulang mengundi, sebanyak 36 tren tambahan bagi perkhidmatan tren elektrik disediakan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB bersempena PRN Johor bermula semalam hingga esok, melibatkan laluan KL Central, JB Central dan JB Central Gemas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azlan Shah Al-Bakri maklumkan diskaun tambang 30% bagi laluan Gemas JB Central Gemas sepanjang tempoh tersebut turut ditawarkan.
2: Sambutan yang amat menggalakkan, KL Central ke JB Central, 95% seat telah habis dijual. Dan kita buka selama banyak 48 trip. Daripada 48 trip yang kami buka, adalah separuh adalah trip tambahan dan separuh adalah berjadual.
0: Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau Thailand dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi tadi. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan seiring dengan itu, laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok ditutup sepenuhnya. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Majlis perasmian tersebut disempurnakan punakan Perdana Menteri dan rakan sejawat Jenderal Thailand Anutin Chan Virakul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu laluan baru tersebut bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara sekaligus dapat memperkukuh hubungan rentas sempadan aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Another historical venture. And in this state, particularly in the north of Peninsular Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south, and through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Susulan kes tikam pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Namun, tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 11 Ogos depan. Sementara itu, ibu bapa dan masyarakat perlu lebih peka terhadap kesejahteraan emosi anak dengan pasti perubahan tingkah laku sebagai tanda awal tekanan. Menurut Timbalan Dekan Ijazah Dasar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Azmawati Yaman Nor, tanda tekanan boleh dilihat melalui corak tidur, pemakanan, hubungan dengan rakan serta interaksi di rumah.
4: Emosi marah ini adalah biasa, tetapi kita kena lihat juga daripada segi intensiti, dan mungkin marah ini kekerapan dia yang berlaku itu lebih kerap, dan juga kita nak lihat bagaimana kemarahan ini boleh mengganggu gugat kefungsian harian. Setiap emosi marah yang mungkin ditunjukkan, tetapi kita perlu ada dan betul-betul mendengar dan bertanya khabar. Dan ini bukan sahaja peranan ibu bapa, tetapi peranan guru dan juga masyarakat dan juga rakan-rakan. Semua perlu mewujudkan satu ekosistem yang baik supaya kita memberikan sokongan sosial kepada anak-anak.
0: Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Nor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tiket ke separuh akhir menerusi kemenangan dramatik 2-1 ke atas Belgium awal pagi tadi. Fabian Ruiz terlebih dahulu meletakkan La Roja di hadapan sebelum Charlie de Ketelere menyamakan kedudukan buat Belgium menjelang rehat separuh masa. Ketika perlawanan tanpa menuju masa tambahan, Mikel Merino muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-88 selepas penjaga gol gantian Belgium, Seni Lomans, gagal mengawal bola dengan kemas. Kemenangan itu menyaksikan Juara Eropah 2024 itu bakal berdepan Perancis dalam aksi separuh akhir di Dallas Rabu ini. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata, anak buahnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar dunia dan kini hanya perlu kekal, tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Fokus utama Norway adalah meninggalkan corak permainan yang menjadi kekuatan pasukan tanpa gentar berdepan skuad kendalian Thomas Tuchel.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar

akhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam, CIQ Sadau dibuka. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Untuk mengetahui keadaan cuaca kita di seluruh negeri Sarawak untuk pagi Sabtu tu, apa kata kita dulu bersama Hawa dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Cuma untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Sabtu 11 Julai 2026. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Miri. Tiada hujan dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Miri dan Limbang. Cuaca baik dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, angin kencang barat daya berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan Sarawak Utara sehingga Ahad 12 Julai 2026. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil rekreasi laut dan sukan laut. Untuk suhu hari ini, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa. Selamat tugas. Selamat.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Alright, untuk tajuk utama akhbar kita pagi tu ada satu je akhbar tempatan dari utusan Borneo antara yang dimuatkan di berita bergambar projek 1 bilion manfaatkan ribuan murid, 85 sekolah daif kritikal siap dibangun semula kerjasama Sarawak dan persekutuan berhasil. Di antara lain SKS bahagian Sibu hujung minggu tu dijangka menarik lebih 30,000 pengunjung. Lelaki di penjara 2 tahun kerana angkut 4 warga Indonesia yang diseludup. Jual 5 kilang di Taman Perindustrian Demak Laut terbakar. Tragedi yang marik lah. Jual antara lain juga yang kita kongsikan di muka surat 4 usaha tingkat sosioekonomi luar bandar UTS Swinburne Sarawak meterai MOU. Jual di muka surat 7 Motek Perkasa Usahawan Batik agar tingkat daya siang saing industri. Jual dimuatkan di muka surat 8 perpaduan kepelbagaian budaya kekuatan Sarawak. Di muka surat 10 PM Anwar Anutin rasmi pembukaan pengoperasian laluan baharu. Komponen JPS diharap tampil lebih ramai calon wanita. Di muka surat 11 ruangan dunia 28 maut dalam kebakaran kilang kasut di Timur China. Di ruangan sukan antara yang dimuatkan di muka surat 14 dan juga 15 Garcia, semua orang ramalkan Belgium bakal tersingkir. Ramalanmu benar belaka. 2-1 pagi ini ya. Jua antara lainnya, Pulisic disahkan alami patah kaki. Wimbledon, Noskova menyelah dalam kemenangan ke atas Koish. Dua antara lainnya, Kuansah digantung dua perlawanan terlepas aksi suku akhir bertemu dengan Norway. Perancis kukuhkan status mereka. Kontingen SMK Bintulu juara kejohanan olahraga MSS bahagian Bintulu 2026. Lebih 4,200 pelari sertai Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Dan Jesus dilaporkan bakal isi jawatan jurulatih pasukan Portugal yang baharu. Jadi menggantikan Roberto Martinez. Tenanggalah. Sampai 2030 kena ni rupa gaya. Okeylah, macam biasa kita ada ringkas selama pagi, kurang pagi tu. Dan kembali lagi di jam yang seterusnya bersama Indy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. #pagi.

0: Refleksi Diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar di kakak semua? Sila jelejuk kita orang bersama slot kita pada hari itu. Okay. Kali itu kami ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, jika kita fokus kepada sakitnya, maka kita akan terus dalam derita. Dan jika kita fokus kepada pengajarannya, kita mampu bangkit dari rasa kecewa, dari rasa kegagalan dalam kehidupan kita. Adik kakak semua, pertama sekali, jangan kita terlalu memikirkan sakitnya kita jatuh, okay? Sakitnya kita gagal dalam kerja, sakitnya kita gagal dalam perkahwinan ataupun sebagainya. Sebaliknya, fokuslah cara kita bertindak untuk kita mengubah kegagalan yang pernah kita alami. Yang kedua, sedih boleh sekejap, okay? Tetapi jangan terlalu lama letakkan diri kita dalam keadaan yang sedih. Sebab apa? Carilah bantuan. Sebab mun kita rasa benda kita mau capai dengan jelas, kita siap akan stuck dengan isu-isu yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang ketiga, percayalah kepada apa yang berlaku tu ada hikmah di sebaliknya, okay? Jangan kita merasakan bahawa kegagalan, okay, kekecewaan tu merupakan perkara yang menyebabkan kita orang si mampu bergerak ke depan. Tetapi mun kita melihat dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks yang lebih besar, setiap apa yang berlaku tu merupakan perkara yang tersembunyi yang memberikan kita peluang kedua untuk kita mengubah kehidupan kita. Yang keempat, jangan ulang kesilapan yang sama. Iboh lagi kita orang molah benda yang kita orang pernah molah salah. Kali kedua benda yang sama, kali ketiga benda yang sama. Stop berlaku macamnya. Belajar daripada kesilapan. Yang paling penting, mun kita orang belajar daripada kegagalan, mun kita orang belajar daripada kesilapan, ialah merupakan pelajaran yang paling besar dan paling mahal, dan si akan ada di offer di mana-mana universiti ataupun sekolah-sekolah yang berkaitan. Jadi rumusannya adik kakak semua, iboh kita gago mikir kesakitan, okay? Kesilapan lama yang pernah kita polah. Tetapi kami mau kita bangkit daripada kegagalan yang tadi, berusaha dan tinggalkan kenangan-kenangan pahit, cipta kenangan-kenangan manis untuk kita terus menyumbang kepada diri kita pun mahupun kepada keluarga serta masyarakat sekitar. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Johor hari ini menjadi tumpuan seluruh negara apabila lebih 2.7 juta pemilih yang layak mengundi dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi memilih wakil rakyat mereka. Tepat pukul 8 pagi, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bagi membolehkan rakyat negeri ini menentukan mandat baru di 56 kawasan DUN. Pusat-pusat mengundi berkenaan akan ditutup secara berperingkat bermula 11 pagi hingga 6 petang ini mengikut lokasi sebelum proses pengiraan undi dimulakan. Antara pusat mengundi yang dijadualkan ditutup awal ialah di Pulau Besar pada 11 pagi, diikuti Pulau Aur dan Pulau Pemanggil pada 12 tengah hari. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mahu Sibu distruktur semula sebagai bandar pintar rendah karbon yang dipacu teknologi baru, ekonomi hijau dan pembangunan berasaskan Plan Indo. Ia bagi memastikan bandar itu terus berdaya saing pada masa hadapan. Jelas beliau, Sibu tidak lagi boleh bergantung kepada industri perkayuan seperti sebelum ini. Sebaliknya, perlu beralih kepada ekonomi baru yang selari dengan agenda pembangunan rendah karbon serta perubahan lanskap ekonomi global. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki dan merampas 700 kilogram durian bersama sebuah kenderaan pacuan empat roda bernilai keseluruhan lebih RM53,000 dalam obstaring wawasan Kelantan di Rantau Panjang Pasir Mas Khamis lalu. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata suspek gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah berkaitan buah durian yang dibawa. Piala Dunia FIFA 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Isnin lepas, Merino menjaringkan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Portugal 1-0 pada pusingan 16 terakhir. Laruhan layak ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam tempoh 16 tahun. Sementara itu, skuad bola sepak wanita negara gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri selepas skadar seri 1-1 menentang Laos dalam aksi pembukaan kumpulan A Piala Wanita AFF di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur semalam. Malaysia seterusnya akan berdepan Singapura di venue sama Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.